0: Pagi Jumaat, remaja terbabit ditemui di sebuah inap desa di Macang, kira-kira 25 km dari kediaman mereka di Kampung Baluh dekat Kut Lanas. Kedua-dua remaja itu kini berada di bawah pemerhatian di Hospital Kuala Krai. Sementara itu, dua sepupu yang ditemui selamat di Macang petang kemarin diperiksa oleh pasukan pakar perubatan Hospital Sultan Ismail Petra HSIP Kuala Krai. Dua pesakit itu diberikan rawatan sewajarnya oleh pasukan perubatan yang mengendalikan kes Pusat Krisis Bersepadu OSCC. Dua remaja itu juga diberikan rawatan psikologi untuk memulihkan kembali semangat mereka. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelantan sana sini.

naik bunga mari pula. Kita pasal air lepas ni ni. Hai, ajak pergi bergerak seumur saya-saya ni kak. Mata nak jalan kok ni, mata nak jalan kok ni. Kita ni kalau dia suka bersaing kita lah deh. Orang pun suka saingnya kita. Cumanya pesemek bunga lah. Anak bersaing tu, Acik tak kena juga. Anak kak kau baru kena hari ni, ajak tubik-tubik selalu. Oh, biar kak kita ni kena dulu. Boleh sebulan ke, boleh 2 bulan ke. Barulah kita ikut. Narak kau baru kena hari ni nak tubik selalu. Eh, bahayalah ni. Mak bunga bukannya kapok. Sari-sari je kita baca berita ni. Oh, memang berita pun menakut ke lah. Mak bunga siapa ke? Ay, jenuh lah nak baca berita-berita yang menakut ke ni. Ay, jadinya kena pesan kepada mak dengan ayah tu. Yang mana ada anak Tino ni. Ah, duduk sekolah lagi. Kena jatuh tu, kena jatuh ni. Orang ajak tubik-tubik selalu. Jangan. Kadang-kadang mak dengan ayah ni jangan duduk mana juga. Kena cek lah juga dengan siapa anak kita bersaing. Supaya keselamatan demo tu terjaga. Tidaklah jadi kapok-kapok kita juga. Rusin kita juga kena bersaing.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
2: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
1: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
3: Periksakan berbelanja habis duit. Sing-sing bantuan mana?
1: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
4: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi belaka. Untuk anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita lah, mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka untuk edisi hari ini Selasa 23 Jun 2020 bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijriah.
5: Dan untuk jam-jam yang macam biasalah hari ni ke. Kalau jam ni kita ada satu segmen yang menarik.
4: Okey, kita macam panggil. Biasa. Seperti biasalah kita akan bersama menerusi rancangan

0: Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci buli.
1: Sekarang baru Intan tahu, tujuan abang balik ke kampung bukan untuk kenalkan Intan. Sebaliknya, abang cari orang baru.
2: Kau jangan salah sangka, Intan. Kan dah abang katakan, abang tak ada pulang langsung.
1: Bohong! Duduk berminggu-minggu di kampung, tak ada pulang juga.
3: Ah, tu dia. Intan. Intan Payung.
4: Intan Payung. Bohong.
3: Okey, jadi kepada anda semua yang nak bersama-sama dengan kita, boleh datang telefon kita 743-3858, 7488-930. Kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di talian kita ni. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Wei, kita dari Tanah Merah Kelate.
5: Ya.
3: Okey, Kak Wei sehat ke?
5: Alhamdulillah.
3: Beres hari ni dah?
5: Beres.
3: Okey, semalam tidur kau tengok bola?
5: Tak tengok bola ni.
4: Oh, Kak Wei tak minat ke?
5: Tak berminat bola.
4: Oh, tak berminat Aisyah.
3: Tapi tak apa, info mengenai dengan bola sempena dengan Piala Dunia 2026 ni kita kongsi sama-sama lah pada pendengar kita.
5: Dengar, hok diri dok ya dengar, tapi tengok sedak lembu pagi-pagi mengatuk mata orang tunggu dia.
4: Sungguh Kak Wei tak usah dengar, tak usah tengok pun tak apa, tapi dengar di Kelat FM je info.
3: Tapi Kak Wei nak tanya dengan Kak Wei, antara pasukan yang menjadi kegemaran pasukan Kak Wei lah.
4: Ha.
3: Tak tahu juga.
5: Tak tahu, tak tahu
4: lah. Orang loyak dah tak tengok.

0: Dia kata mari asak ataupun ada yang aku tak tahu tak ya raja mah bukan suara besar gitu bukan.
1: Bukan.
0: Tu suara lagi tu nama Allah na tak ingat doh.
1: Ha nama apa tu?
0: Ada bini dan dari rak aku tu apa dia Rus Iskandar. Kau siapa tak nak royak tu?
1: Dia mah hingga tak leh nak royak. Dia tekak kita pula Abisha.
0: Betul kau tak tahu. Ha. Yatik tu saya tak yakin Yatik Ibrahim.
1: Peminat sekali, peminat Latif Ibrahim.
0: Peminat tapi mesti ingat nak kata usia bahasa bukan.
2: Ya.
1: Filem-filem. Filem pun tak tahu jugalah ni.
0: Filem tak tahu. Dengan suara tak ingat filem tu. Tak ingat kata suara tu memang ingat.
1: Tak apalah Kak Weh.
2: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Kak Weh kata suara Jatih tu Latif Ibrahim. Tapi suara Tina tu dia tak apa-apa cerak ramai.
1: Dia tak tahu Emma kau siapa dia. Kau ni dia tekak kita pula.
2: Okey. Baik. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Pemak kita dari Besuk Terengganu.
3: Ya, pemak Besuk Terengganu.
2: Alright, pemak.
3: Yo.
2: Cerita gapo sani pemak?
3: Kita sani kita tak tahu kita gapo inti kan cerita gapo tapi suara tu suara Tati Ibrahim.
2: Ah, okay.
1: Hajatnya.
3: Hajatnya. Tu apa yang tu satu kita silap lah.
2: Ha.
3: Kita kena mak lah. Maria Asa.
2: Maria Arsha.
1: Okay.
2: Cerita tak tahu cerita gapo.
3: Tak tahu cerita gapo.
1: Yakin kau tu? Yakin kau tu Pak Mak?
3: Yakin.
1: Aduh, yakinnya dia.
2: Okey.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramai hok teko kata hok jate aja.
1: Oh, hok jate jadi orang yakin.
2: Hok yakin.
1: Hok tino
2: tu tak berapa cerak lah mana.
1: Bekali gak ramai suara super bekali dia dulu-dulu.
2: Bekali lah ramainya. Kita tanya lagi seorang pemanggil kita ni. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Syah.
2: Bersama dengan Pak Deng kita lah.
4: Ya.
2: Kalau Pak Deng kalau bab teko ni dia bisa sangat.
4: Dah bisa duk kaula dah.
1: Bisa duk kaula. Pak Odin tak ada bisa dah.
4: Dah.
1: Oh, alo Pak Odin enggak. Bisa tak bisa pun Pak Odin cuma teka Pak Odin suara siapa?
4: Suara Latif Ibrahim dengan Haji Ahmad Daud, Haji Ahmad Daud tu.
1: Okey.
2: Nak tanya yakin ke tak tu?
4: Yakin pilih asal untuk siapa tu?
2: Bisa.
1: Pak Odin ni memang
4: Tarikh dia 23/9 tahun 1982.
1: Allah dengan tarikh dia buat bisa.
4: Pengaruh dia anjing satu dia.
1: Allah dengan pengaruh dia buat bisa. Takkan video je lah. Pak Odin ni memang dulu-dulu memang berhi kau tengok cerita-cerita filem semua ni Pak Odin. Kau Pak Odin pelakon juga dulu.
4: Tak ada kaki.
2: Tapi bisa lah Pak Odin bak tilik ni dia.
4: Ayolah, tilik dekat enggak ya ada. Kan kita boleh tanya dia.
1: Bijak. Dia guna bisa. Kata pula.
2: Dia menggunakan AI.
1: Dia mengenakan untuk kita pula dia
2: Aisyah. Okey, terima kasih Pak Ding.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa tu Pak Ding ni setiap kali dia telefon untuk apa ni? Segmen kita ni. Sama betul jawapan dia.
2: Maksudnya dia ni dia mengguna pakai teknologi.
1: Walaupun usianya dah lanjut orang kata ni.
2: Orang lama kan?
1: Orang lama.
2: Okey, baik. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Siapa ni? Kak Ya.
2: Kak Ya, cerita gapo sana Kak Ya?
5: Latif Ibrahim dengan apa yang kau daruk tu.
2: Dan ceritanya.
1: Cerita-cerita.
5: Asisto aku dah tak ingat dah lah.
2: Astaghfirullahalazim.
1: Peminat Fauzi Ahmad Daud ke lagu mana ni Kak Ya?
5: Ingat peminat belakang Fauzi Ahmad Daud Atik Ibrahim. Kak Ya tak ingat lah mesti tu. Muka lama-lama dah ikut ke tu.
1: Ya ledah deh. Jadi ingat soro je lah. Cerita tak tahu cerita gapo.
5: Sehat dah tu. Sangat sihat tu.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat-sehat. Seadanya. Terima kasih Kak Ya deh.
5: Sama-sama.
2: Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Ayah Jabi sebelum tu bersama dengan Pak Mak Besuk dan juga Pak Deng kita. Selain daripada Kak Weh kita. Kita nak beribu dulu seketika lepas ni. Kita nak mari lagi lah teka-teka untuk siapa tu ni. Jadi dengar ke dulu dari persembahan Defend.
1: Supergirls.
2: Terus dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.
2: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Kita masih lagi bersama menerusi siapa tu? Karakternya dah pun kita main ke. Kalau ada berapa nak cerak, kita main sekali lagi dengan molek-molek deh.
3: Sekarang baru Intan tahu tujuan abang balik ke kampung bukan untuk kenalkan Intan. Sebaliknya abang cari orang baru.
4: Kau jangan salah sangka Intan. Kan abang katakan, abang tak ada pulang langsung.
3: Bohong! Duduk berminggu-minggu di kampung, tak ada pulang juga.
2: Okey, tu dia. Duduk kapung minggu-minggu tu, tak ada peluang juga.
5: Itulah, bohong. Itu je lah, Syirah pandai dia. Habis Syah, ada juga daripada WhatsApp ni.
2: Okey.
5: Daripada Kak Halimah Tun, dia kata, dia teka pelakon tu Latif Ibrahim yang lelaki dan dengan Maria Arsyad dalam filem Senja Merah katanya.
2: Senja Merah.
5: Betul okay. Ke tidak?
2: Alright, siapa lagi yang nak cuba untuk teka, boleh telefon kita 743-3858 7488-030. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Yes, selamat pagi. Siapa tu, tak apa cerak ni?
6: Umi Habibah.
5: Oh, Umi Habibah daripada Gunung.
2: Baca Kelantan eh.
5: Okay, Umi. Baik.
6: Umi.
5: Umi tak balik lagi.
6: Tak balik
5: 20 ni. Oh, lama Umi ni. Duduk mana Umi?
6: Duduk jawab ni.
5: Duduk mana?
6: Duduk Putrajaya.
5: Duduk Putrajaya.
2: Jauh dia. Pah ke Putrajaya.
5: Tapi tetap setia dengan Kelantan FM.
2: Tapi keceknya tak bunyi KL lah.
5: Umi kena tukar dah Umi.
6: Tak bunyi, tak panah nak kecek.
2: Tapi Umi, kereta kita main saat ni tu cerita ke apa Umi?
5: Hello?
6: Hello?
2: Tak ingat cerita apa ni?
5: Tapi suaranya, suara siapa Mi?
6: Suara tu Latif Ibrahim dengan Fauzi Ahmad Daud.
5: Umi ayat Fauzi Ahmad Daud deh. Cuma filem Umi tak ingat lah tu. Memang tak boleh nak tekor lah tu.
6: Oh, tahun 82 tu ingat.
2: Yang
6: satu
2: juga
6: tak tahulah.
2: Okey, terima kasih Umi.
5: Terima kasih Umi.
2: Alright. Itu dia bersama dengan Umi kita dari Putrajaya. Halo, Assalamualaikum. Cuba lagi 743-3858 7488-030. Halo, Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gerangan siapakah tu?
7: Ipah.
2: Tanjung Kala.
7: Ya.
5: Tanjung Kala. Ha, Kak Ipah nak teka suara siapa tu kalau dalam filem yang kita dengarkan tadi?
7: Suara tu. Latif Ibrahim, Fazal Ahmad Daud. Lepas tu, Datuk Di Samsudin, Nur Kemal Tazi.
5: Habis.
7: Ada.
5: Okay. Banyak suara tu dia bui.
7: Ingatlah.
5: Filem-filem. Filem ke apa?
7: Masih ada. Rasanya kalau tak silap.
5: Esok masih ada pula dah filem dia. Tapi tak apalah teka. Baguslah teka tu.
7: Lalu tak ada. Kalau buka esok masih ada. Tak ada esok bagimu.
5: Dia tukar. Dia tukar sendiri pula dah tajuk filem.
2: Okey. Baik. Tak apa, kita tengok kesudahan dia. Penghujungnya kita akan cerita. Cerita gapo. Siapa pelakon dia.
5: Kapan nanti dengar deh.
2: Alright.
7: Okay, terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Pah kita dari Tanjung Kala. Halo. Assalamualaikum.
8: Yo, Waalaikumsalam.
2: Bejo, Tanah Merah.
8: Yo, sahai.
2: Okey, Bejo, minat ke filem-filem lama ni?
8: minat tu minat juga kadang-kadang duk berebut channel dengan budak-budak tak tengok ke tu.
5: Patut benar kau duk berebut dengan budak tu habis je.
8: Berebut dengan budak tak apa nak benar tak apa. Nak balut dengan cucu kan.
2: Tapi tak apa lah ni muka boleh tengok belakang. Kau telefon boleh tengok dah.
8: Boleh. Kau telefon tak buat hati. Kau tu bagai lama ni mengayar.
5: Yelah. Jadi.
8: Kita kata di.
5: Yelah dah. Habis je boleh tekor kan habis je.
8: Nak makan bola ni kot corona ni.
2: Dan habis je boleh teka kau cerita ke apa tu?
8: Kita cuba-cuba lah. Kalau salah tahu takut tukar ke weng ke wujud tak tahu.
5: Tak apa teka dulu. Acu habis je teka. Suara siapa?
8: Rasanya penyanyi kita tu Latif Ibrahim tu.
5: Okey.
2: Hak jatuhnya?
8: Hak jatuh.
2: Hak tenornya?
8: Hak tenor tu Fauzi Ahmad Daud rasanya.
5: Filmnya habis je?
8: Sudah hijau lah filem.
5: Sudah habis hijau ni. Mana tak ada yang filem ni?
8: Tak ingat
2: dah. Tak ingat filem dah?
8: Tak ingat dah. Maknanya ingat pasal nak lepas tu lari channel gitu.
5: Kenalin kau habis hijau? Kau masuk umur telefon dah?
8: Tak kenalin dah channel kadang-kadang ingat. Tak ingat kadang-kadang je tangan kita cari ke dalam.
2: Spek mata kau pakai dah pun duk cari juga dah.
8: Duk cari. Buat mepek je kata acu kelih kau. Acu petak mata.
5: Rupanya dia mata dah.
2: Tapi habis hijau nak tanya habis hijau. Habis hijau tengok kau bolanya.
8: Tengok pun tidak sepenuh sah.
2: Ya.
8: Habis dua minat Perancis lah.
2: Perancis.
5: Lah, ingat Argentina ni.
2: Tapi lah ni, tengah berlangsung lah ni, kita pun tengah tengok live kita juga di apa ni saluran sukan kita ni. Pertemuan di antara Norway dan juga Senegal.
8: Senegal was dark juga tu.
2: Tapi kedudukan lah ni untuk tempoh masa 37 minit ni masih lagi terikat 0-0 lah.
8: Kosong-kosong lagi.
2: Kosong-kosong lagi. Kalau Abiju nak tengok, gilah ke saluran Suke RTM.
8: Ya, jangan ke mana-mana. Tentukan anda berada di depan kaca TV anda. Remote tentukan berada di tangan anda.
5: Jangan berebut dengan cucu anda. Sambah saja.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Abiju kita. Kita menganggap Abiju ni adalah merupakan pemanggitan akhir kita lah untuk teka siapa tu. Lepas ni kita akan memperjelaskan kepada anda.
5: Siapakah pemilik suaranya dan apakah filemnya.
2: Alright. Terus dengan kami di Gu Pagi.
5: Go kita belakang.

0: kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Trivia Piala Dunia.
2: Miroslav Klose memegang rekod

0: Lepas jaringan.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belakang. Dari pukul 8.43 minit pagi, bertemu ke Syah dan juga Syira menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada lah. Jadi tadi kita dah main ke karakter di Syira.
2: Betul.
1: Jadi lah ni kita nak memperjelas ke kepada pendengar-pendengar kita lah karakter yang kita main ke tadi tu.
2: Suaranya milik siapa? Filemnya filem apa? Okey, ramah bagi jawapan. Hak lakinya adalah siapa tadi? Latif Ibrahim.
1: Okey, kita boleh bagi jawapannya 100% jawapan untuk lelaki itu betul.
2: Ah, betul. Tapi hak orangtinanya macam-macam jawapan kita terima deh.
1: Okey.
2: Tetapi suara yang sebenar adalah milik Oji Ahmad Daud ataupun Fauzia Ahmad Daud. Dan filemnya tadi sore aja betul. Habis recording deh rasanya deh.
1: Yeah.
2: Filemnya adalah Esok Untuk Siapa. Filem lama ni Abis Syah.
1: Ya, ini adalah merupakan sebuah filem bahasa Melayu yang merupakan filem Malaysia tahun 1982 yang diterbitkan oleh ISE Film Production. Filem ini mula ditayangkan pada 23 September 1982.
2: Betul, dan pengarahnya adalah Jin Samsudin, yang mana dia sendiri pun berlakon yang juga turut melakukan watak bersama Nur Kumalasari, Fauzia Ahmad Daud dan juga Latif Ibrahim lah.
1: Jadi tahniah kita nak ucapkan kepada Pak Deng yang memberi teka memberi jawapan yang tepat.
2: Betul.
1: Yang tak perlu disangka-sangka lagi.
2: Ha, dengan tahun-tahun pun betul. Tapi tadi dia kata apa, dia guna AI. Janganlah buat dengan kita.
1: Itu salah satu kemudahan untuk kita semua menggunakan teknologi kecergasan.
2: Betul.
1: Mudahlah.
2: Maksudnya dia menggunakanlah benda yang ada ni. Baguslah untuk mencari jawapan dan akhirnya dapat memberi jawapan yang tepat.
1: Ya, yeah, dia menggunakan ke arah kebaikan lah.
2: Betul.
1: Okey, terima kasih buat Deng. Tahniah sekali lagi. Dan juga terima kasih jugalah kepada anda semua yang membuat teka air walaupun tak berapa tepat, tapi sekuih-kuihnya mencuba.
2: Betul, usaha untuk telefon kita, untuk dengar, untuk nak terang. Okey, terima kasih. Terima kasih
1: belakang. Alright. Jadi selepas ni, jangan pergi ke mana-mana. Banyak lagi lagu-lagu hiburan yang bakal menanti anda. Semuanya untuk anda yang mendengar kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Nombor-nombor atau kucukian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Abang Rahno 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Rahno berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertaklu terma dan syarat. Sahabat Rahno, nilai tinggi untuk emas anda.
2: Radio Malaysia, Kelantan FM.
3: Terima kasih kerana terus bersama dengan Gu Pagi Gu kita belakang. Macam biasalah pagi ni dengan Syirah dan juga Abis Syah.
4: Okey, ada sedikit masa sebelum kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Kita nak memberi sedikit ulasan untuk separuh masa pertama pertemuan antara Norway dan juga Senegal ni. Yang mana bagi pelawan ni kumpulan air ni yang berlangsung dengan tempo yang tinggi dan juga seimbang. Norway bermula dengan lebih agresif menguasai bahagian tengah menerusi kreativiti daripada Martin. Manakala Erling Haaland sentiasa menjadi ancaman utama di hadapan. Jadi Norway hampir membuka jaringan lebih awal menerusi tandukan daripada Christopher Ajer, namun berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Senegal lah. Dan Senegal mula mengambil sedikit masa untuk menyesuaikan rentak permainan sebelum dia mula memberikan tekanan melalui serangan di bahagian sayap yang diketuai oleh Ismail Assar dan juga Deita. Namun mereka masih gagal untuk menghasilkan peluang benar-benar berbahaya di hadapan gol Norway. Jadi kedudukan setakat ini, pertemuan antara Norway dan juga Senegal, Norway telah pun mengutip satu gol untuk separuh masa yang pertama perlawanan yang berlangsung ketika ini. Walau bagaimanapun, tempoh separuh masa pertama telah pun tamat. Waktu ini kedua-dua pasukan berehat untuk seketika sebelum beraksi untuk separuh masa yang kedua nanti. Apa-apa pun, jangan ke mana-mana. Kami akan sentiasa berkongsi perkembangan semasa perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Terus dengar kami di Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: ENG. Hello, seksi awak tahu dok. Kita loan ni makin mudah dan pantas melalui perkhidmatan tanpa kertas. Tak sah dah edar surat atau memo fizikal kecuali hak perundangnya. Kelulusan loan ni pun secara elektronik. Urusan permohonan pula semua melalui dalil talian. Mesej fax dan telegram pula lama dah ditamat ke. Semua ni untuk jimat masa, jimat kos dan mudah ke urusan rakyat. Perkhidmatan moden demi masa depan negara.
1: Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kami mendengarkan kami di Gu Pagi Gu Kita Belakon. Lagi pukul 9.17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita bersama bertemu untuk jam yang terakhir dah kita ni.
2: Ya, betul.
1: Menerusi pertemuan kita di Gu Pagi lah.
2: Daripada pukul 6 tadi lagi lah.
1: Okey.
2: Sampailah pukul 10.
1: Okey, cuma kita nak berkongsi kepada anda kedudukan terkini pertemuan di antara Norway dan juga Senegal dalam kumpulan A ini yang bermula pada pukul 9 pagi tadi. Yang mana kedudukan terkini yang boleh kami kongsikan kepada anda semua, Norway terus menambah jaringan
2: kedua
1: untuk waktu ini dengan 2 gol, manakala Senegal telah pun mengutip 1 jaringan gol setakat ini. Jadi itu perkembangan semasa yang dapat kami kongsikan kepada anda menerusi pertemuan untuk jam ini. Okay. Yang mana kami sambil-sambil kita berkontini, Syira, kita juga turut menyaksikan perlawanan ini secara langsung menerusi saluran sukan RTM. Okay. Satu lagi yang dapat kita kongsikan kepada anda dalam seminit baru saja berlalu, satu lagi jaringan berjaya dilakukan oleh pasukan Norway. Menjadikan 3-1 kedudukannya
2: sekarang
1: ini. Alright, jadi itu perkembangan semasa lah untuk FIFA World Cup 2026 bagi kumpulan I, pertemuan antara Norway dan juga Senegal. Alright, apapun terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama walau di mana-mana saja anda berada. Kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan hak kita sebagai pengguna.
2: Ya. Ni hak berkenaan dengan pemulangan wang jika berlaku kesilapan ketika imbasan harga, Bishah.
1: Okey, jadi kita tak boleh nak teragak-agak lah untuk menuntut hak kita. Yang mana tahukah anda sebagai pengguna, hak kita ni sentiasa dilindungi jika berlaku kesilapan imbasan harga di kaunter pembayaran. Anda berhak untuk membuat aduan dan juga menuntut pemulangan wang mengikut prosedur yang telah pun ditetapkan lah.
2: Betul, kita kena peka, jangan takut-takut lah sebab pengguna disarankan supaya sentiasa semok harga barang kita beli tu, semok harga barang di rak dan membandingkannya dengan harga yang dipaparkan pada resit selepas membuat pembayaran.
1: Okey, jadi sekiranya terdapat perbezaan harga ataupun kesilapan imbasan yang menyebabkan pengguna ni membayar lebih daripada harga sebenar, jadi perkara ni perlu dimaklumkan segera kepada pihak premis untuk tindakan pembetulan lah.
2: Ha, betul tu, dan jangan abaikan hak kita lah sebagai pengguna ni, Abisyah.
1: Betul.
2: Sipir resit pembelian sebagai bukti dan buat tuntutan sekiranya berlaku sebarang kesilapan harga.
1: Alright, jadi pengguna yang peka bukan saja dapat melindungi hak sendiri tapi membantu memastikan amalan perniagaan yang lebih telus dan juga adil.
2: Ingat, kena semok harga, sipir resit tu, dan jangan tak agak-agak untuk menuntut hak kita. Pengguna bijak, pengguna berkuasa. Kena ingat tu.
1: Jadi hak pengguna terjamin asalkan kita mengetahui dan juga menggunakan hak tersebut dengan sebaik-baiknya.
2: Sebab ada setengah Habisha bila dia tengok dia dah ni, dia macam tahu dah harga daripada kita tengok di rak tadi lain tapi dalam resit lain, tapi dia takut untuk orang kata nak pergi royak korek
1: kaunter. Tak boleh takut sebab tu hak kita.
2: Tu hak kita. Kalau ada kesilapan, tanya buat apa benda ni boleh jadi.
1: Depan-depan tu selalu lah tanya.
2: Tanya masa selalu.
1: Kaunter pembayaran tu. Buat apa saat ni kita tengok harga di rak tu lah.
2: 2 yang setengah. Tiba-tiba kita kena bayar 3 yang. Banyak tu.
1: Ya, walaupun dalam kuantiti yang tak banyak, tapi kalau 50 sen pun.
2: Kita kena royak juga. Kita kena tanya buat apa jadi gitu deh.
1: Alright. Apa-apa pun teruskan bersama dengan kami menerusi Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Jom, pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Terima kasih kerana terus bersama dengan Abis Syah dan juga Shira di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Kita dah berada di jam terakhir ni Abis Syah.
1: Okey, 9.29 minit pagi. Masih lagi terus berteman bersama waktu learningnya. Dia harap-harapnya semoga anda terus berada kekal setia mendengar Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada waktu learning deh. Okey, jadi kita nak maklumkan juga kepada anda lah. Jangan terpedaya dengan berita-berita palsu ni.
0: Jangan mudah nak percaya.
1: Yang mana kita kena semak fakta dan juga pastikan maklumat yang diterima tu sahih sebelum kita nak berkongsi kepada orang lain lah. Jadi dalam era digital hari ni, berita palsu ni dia boleh tersebar dengan cepat hanya melalui satu klik sahaja.
0: Okay.
1: Jadi sebagai pengguna media yang bijak, kita perlu sentiasa berhati-hati sebelum kita mempercayai ataupun kita berkongsi sesuatu maklumat tu.
0: Ya, betul Abis Syah. Dan jangan mudah terpedaya juga dengan tajuk sensasi. Jangan baca tajuk sahaja.
1: Ya.
0: Atau maklumat yang belum disahkan.
1: Okay. Ha,
0: kita kena luangkanlah sedikit masa, kena rajin-rajin untuk semak sumber dan kesahihan berita terlebih dahulu.
1: Okay, jadi antara langkah yang perlu kita ambil ialah menyemak maklumat melalui portal rasmi agensi berita yang dipercayai serta platform yang disediakan, iaitu semak fakta seperti sebenarnya.my.
0: Kita ada ni untuk kita semak deh. Tapi kita kena ingat juga setiap perkongsian kita di media sosial ni membawa tanggungjawab Abis Syah.
1: Betul.
0: Menyebarkan maklumat hak tak sahih ni boleh menimbulkan kekeliruan, timbulkan kebimbangan dan pelbagai kesan negatif kepada masyarakat.
1: Okey, jadinya sebelum kita klik butang kongsi tu, pastikan dulu fakta telah pun disemak dan juga sumbernya boleh dipercayai.
0: Betul. Semak fakta, sahkan dulu maklumat dan hentikan penyebaran berita palsu. Bersama-samalah kita wujudkan persekitaran digital yang lebih bertanggungjawab dan berinformasi.
1: Okey, tak pasti jangan kongsi. Semak dulu, barulah kita sebar.
0: Ya, benar sekali.
1: Alright, jadi apapun di jam ini ada lagi lagu-lagu yang telah pun kami sediakan untuk menghiburkan anda semua. Antaranya kita ada Manisnya Senyumanmu.
0: Daripada Ellie.
1: Okey, terus dengar kami di Gu Pagi
0: Gu Kita Belaka.
2: Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir Masdi, untuk pendengar Kelantan FM. Dan jangan

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

perlu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: laju teh bawa kereta. Beringat hujan-hujan ni, pandu cermak, baru semua selamat. Pesanan ikhlas Kelantan FM.
1: Okey, pesanan ikhlas daripada kami di Kelantan FM kepada anda semua yang tengah bawa kereta tu, hati-hati memandu. Semoga perjalanan anda selamat sampailah ke mana saja hala tuju dan juga destinasi anda. Jadinya destinasi kita pun nak sampai hujung dah ni.
2: Kita nak sampai dah ni.
1: Kita nak sampai di henti air kita.
2: Di henti yang terakhir.
1: Sebelum kita tukar reba.
2: Betul. Kita tukar reba kepada siapa habis saja lagi.
1: Lepas ni bersama dengan Nuha dan juga Aina lah.
2: Ya, reba perempuan tu dua-dua tu.
1: Jadi destinasi dia jauh lagi. Jauh dia sampai tu pukul 2 petang kat
2: air. Biarlah dia lah, kita daripada pukul 9 tak dilagi.
1: Jadi apa pun kita nak ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang telah pun bersama-sama dengan kita mendengar Kelantan FM di mana-mana saja anda berada. Dan juga mungkin ada yang masih lagi memberikan tupu untuk menyaksikan perlawanan yang sekarang ni tinggal beberapa minit saja lagi untuk whistle panjang dibunyikan sebagai menandakan tamatnya perlawanan pertemuan di antara Norway dan juga Senegal, yang mana kedudukannya setakat ini 3 Norway dan juga 1 Senegal. Apakah aksi kesudahan ini akan ditamatkan dengan ada tambahan-tambahan jaringan ataupun mungkin juga kekal dengan kedudukan 3-1. Sama-sama kita saksikan hanya di RTM yang merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, anda yang menonton sekarang ini boleh menonton di saluran sukan RTM aksi-aksi menantikan debaran untuk whistle panjang dibunyikan setakat ini. Jadi apakah kesudahannya? Mungkin dalam beberapa detik sebelum whistle panjang dibunyikan akan ada pertambahan jaringan. Kita tak tahu
2: perubahan kedudukan.
1: Okey, jadi apapun kami mengharapkan anda akan tetap setia untuk terus bersamalah walau di mana-mana saja anda berada. Dan yang baik itu datangnya daripada kami, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Dan yang mana kekurangan itu adalah daripada kekurangan kami sendirilah.
1: Okey, jadi jaga diri baik-baik, jaga makan, jaga pakai anda. InsyaAllah hari Khamis nanti kita jumpa lagi.
2: Okey.
1: Jadi jomlah Syirah, kita balik.
2: Jom, kita nak pergi makan dulu deh. Okay. Bye.

0: cita rasa anda.
1: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
0: Percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
3: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Hari ini hari Selasa 23 hari bulan 6 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijriah. Seperti biasa bersama dengan Nuha dan Aina dalam segmen Gugalik temani anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang. Baik, terima kasih yang dengarkan kami menerusi radio ataupun RTM Klik. Kalau nak lebih senang, muat turun je aplikasi RTM Klik. Segalanya percuma, boleh dengar bila-bila masa di mana sahaja anda berada. Okey, Aina.
1: Ya. Yeah.
0: Sambil-sambil tu, kita nak royak ke semua pendengar yang Loni ada ganggu weh sikit.
1: Ganggu weh ke apa tu? Takut kita dengar ganggu weh.
0: Ganggu weh siaran dan juga liputan radio.
1: Oh, ingat kau ganggu weh.
0: Dah. Bukan luar.
1: Luar. Okey, ada gangguan siaran. Yeah. Baik, ini maklumat untuk pendengar-pendengar kita lah yang mana tengah dengar lawan ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Walaupun kadang-kadang kan kita ada gangguan siaran, tapi set dia ni, hey, setia tu. Ha?
0: Itulah kata, terima kasih lah.
1: Okey, yang mananya kita sekarang ni ada buat kerja-kerja menaik taraf di sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar Macet. Yang mana akan dilaksanakan bermula hari Rabu, iaitu pada hari esok lah, 24 Jun. Sampailah 14 Julai 2020 ni, hari Selasa. Selasa bila ni? Dua minggu juga ni kiranya.
0: Lebih
1: ni
0: kurang dua minggu jugalah.
1: Ya, sepanjang tempoh tersebut kita nak ayak marilah yang mana pendengar ada di beberapa kawasan mungkin akan mengalami gangguan siaran dan juga perubahan liputan siaran. Jadi, untuk anda terus mengikuti siaran Kelantan FM, anda boleh dengarkan di platform digital kita. Di RTM Klik utamanya. Dan juga di Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM.
0: Sebab terganggulah sikit sebabnya kita nak pastikan kualiti siaran ni lebih baik dalam masa kedepan hari dan juga daripada segi penyampaian perkhidmatan yang lebih berkualiti pada masa akhir datang. Tapi jangan risau, anda masih lagi boleh terus bersama Kelantan FM menerusi RTM Klik.
1: Betul, dan ini antara kawasan yang dijangka akan mengalami gangguan siaran. Kalau di Kuala Kerai ni, di kawasan Mukim Gajah, Mukim Kandik, Kuala Gerih, Kuala Pahi, Kuala Pergau, Kuala Stong, Madin Ura, Manjo.
0: Dan kalau di Gua Musai pula, iaitu daerah Mukim, Kuala Sungai, Limai, Limau Kasturi, Relai, Renok dan Ulu Nenggiri.
1: Lepas tu kawasan Jelipong ada juga. Di kawasan Mukim Belimbing, di Bunga Tanjung, Jeli Tepi Sungai, di Kuala Balah dan juga Lubuk Bong.
0: Kuala Balah ke apa hamba tu?
1: Ada ke orang Kuala Balah tu? Ni kita ni bersiaran bersama-sama dengan anda. Tanah Merah pula di mana ni? Yang mana kemungkinan akan mengalami gangguan siaran di kawasan Jedak, di kawasan Lawe dan juga di Nibong.
0: Dan kalau di Pasir Mah pula, di Lubuk Stok ataupun Ratau Panjang, manakala Pasir Putih mungkin ada gangguan lain di Curang Ruku Smerok.
1: Tu dia antara tempat-tempat tu lah kita raya awal dah ni. Jangan dimurih kita lah. Moga kita raya siap-siap dah ni. Padah tak dengar pun seorang hamba. Rupanya mic balik.
0: Adalah. Tak makan lagi kali pagi ni.
1: Yalah dah.
0: Yang main gitu lah tu.
1: Ya, adik-kakak kita jangan lupa lah tu. Makan pagi deh. Takut-takut gastrik pagi hari tak boleh nak buat kerja. Yang mana bekerja pagi ni sama bekerja. Dan yang mana bercuti hari ni Nuha, selamat bercuti lah. Berkali ada yang ambil cuti ke. Setelah sekian lama bekerja, jarang-jarang ambil cuti, hari ni dia cuti lah. Nak berehatkan minda dan sebagainya.
0: Ya, baik. Untuk jam yang pertama ni, pelbagai info-info semasa, info tentang Piala Dunia FIFA 2020 ni dan juga lagu-lagu terbaik yang kita akan perdengarkan kepada anda semua. Terus layan Gugalik Ado Sokmo.
2: Lah, telefon lah pula. Aku tengah banyak kerja nak buat ni. Hello, nak cakap dengan siapa?
3: Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Sahilah?
2: Dia tak datang hari ni, dia cuti beranak.
3: Oh, ya ke? Kalau begitu, cik, tak apalah, cik. Terima kasih, ya.
2: Sama-sama. Budi Bahasa melambangkan budaya kita. Amalkan Budi Bahasa di mana jua.
4: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
5: Ibnu Sina telah berkata,
4: ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senenok telek, renget teko.

Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Jangan pernah sebarkan berita palsu di media sosial. Tindakan anda yang menyebarkan berita palsu akan menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Ingat, tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan tulus ikhlas daripada Kelantan FM.
1: Trivia Piala Dunia.
2: Uruguay akan

Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu sorot.

0: bersama dengan Abedeng untuk ulasan. Okey, baik, kita bersama dengan Abedeng untuk ulasan bola Piala Dunia 2026.
1: Baik. Terima kasih. Terima kasih terkejut . Terima kasih Nuha untuk pagi ini. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam sembang kopi bola pada pagi ini untuk kita bercakap lagi berkenaan dengan saingan yang berlaku pada hari yang ke-13 pada hari ini, di mana kita akan analisis beberapa perlawanan terutamanya yang membabitkan Argentina dan juga France, begitu juga dengan Norway. Dan untuk itu, di talian ketika ini sudah pun bersedia rakan saya Encik Wan Nazrul Aisyam Wan Ahmad, selaku pengulas dan juga penganalisis bola sepak tempatan. Assalamualaikum Wan.
2: Waalaikumsalam Din.
1: Ya, sihat adanya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Okey. Hari ke-13 hari ini mempertemukan Argentina dan Australia pukul 1 pagi tadi, France dan juga Iraq di Stadium Philadelphia, Norway pukul 8 pagi tadi, dan saya rasa dah habis . Dan begitu juga dengan Jordan pada pukul 11 pagi nanti. Jadi dua perlawanan yang saya kira dinanti-nantikan oleh ramai peminat di Malaysia. Argentina yang mengalahkan Australia 2-0, dua jaringan Messi, dan ada rekod di situ sebenarnya sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia, dan juga France bertemu dengan Iraq. Okey, terlebih dahulu Wan, kita analisis sedikit berkenaan dengan Argentina ni yang Messi miss penalty. Wan.
2: Ya, Len.
1: Ya.
2: Sebenarnya kalau nak bercakap mengenai rekod, ada banyak rekod hari ini.
1: Okay.
2: Yang pertama, ini adalah edisi ketiga berturut-turut Lionel Messi tak dapat menjaringkan gol melalui penalty
1: dalam
2: dunia. Dan sebab itu beliau telah berjaya menjaringkan dua gol untuk terus mendahului senarai penjaring terbanyak Piala Dunia dengan 18 gol. Itu juga satu rekod baru kejohanan. Satu rekod setakat inilah ya, kerana perjalanan masih panjang. Mbappe sedang mengekori untuk memintas Messi. Apapun perjalanan perlawanan yang berlangsung di antara Argentina dan Austria, sebenarnya perlawanan tumpuan yang cukup menarik, aksi yang cukup menarik berbanding dengan perlawanan yang pertama, kerana kedua-dua pasukan bermain secara ofensif, menyerang. Namun pengalaman yang dimiliki oleh Lionel Messi dan Argentina membolehkan mereka memenangi perlawanan ini dengan dua gol. Dan apa yang menarik adalah kalau kita lihat dalam usia 39 tahun, esok birthday Lionel Messi sebenarnya, hari jadi beliau ke-39, bagaimana beliau dilihat banyak berjalan, tapi berjalan sambil berfikir untuk mencari space, mencari ruang. Dan itulah yang digunakan oleh Lionel Messi. Dia mendapat sokongan daripada rakan-rakan pasukannya, melakukan lorongan yang tepat. Dan Lionel Messi sebenarnya biasa adalah pemain yang mempunyai kemahiran dalam apa jua situasi untuk melakukan larian ataupun rembatan. Dan hasilnya beliau telah berjaya menjaringkan dua gol untuk mengatasi
1: Australia.
2: Pasukan Australia.
1: Untuk kumpulan ini, Argentina sudah pastilah layak secara boleh dikatakan automatik lah untuk ke peringkat seterusnya.
2: Sudah layak
1: untuk ke peringkat seterusnya.
2: Cuma 32 ni.
1: Ya, 32 kalah mati. Baik, untuk France pula, Wan, dengan Iraq 3-0. Ini memang sudah dijangka.
2: Baik, Perancis sudah pastinya perlawanan yang mencuri tumpuan juga. Mereka dikatakan pasukan serba lengkap untuk edisi kali ini. Dan ini juga, kalau saya bercerita mengenai sejarah, satu lagi sejarah tercatat hari ini apabila perlawanan yang paling panjang dalam sejarah Piala Dunia berlangsung di antara Perancis dan Iraq hari ini. Mereka sepak mula pukul 5 pagi waktu kita, waktu Malaysia, berakhir pukul 8 lebih. Ini kerana hujan lebat di sana, dan tidak dapat berlangsung, dilangsungkan perlawanan disusuli dengan ribut petir, angin kencang dan sebagainya.
1: Ya.
2: Dan ini adalah kali pertama dalam sejarah Piala Dunia situasi ini berlaku.
1: Uh-huh.
2: Cabaran untuk pihak FIFA sendiri, mereka tidak boleh menangguhkan ataupun mengadakan perlawanan ini pada tarikh lain.
1: Ya.
2: Perlu menyempurnakan juga apapun setelah berehat lebih kurang sejam, saya kira sejam lebih kot.
1: Yeah.
2: Akhirnya perlawanan ini dapat diteruskan sekaligus catatan rekod barulah.
1: Bagaimana
2: saya katakan tadi, perlawanan paling panjang. Dan akhirnya apa yang dapat kita saksikan, bagaimana Mbappe begitu inginkan jaringan sebenarnya. Beliau telah berjaya menjaringkan dua gol, hampir-hampir saja menjaringkan hat-trick sebenarnya.
1: Yeah.
2: Disusuli dengan Dembele satu gol untuk menewaskan Iraq. Dan Perancis sebenarnya mempunyai lambakan pemain di bangku simpanan yang boleh masuk bila-bila masa sahaja.
1: Yeah.
2: Kalau kita lihat Didier Deschamps merehatkan Olise, memasukkan Ryan Cherky, merehatkan Dembele, memasukkan Desire Doué. Jadi banyak lagi pemain
1: pilihan yang
2: boleh
1: beraksi
2: dalam kesempatan utama pasukan Perancis.
1: Ya. Yeah. Yang nyatanya penangguhan satu jam lebih ini tidak mengganggu momentum pasukan France.
2: Betul.
1: Kerana tiga jaringan yang terakhir boleh dikatakan selesa. Ya.
2: Betul.
1: Okay. Norway yang juga ada bersakup paut dengan Helen untuk kemenangan 3-1 ini.
2: Baru berakhir, perlawanan itu baru berakhir, kemenangan untuk Norway 3-2 dalam aksi yang nampak pada awalnya mudah untuk Norway, tapi tidak. Bagi Senegal, mereka tidak mengalah kerana dua jaringan daripada Ismail Sarr pada minit ke-53 dan pada minit akhir perlawanan hampir-hampir saja mereka dapat menyamakan kedudukan, tapi Norway lebih selesa mendahului 2-0 pada jaringan Menneke 43 daripada Patterson, dan Haaland membuktikan beliau adalah antara yang bakal muncul selaku penjaring terbanyak edisi kali ini. Sudah 3 gol daripada 2 game. Minit ke-48 dan minit ke-58. Jadi beliau sebenarnya sedang 4 gol sebenarnya. Beliau sedang berkongsi jaringan dengan Mbappe. Namun sedang mengekori kedudukan Lionel Messi untuk mencari atau muncul selaku penjaring terbanyak. Dan inilah sebenarnya yang kita ingin saksikan untuk edisi kali ini, kerana jaringan-jaringan lebih banyak terhasil, kerana ini adalah penyertaan 48 pasukan, game pun semakin bertambah. Jadi kita jangkakan akan ada pertambahan jaringan yang berlaku.
1: Baik. Satu lagi game perlawanan yang akan berlangsung, Jordan dan juga Algeria, yang di Francisco Bay Area Stadium Santa Clara pukul 11 pagi nanti. Dan untuk pagi besok, Portugal akan bertemu Uzbekistan, England akan bertemu Ghana, Panama, Korea dan Colombia akan bertemu Kongo pada pukul 10 pagi esok harinya lah. Persaingan semakin menarik, dan banyak perkara-perkara, faktor-faktor yang menarik juga, seperti sesuatu yang persaingan contohnya untuk penjaring terbanyak dan rekod-rekod yang akan dicipta oleh pemain-pemain yang bersaing dalam Piala Dunia pada kali ini. Apapun Wan, untuk seketika ini terima kasih atas analisis beberapa perlawanan yang berlangsung pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.
2: Baik-baik, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Wan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, itu saja untuk pagi ini. Kita analisis beberapa perlawanan yang berlangsung hari Selasa 23 hari bulan 6 2026, hari ke-13 Piala Dunia 2026. Baik, terima kasih Nuha.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih Cik Din dan juga Cik Muhammad atas ulasan bola dunia sebentar sahaja lagi. Baik, kita semarakkan lagi Piala Dunia FIFA dengan lagu Dreamers.

0: Okey, itu dia pematah hati pagi hari lagi.
1: Pagi hari lagi patah hati dah warna kak. Lah, ha. Jangan dah patah hati pagi-pagi ni adik kakak. Kalau berasa sedih kau, berasa apa ni tak sedap duduk kau ni. Kena dengar Kelantan FM, kena dengar. DJ Nuha dan dengan DJ Na. Gurali anda yang akan temankan anda pagi ini di hari Selasa.
0: Jangan, betul. Jangan bersedih-sedih sebab kita ada berita gembira kepada rakyat Malaysia terutamanya.
1: Itu dia. Yang mainnya berita gembira.
0: Ya, kita ada pembaharuan subsidi diesel 2020 ni. Lebih bersasar, lebih adil untuk rakyat. Bermula pada 1 Julai 2020 ni. Jadi, apa dia hok bubuh daripada sebelum ni. Harga diesel pam diseragamkan dengan harga tanpa subsidi di seluruh negara dan juga warga negara layak beli diesel bersubsidi dengan MyCard dan juga harga diesel bersubsidi untuk individu layak dapat sebanyak RM2.10 untuk seliter.
1: Ya, dan siapa hok layak semestinya warga negara Malaysia lah.
0: Ya.
1: Yang mana pemilik kenderaan diesel persendirian dan juga dia kena menjadi penerima budi 95 ataupun dia adalah pemilik pickup dan jeep yang mana dia boleh memohon subsidi dan kuota bulanannya adalah 200 liter untuk kuota budi 95 dan 100 liter untuk pickup and jeep. Jadinya jumlah maksimumnya adalah 300 liter sebulan.
0: Dan juga antara kelebihan kepada rakyat, subsidi ni dia lebih tepat kepada rakyat dan juga dapat kurangkan ketirisan subsidi diesel. Dan juga menjamin bekalan diesel negara. Selain tu juga boleh kekalkan subsidi kepada rakyat yang perlukan.
1: Ya, pastinya ramailah yang tertanya-tanya deh. Apa kajian kita buat pembaharuan pula ni? Yang mana seperti yang kita tahulah, kita ni ada krisis Asia Barat yang menyebabkan harga minyak tinggi dan juga penggunaan diesel bersubsidi ni semakin meningkat. Ya ramai lah ni orang nak guna diesel. Jadi, subsidi ini juga dinikmati oleh pihak yang tidak layak. Sebab itulah yang layaknya kena ada IC. Kan? Maksudnya warga negara Malaysia lah. Kalau bukan warga negara, tak ada IC. Dan untuk pengetahuan anda juga, penjimatan kerajaan ni mencecah sehingga RM2 bilion Malaysia setahun.
0: Wow. Banyak jugalah boleh jimatnya yang kata.
1: Betul. Kalau anda nak semak kelayakan anda untuk Budi Madani ni, anda boleh layari www.budimadani.gov.my ataupun boleh hubungi teruslah ke Pusat Khidmat Pelanggan Budi Madani. Nak email ke, nak WhatsApp ko pun ada juga, nak telefon pun ada juga.
0: Ataupun nak layari portal pun boleh juga melalui www.budimadani.gov.my. Ataupun nak lebih senegi je dekat kaunter pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Hok paling dekat sekali dengan rumah
1: betul.
0: Kita.
1: Betul, itu untuk permohonan lah. Kalau anda nak memohon kelayakan tambahan, boleh juga di portal tu dan juga di kaunter LHDNM yang berdekatan lah. Ya, okey. Baik, selepas ini kita nak kejam seterusnya dah pun. Sementara jam masuk pejah celik deh. Harapnya anda tak ke mana-mana lah ya. Di jam yang kedua lepas ini ada berita Kelantan
0: berita
1: FM.
0: Berita Kelantan FM. Dan juga untuk hari ini buat pertama kalinya Nuha nak terah baca berita Kelantan FM.
1: Itu dia. Adik kakak. Kita bagilah. Ya, kita bagilah ya. Kita dengarkan lepas ini.
0: Ya, sebabnya cikgu kita tak lama lagi nak tinggal ke kita dah. Kena berlatih-latih lah.
1: Tadi ke ramam nalah nanyonyo. DJ Nabila nak meletuknya. Jangan tanya saya. Kena tanya Dik Baby. tapi itulah. Kita nak minta lah kan doa-doa daripada pendengar-pendengar kita ni. Manalah tahu ada di antara kita ni doa-doanya termakbul. Lagi makbul daripada kita. Tuhai akak doa dia.
0: Kadang-kadang doa yang lagi makbul orang sekeliling kita yang mendoa ke kita.
1: Ya, betul. Sebab itulah kita ni kena doa molek-molek Nuha.
0: Betul.
1: Sebabnya doa tu akan berbalik semula ke kita. Ada kita. Baik, jom kita berehat dulu dengan lagu-lagu yang akan hiburkan anda. Hanya di Kelantan FM.
0: Gurali ada semua.
2: Zara, ya ke awak nak naik tangga pejabat sampai 3 tingkat? Biar betul.
3: Apa pula mustahilnya? Saya buat setiap pagi. Awak patut buat macam tu. Jomlah, tunggu apa lagi? Jom, okey ke tak? Macam nak pingsan je.
2: Zara, Airan bin ajaib betul. Awak boleh naik tangga hari-hari. Saya naik sekali dah semput. Guna lift taklah macam ni.
3: Itulah Jo. Alah bisa tegak biasa. Esok-esok 8 tingkat pun relax je.
2: Amalkan aktiviti fizikal untuk sentiasa cergas dan sehat. Mulakan sekarang. Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
5: Buka dompet dia licin. Tak boleh belum gaji tapi tak apa aku mangga.
4: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
6: Meriksakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
4: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

jumpa saya ni lepas ni ni. Hai, ajak pergi berak seumur saya-saya ni kak. Mata nak jalan kok ni, mata nak jalan kok ni. Kita ni kalau dia suka bersaing, gitulah deh. Orang pun suka saingan kita. Cumanya pesemek bunga lah. Anak bersaing tu, acik tak kelih juga. Anak kak kau baru kena hari ni, ajak tubik-tubik selalu. Oh, biar kak kita ni kena dulu. Boleh sebulan ke, boleh 2 bulan ke. Kita ikut. Narak kau baru kena hari ni nak tubik selalu. Eh, bahayalah ni. Mak bunga bukannya kapok. Sari-sari je kita baca berita ni. Oh, memang berita pun menakut ke lah. Mak bunga siapa ke? Ay, jenuh lah nak baca berita-berita yang menakut ke ni. Ay, jadinya kena pesan kepada mak dengan ayah tu. Yang mana ada anak Tina ni. Ah, duduk sekolah lagi. Kena jatuh tu, kena jatuh ni. Orang ajak tubik-tubik selalu. Jangan. Kadang-kadang mak dengan ayah ni jangan duduk mana juga. Kena ceklah juga dengan siapa anak kita bersaing. Supaya keselamatan demo tu terjaga. Tidaklah jadi kapok-kapok kita juga. Rusin kita juga kena bertanggungjawab. Jadinya jangan duduk mudahlah. Nak ikut orang kosek kita jangan.

0: Lagi suspek.
1: Mama.
2: Eh.
1: Teh goreng manis satu.
2: Teh goreng manis siap.
1: Eh, Encik. Tambi. Biasa pesan dekat kau punya. Apa pesan hari ni mau kurang manis pula?
3: Ha, saya bukan apa, Mama. Azam saya nak kurang kepengaman gula dan makanan. Kesihatan.
2: Wah, banyak baguslah, Encik. Selain daripada dapat jaga kesihatan, kita juga dapat berjimat cermat.
3: Tahu tak apa.
4: Pesanan ikhlas. Kelantan.

0: Gapo yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
1: Dan satu-satunya cara untuk jadikan kerja kita hebat adalah dengan mencintai gapo hok kita buat. Kalau kita tak temu gapo lagi hok terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesan ini ikhlas daripada saya,
0: Wadi Bobby
1: dan Anik Rosdi
0: untuk pendengar setia Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Itu dia lagu Rencong, lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza.
1: Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami, temani anda di mana saja anda berada.
0: Ya, masih lagi anda bersama dengan DJ Nuha dan juga DJ Na pagi ini. Yang mana sedang dengarkan Kelata FM, jangan main telefon dalam kereta deh. Bagi ingat mari hok tu lah kadang-kadang deh. Demo nak masukkan ni, nak masuk ke gitu. Tak buis kena.
1: Itulah yang mari belakang pekapung, belaga, pecoh habis.
0: Hok tu lah kita toksik. Kalau tak melibatkan nyawa tak apa Nuha. Tapi bila melibatkan nyawa ni lah hok kita rusing sama-sama pun. Tiap-tiap tahun kalau kita dengar deh, macam-macam lah kes kemalangan yang berlaku deh, dan ada yang sampai melibatkan nyawa. Betul. Itulah yang menyayat hati sebenarnya.
1: Walaupun semua pengguna jalan raya ni ada lesen, tapi mereka tidak mempraktik ke.
0: Betul.
1: Macam nak masuk cabek, macam mungkin bagi dia rumit lah, no, okay. Tekan signal ni.
0: Mungkin bagi dia signal tu perhiasan sahaja dalam kereta.
1: Untuk lekat ke sebuah kereta dah, tak guna-guna pun.
0: Cukup syarat.
1: Jadi baik, kita nak kongsi ke, apa ni kita kata, arahan ataupun panduan etika sebagai pengguna jalan raya yang berhemah.
0: Ya, kena wi isyarat lah semasa memandu.
1: Betul.
0: Yang mana kita tak boleh abaikan lah penggunaan lampu isyarat kiri kanan tu ke. Kiri kanan, kalau tak boleh nak beza tu, tak boleh nak beza kiri kanan, letak stiker.
1: Senang deh.
0: Letak stiker di cermin tu, ni kiri, ni kanan.
1: Kadang-kadang hok gerenyo lampu signalnya rosak lama masa tapi tak gi atas kedai.
0: Waktulah kita rusin juga nya lapu segena ko, lapu apa ni, lapu brek ko. Kalau boleh biarlah berfungsi dengan molek, sebab lampu tu pun tidak dibuat untuk menyuluh sahaja.
1: Betul, jangan pandai remeh. Kalau rosak tak apa ni, boleh asal keke tu boleh gerak lagi, jangan gitu. Nyanya ko orang-orang ataupun orang lain pengguna jalan raya ni terutamanya.
0: Kita kena ingatlah isyarat kecil tu memberikan kesan yang besar, dan kita kena pastikanlah isyarat kiri kanan kita tu berfungsi dengan baik, dan kena gunakan isyarat dengan tepat dan tidak berlebihan. Okey, dan jangan tukar arah secara mengejut tanpa isyarat.
1: Dan kita kena bui isyarat sebelum kita nak motong dan juga kembali ke lorong asal, supaya orang belakang kita, depan kita tak pening manusia kita nak pergi ni.
0: Betul, nak tukar lorong kau, nak belok kanan, nak belok kiri. Ada juga hak jenis gini tu. Lepas tu lah DJ Naroyak tu, kalau tak kenal kiri kanan, letak stiker. Ya nak pergi kanan, habis kena kiri. Lagu mana tu?
1: Hak tu orang kata betul-betul menguji kesabaran tu. So, main teka-teki lah tu atas jalan raya tu.
0: Jangan duk main teka-teki lagu tu lah. Nak memotong pun kena juga wis kena.
1: Sama juga kalau nak bergerak keluar dari tepi-tepi jalan raya tu, wi juga isyarat. Sebelum nak keluar dari tempat letak ataupun tepi jalan raya.
0: Ya, lepas tu kalau lah katakan tiba-tiba kereta punuh ko deh, pun kena bagi isyarat juga, dabas kena.
1: Dabas signal. So, lepas tu kena cede lah orang kata kong keselamatan tu.
0: Itu antaranya lah yang perlu kita ambil cana. Yang mana sekecil-kecil benda segenar je pong. Segenar je pong kalau orang dia. Nak murih tu kan. Segenar je pong orangnya kata gitu.
1: Sebabnya sedikit saja kesilapan sambil lewat kita atas jalan raya, boleh bagi kesan kepada orang-orang lain juga. Mana tahu rumah tu anak dia tengah bertepuk tapak tunggu ketibuk ayah dia. Betul? Tapi tak siapa rumah.
0: Khabar-khabar dapat berita yang menyayat hati, berita sedih. Itulah kita tak sedih.
1: Kalau boleh dielokkan lah benda-benda gitu.
0: Okey. Baik, ada komen daripada rakan kita ni, Pak Deng. Main ada dengan siapa tu, Nuha ke? Alah, Pak Deng kita agak. Ejah lah, kulak-kulak tu.
1: Buat mari kau Nuha, etek.
0: Pak Deng kita ni antara pendengar setia Kelantan FM lah. Terima kasih, Pak Deng.
1: Terima kasih banyak, Pak Deng.
0: InsyaAllah, DJ Nak akan bersiaran lagi selagi mana cekak. Selagi mana cekak ni, masihlah kedengaran suara ini di corong radio anda. Kalau tiba-tiba ada suara Nuha saja tu, yolo dah tu siapa masuk dia dah tu.
1: Yolo dah tu tengah minta bantu.
0: Baik, kejap lagi kita ada rancangan tajaan untuk di jam yang kedua ni. Jadinya kok ada lah deh honok tukar tilek ko, yang tilamnya dah tak ada rupa tilam, dah macam roti canai.
1: Ataupun rupanya tinggal spring saja ke. Tak apa ni yang sakit boleh tidur lagi ni.
0: Tinggal spring saja. Ya lah dengan toto.
1: Oh, nyanyo.
0: Berkira mana. Tak boleh lah berkira sangat dengan kesihatan kita ni.
1: Untuk diri sendiri. Kita kenalah sediakan yang terbaik. Lagipun kesialah tubuh badai kita. Lama lagi kita nak pakai.
0: Betul. Buat kesihatan ni biarlah. Biarlah kita beli kata obat mahal ke. Apa ni. Makanan tambahan yang mahal sikit ke. Yang pentingnya berkualiti dan bagus untuk pada kita.
1: Betul tu.
0: Biasalah. Yo gego tu kenalah dengan kualiti dia. Gitu.
1: Ya gitu.
0: Ya. Lepas ni kita ada lagu ke apa Nuha?
1: Okey, lepas ni kita ada lagu Portrait dan juga kita ada lagu Zizi Kirana dan Andy Bernadi.
0: Ya, okay. Mana-mana layan
1: teruskan
0: kami.
1: Teruskan layan Gurali ada sama.
2: Ya. Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
3: Anda sedang mendengar. Come on,
4: turn the radio on. Inilah Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

Bila kuku kita panjang, hak kena potongnya adalah kuku, bukan jarinya. Begitu juga bila ada masalah sama sahabat atau saudara, hak kena buangnya adalah masalah, bukan silaturahim atau persaudaraannya. Hubungan persaudaraan hakikatnya bukan hanya berlaku di dunia, ia juga berterusan hingga ke akhirat. Manusia hak memutuskan silaturahim bukan hanya berada terasing di dunia, malah berseorangnya juga di akhirat kelak. Sama-samalah kita bersatu demi silaturahim yang sudah sekian lama terbina. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Raden Mas Uji, yang sentiasa jaga hubungan.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Nyamuk Aedes hanya memerlukan satu sudu teh air untuk membiak. Telurnya boleh hidup tanpa air sehingga 9 bulan. Setiap kali bertelur, ia mengeluarkan 60 hingga 100 biji telur dan sepanjang hayat nyamuk ini, ia mengeluarkan sehingga 1,000 biji telur. Kitaran hidup nyamuk Aedes yang bermula daripada telur hingga menjadi nyamuk dewasa hanya mengambil masa lebih kurang 1 minggu je. Kalau cuaca panas, hanya dalam tempoh 5 hari, nyamuk ini dah bertukar jadi dewasa. Hayat hidupnya pula sampai 1 bulan lamanya. Bila dah jadi nyamuk dewasa, ia datang menggigit tubuh kita. Apa yang penting, elakkan berada di luar rumah pada awal pagi iaitu 6 hingga 8 pagi atau senja pukul 6 petang hingga 8 malam kerana itu waktu puncak nyamuk Aedes menggigit.
2: Ingatan bersama Kelantan FM.
3: Terbaik!
0: Penuhi citarasa anda.

0: Dengarkan Kelantan FM.
1: Kota Baru 102.9 MHz, Jeli 90.0 MHz, Macang Pasir Putih 97.3 MHz,

0: Alah, ke tengah hari ni gitulah perbincangannya, banyak kalah makan ne. Deh, mari dengan topik budu kisah-kisah kita ni.
1: Ada tanya kita, pernah makan tak? Besok makan tak budu paye?
0: Itulah. Buat kali ada yang tak tahu. Deh, kita ni ada dua jenis budu. Tak tahulah ada lagi ke jenis-jenis lain.
1: Tapi yang kita kenal sekala lah. Yang kita besok makannya.
0: Ya, yeah, yang DJ nak tahunya ada budu budu merah tu. Dengan budu paye. Budu-budu warna kelabu gelap-gelap sikit tu, budu paye lah.
1: Kalau macam Nuha sendiri tak pernah makan budu paye tu. Jadi boleh nak royak gano rasa dia. Besok tak dengan budu hok botol kecil hok merah tu.
0: Dia kalau hok merah ni, tak tahulah lidah di jenal lah dia. Kalau dia hok lain tak tahu. Yelah. Kalau budu merah ni, dia serah manis-manis sikit. Tapi budu paya ni, dia alah kemasin. Lemuk-lemuk masin. Deh, perlu hasil lima pula kat Nuha. Ada ikan bekok pula kat.
1: Nasi panas-panas pula.
0: Yo,
1: ada singgah-singgah ikan pula.
0: Betul. Nyakuk. Kalau di jenal, tak ada singgah ikan. Makan dengan telur dadar, nasi putih panas-panas pada tuh jeliga
1: tu pun tak terlalu lauk cukup mewah dah bagi kita.
0: Betul. Sama sekali tengah-tengah hari ni lapar pula berasa. Baik, kita nak ceritakan dengan anda ini mengenai satu apa ni, mungkin adalah di antara kita ni yang berasa sakit selama ni. Sakit ni pelik sikit nama dia ni. Nama dia Keda Equina.
1: Kira Equina.
0: Sakit apa nama pulak dia jenah tu. Ini dia lebih kepada sakit belakang sebenarnya. Tapi ini bukan sakit belakang yang biasa ya. Sakit belakang ni dia memberikan tanda-tanda yang lain juga. Yang mana kok-kok lah sakit belakang ni disusuli dengan rasa kebah di celah poho ataupun di kawasan sulit tu lah. Dan juga menyebabkan kita susah nak membuang air kecil.
1: Lepas tu kadang-kadang you mari serau macam kaki ni lemuh, payu nak jalan. Ataupun serau serbek gitu.
0: Betul. Jadi ini satu apa ni, satu kesan daripada sakit belakang yang memberi kesan kepada saraf tulang belakang. Sakit belakang 7 bulan akhirnya dikesan sebagai kecemasan saraf tulang belakang. Bahayalah. Ini cerita yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia, yang mana ada seorang lelaki ni dia mengalami sakit belakang berbulan-bulan dah lah. Sebelum keadaan dia berubah menjadi lebih serius. Mula-mula dia ingat kau sakit belakang biasa-biasa je, Nuha. Lepas tu, semakin lama keadaan dia semakin membimbangkan. Bila dia ni tiba-tiba rasa kebah kaki, rasa kebah di bahagian punggung dan juga celah paha. Lepas tu kalau nak buang air kecil pun susah. Dan dia tak dapat nak mengawal bila nak membuang air kecil tu. Dan dia pun nak membuang air besar pun susah. Susah pula dua-dua.
1: Dan bila dia pergi ke hospital, rupa-rupanya saraf dekat bahagian bawah tulang belakang dia tu sepit. Dan juga penyakit ni kita panggil sebagai Keda Equina syndrome. Ia bukan sakit pinggir yang biasa, Aina. Dia ni lebih kepada orang kata sekumpulan saraf orang kata hok penting jugalah di hujung tulang belakang dia sepit, jadi tekek gitu. Saraf ni dia mengawal pergerakan kaki, deria di kawasan sulit pun di kencing, usus dan juga fungsi-fungsi seksual lah.
0: Jadi bahayalah sebenarnya kalau apa-apa penyakit sekalipun, tak kira lah deh, apa-apa penyakit kalau kita biar lama, memang dia akan memberikan kesan kepada benda-benda lain juga.
1: Kadang-kadang kita serang macam sakit orang ni, sakit orang biasa. Lepas tu ginguruk 2-3-4 kali. Tak hilang.
0: Jadi kena pergi jumpa doktor lah deh. Kalau berasa melarat, tak kira lah demik kau, sakit belakang kau. Tapi di topik kita pada tengah hari ni mengenai sakit belakang lah. Kalau berasa tak sia-sia juga, kena pergi jumpa doktor. Gilah x-ray tengok ada gapo sebenarnya. Gapo yang terjadi sebenarnya di tubuh pada kita.
1: Walaupun kita rasa macam terbiasa ataupun tak ada gapo ni, sakit orang biasa. Jangan. Kita kena jumpa doktor.
0: Betul, tak usah takut lah, kena bayar lah apa lah. Tak usah pitih belakang tu.
1: Tak apa, tu kesihatan lagi penting kukuh mana pun.
0: Okay, baik, peringatan kepada kita semualah. Kesihatan ni adalah satu anugerah yang perlu kita jaga dan perlu kita syukuri selagi mana kita ni diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah. Ya, baik, pukul 12.14 minit tengah hari dah kita. Alhamdulillah, di jam yang ketiga ni masih lagi anda bersama-sama dengan DJ Nuha dan juga DJ Nuha. Yang akan temankan anda. Siapa insyaAllah ke pukul 2 petang
1: nanti.
0: Ya.
1: Okey, nanti pukul 12.30 dalam kecek kio kita, kita ada tetamu istimewa yang kita tampil ke.
0: Ya, ya, adalah kita nak kongsikan dengan anda ni, katanya ada program menarik.
1: Ya.
0: Apa ceritanya kejap lagi. Jom kita dengarkan lagu yang akan menghiburkan anda di jam yang ketiga ini.
1: Okey, kita ada lagu seterusnya, Tak Jemu Ku Tata Wajahmu.
0: Oh, lagu nyanyian daripada Azman Amzin. Wah, yeah. Iya kau betul
1: kata. Teruskan layan gurali ado semua.
2: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: hancurkanku.
1: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Gua Musir, Kelantan. Pakat main berlakor deh.
2: Trivia Piala Dunia.
3: Uruguay akan menjadi negara

0: dan melatih Chile pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan.
1: Nak, boleh tak tunjukkan makcik alamat ni?
2: Tuan, bagaimana dengan prestasi kerja saya?
3: Ha, jangan segan untuk bertanya. Bertanyalah setiap masa. Ketahuilah bahawa kehidupan ini penuh dengan persoalan. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan

0: apa tu? Lampu kuning nak merah lah tu. Selulah selur-selur buat kata berhenti.
1: Aloh, nyodek.
0: Hei, tak ada. Tak ada apa muih, tak ada. Berhenti.
2: Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancong Etok Bali, Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Okey, hari ini kita ada tetamu yang cukup-cukup istimewa yang kita tampilkan khas, iaitu Puan Rohaniza binti Abdullah, iaitu pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Kelantan. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ.
2: Sama. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Kelantan FM pada hari ini dan tahniah juga atas usaha dan komitmen Puan dalam terus memperkasakan seni dan juga budaya negeri Kelantan. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan pertama. Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2026 ni atau ringkasnya FKRK sebagaimana kita tahu akan berlangsung pada 1 hingga 4 Julai 2026 dan bertempat di JT Tok Bali, Pasir Putih. Jadi boleh Puan jelaskan antara aktiviti-aktiviti yang menarik sepanjang festival ini berlangsung?
3: Okay, baik. Suka saya maklumkan bahawa Festival Kesenian Rakyat Kelantan ni ataupun FKRK secara ringkasnya, tahun ni kita gunakan slogan Pakat Mari Belakang, Tengok Mana Kita. Jadi kan bunyi dia tu kan? Jadi kenapa kita kami memilih slogan ni adalah untuk memfokuskan kepada permainan ataupun dalam lorak Kelantan ni disebut mainan. Jadi Kelantan ni dia banyak mainan kan?
2: Betul.
3: Dia ada mainan suka rakyat, mainan apa warisan tradisi, apa tu kita ada mainan bentuk kesenian. Jadi kalau suka rakyat ni kita ada decok, zaman kecil-kecil dulu kita main decok kan. Jadi kita bawakan juga di FKRK ni dan kita ada sepak raga bakul. Kalau di luar sana tu mungkin sepak raga saja, tetapi kenapa dalam FKRK ni kita nak bawa semula sepak raga bakul? Dia kalau secara tradisinya di Kelantan dulu-dulu katanya sepak raga yang bawa bakul. Jadi kalau nak tahu macam mana permainan tu, kena datang tengoklah. Jadi kita ada congkak, bidah, balintin, bowling kelapa dan banyak lagi lah. Selain itu kita ada juga permainan gasi uri ataupun permainan wow. Dia sebenarnya special lah, kena tengok gasi uri ni. Mungkin di Kelantan ni tak banyak persatuan yang dah ada. Jadi kena mengambil apa kesempatan nak tengok macam mana main gasi uri ni. Mungkin anak-anak sekarang dia tak kenal. Jadi kita bawakan juga supaya generasi sekarang ni dia boleh merasai permainan tu. Okay? Jadi selain itu kita ada juga kesenian yang berbentuk persembahan lah, seperti wayang kulit. Kita ada rebana ubi, rebana mangkuk. Ini semua kesenian-kesenian yang tradisional yang mungkin jarang-jarang lah orang sekarang tengok. Jadi kita memang bawa nak fokus supaya semua orang boleh merasai kesenian tu. Dan selain itu kita ada juga aktiviti lain seperti pertandingan masak. Kita ada pertandingan gubahan pulut kuning dan siri junjung. Ni kena tengok juga ni apa yang menariknya gubah-gubahan yang dibuat. Dan kita ada pertandingan tarian untuk kanak-kanak, pertandingan ayam serama. So nak tengok ragam-ragam ayam serama ni macam mana, kena datang tengok. Dan kita ada pertandingan Mek dan Awai Comel. Apa Mek dan Awai Comel ni? Ni sebenarnya peragaan busana kanak-kanak. Kita buat nama apa kelainan lah.
2: Menarik.
3: Bagi, Mek dan Awai Comel. Jadi orang tahu apa tu Mek dan Awai Comel tu. Kena datang tengok Mek dan Awai Comel. Dan kita ada juga kemah pemeran agensi, produk kraft tangan dan IKS, geram makan Melayu klasik dan juga jualan makanan viral ataupun food lah. Dan selain itu, sepenuh musim, sekarang dah musim buah durian kan?
2: Betul.
3: Jadi nak rasa, boleh rasa, boleh beli, kita pun ada Pesta buah.
2: Oh, dia ada sendiri tester juga ya.
3: Ya. Baik, yang baik. Ini dibawa khas oleh Farma lah. Mm-hmm. Okay. Dan selain itu, kita banyak juga persembahan yang padat dengan elemen seni budaya yang beridentitikan negeri Kelantan. Memang kita nak angkat identiti negeri Kelantan sepenuh program ni.
2: Baik. Okay, jadi selain daripada apa yang Puan nyatakan tadi, mungkin ada sesuatu yang baru kiranya JKN cuba nak tampilkan untuk FKRK edisi ke-9 kali ini.
3: Untuk kali ini kita bawa juga beberapa aktiviti yang tak pernah dibawa sebelum ni. Penganjuran ni dah kali ke-9. Jadi yang tahun ke-9 ni ada specialnya lah. Jadi tahun ni kita akan bawa pameran dan perarakan perahu kolek berhias. Saya rasa DJ tu pernah tengok ke? Perahu kolek berhias ni.
2: Tak silap saya, perahu kolek ni dia macam tradisional yang macam orang hiah-hiah warna-warni, ada lapu-lapu.
3: Ya, betul. Itu yang menarik. Jadi mungkin saya boleh gambarkan sikit lah macam DJ cakap tadi tu. Perahu kolek ni dia salah satu produk ikonik negeri Kelantan. Dia akan dihiasi dengan ukiran motif awal larat yang sangat cantik dan menarik lah. Dan dia akan dihiasi dengan lampu-lampu warna-warni. Jadi itu adalah tarikan utamanya. Dan untuk FKRK ni kita akan bawa sebanyak 10 buah perahu kolek yang akan berarak lah pada hari bulan tu, malam tu. Dan sebenarnya perarakan ni pun dia dah bermula pada sebelah pagi tu, 6.30 pagi. Dari Kampung Gajah tu dia akan bergerak menuju ke jeti Tok Bali. Jadi mungkin di sepanjang laluan tu kalau ada penduduk-penduduk kampung yang boleh melihat bagaimana perahu kolek tu berarak.
2: Ya, cantik sebab dia warna-warni. Lepas tu dengan suasana air apa semua tu kan, dia menaikkan suasana lagi.
3: Betul.
2: Sebenarnya
3: itulah dari tarikannya. Jadi sampai kita jangkakan sampai di JT Tok Bali tu pada jam 10 pagi. So pengunjung dah boleh tengok dah macam mana kapal tu sampai. Kita tengok, boleh mengambil kesempatan di situ untuk bergambar semualah. Mungkin ni jarang-jarang
2: dia sebab bawa. Keadaan tu untuk julung kalinya. Jadi boleh jadikan sebagai momen-momen indah lah.
3: Betul. Dan kami pun rasa sebagai penganjur pun kita pun rasa tak sabar nak tengok suasana tu, suasana parak kepada malam tu dengan keindahan lampu-lampu tu.
2: Bila Puan cakap macam tu, saya dah boleh imagine dah dengan 10 perahu kolek tu. Lepas tu dengan warna-warni, lepas tu dengan keadaan pengunjung lagi, nampak sangat-sangat meriah. Betul. Walaupun tak sampai lagi 1 Julai tu.
3: Kita nak bawa rasa keinginan untuk orang ramai datang tengok perahu kolek tu lah.
2: Okay,
3: dan seterusnya selain perahu kolek, kita juga wakaf seni budaya. Jadi wakaf seni budaya ni di JT tu memang dah sedia ada dan kita telah rancang pengisian seperti demonstrasi persenjataan Melayu dan manuskrip. Yang ini dibawakan oleh Ustaz Muhammad bin Abdullah dari Yayasan Al-Amin.
2: Okay.
3: Kemudian kita ada pameran Rumah Tian 12. Kena datang tengok ni sebab Rumah Tian 12 antara banyak kesenian-kesenian yang dibawa. Yang ini akan dibawa oleh Cik Johan Arif dari Rumah Tian 12. Kemudian kita ada karya seni dan pemetaan warisan oleh Prof. Dr. Effendi Mak Rani dari UiTM Macang. Kita ada demonstrasi WOW dan Gasi Uri oleh Persatuan Pelayan Kelantan dan Kumpulan Gasi Uri Pasir Putih. Jadi yang demonstrasi WOW ni kita akan tengoklah macam mana nak sobek WOW tu. Selalu nampak WOW naik kan. So ni macam mana nak
2: kendalikan WOW tu daripada awal.
3: Nak corak-corak pada WOW tu. Kita akan tunjuk. Kita akan tunjuklah bagaimana cara. Jadi kemudian selain itu kita ada fragmen wayang kulit oleh Kumpulan Hulu Balang Maharaja dan kita ada fragmen Mak Yo Menteri Menora oleh Puan Raja Fadilah dari Pusat Kebudayaan UMK. Dan satu lagi ini yang menariknya sebenarnya, Bekwah.
2: Bekwah
3: kita 3 ekor lembu untuk pada hari 4 hari bulan. Hari Sabtu. Okay, bermula jam 12.30 hari sehingga habislah. Jadi inilah julung-julung kalinya kita bawakan konsep Bekwah ni dalam program FKRK tahun ini. Jadi orang ramai akan datang, makan secara percuma. Siapa cepat dia dapatlah.
2: Okay.
3: Kan kita bermula 12.30 hari sampai habislah.
2: Bila sebut pasal lembu, lagi-lagi tiga ekor lembu ni, yeah, ada pengantin dah sekali.
3: Kita akan cari pengantin.
2: Okay Puan, ini antara soalan tambahan lah. Saya tertarik untuk tahu, jika kita lihat FKRK kali ni, banyak mengetengahkan permainan tradisional terutamanya. Dan juga budaya warisan. Jadi Puan, pada pandangan Puan, sejauh mana sebenarnya festival seperti ini rasanya mampu tarik minat generasi muda untuk lebih kenali dengan lebih lagi identiti sebenar negeri kita di Kelantan ni?
3: Sebenarnya kami lah sebagai pentadbir seni budaya, memang kita menyedari bahawa Kelantan ni dia gedung seni budaya sebenarnya. Banyak kesenian-kesenian tradisional yang patut diwarisi, dipelihara. Jadi apa yang kami bawa dalam festival ini adalah salah satunya sebagai usaha memelihara supaya kesenian tu terus dipelihara, dikekalkan. Maksudnya generasi akan datang tu dapat tengok. Maksudnya apa yang kita usahakan ni supaya generasi sekarang dah mengenali, dia dah kembali mencintai seni budaya tu. Contoh kita bawa sukan rakyat, decok, bowling nyok, kan. Jadi mungkin anak-anak sekarang lebih kepada gadget, kan. Jadi bila kita bawa sesuatu yang mungkin jarang-jarang ditonjolkan, itu akan beri satu kata kelebihan lah kepada usaha-usaha untuk memelihara kesenian ni. Dan dia juga membagi satu peluang kepada satu keluarga lah sebenarnya untuk era hubungan tu, bawa anak-anak. Jadi satu usaha membolehkan supaya semua pihak lah dapat meneruskan dan mengenali seni budaya ini.
2: Okey, baik Puan. Cukup menarik penjelasannya, betul. Sebab sekarang ni, budak-budak ni orang kata tak kenal dah kalau sebut pasal main cokok ko contohnya, ataupun permainan tradisional, ramai yang tak tahu. Jadi, bila FKRK dianjurkan kali ni, dia dapat ubah persepsi ataupun boleh tarik kanak-kanak ataupun mereka golongan remaja yang tak di-aware pasal permainan tradisional ni untuk tahu betapa seronoknya permainan-permainan tradisional ni. Okey baik Puan, kita berehat seketika dengan lagu Saya Kakku Cinta Kakku. Sekejap lagi kita akan sambung kembali.

0: Okey, baik. Kita sambung kembali bersama dengan Puan Rohaniza. Okey, untuk seterusnya, kita ada banyak lagi sebenarnya benda-benda yang kita nak bincangkan ni. Jadi, saya dengar semua yang Puan terangkan ni. Jadi, memang FKRK 2026 ni akan jadi acara yang sangat-sangat meriah. Jadi, macam mana orang gamak atau pendengar Kelate FM boleh nak dapat ke maklumat-maklumat berkenaan program FKRK ini sebenarnya?
1: Dan pendengar setia Kelantan FM boleh mendapatkan segala maklumat berkaitan dengan FKRK ini dengan melayari Facebook JKKN Kelantan, Instagram dan juga TikTok JKKN Kelantan. Jadi dari semasa ke semasa kita akan muat naik segala maklumat untuk maklumat semua orang lah. Jadi di samping itu boleh juga menghubungi kami di pejabat di talian 09-7417-000. Jadi segala maklumat, pertanyaan pendengar ataupun pengunjung yang akan hadir, yang nak hadir, kita akan bagi tahulah. Kita akan melayani semua soalan-soalan yang ditanyakan.
0: Okey. Jadi saya pasti FKRK 2020 ni mungkin syarat dengan elemen seni budaya dan warisan padat dengan pengisian yang sangat menitik beratkan seni dan budaya sebenarnya. Jadi soalan saya seterusnya, kenapa festival sebegini penting dalam membantu menjaga seni warisan negeri, khususnya negeri Kelantan?
1: Yeah. Baik. Seperti yang saya malam tadi lain, berbalik kepada misi dan visi jabatan kebudayaan dan kesenian negara, salah satu misi kami adalah untuk memantapkan usaha memelihara, mengekal dan mengembang serta menyemarakkan seni budaya warisan negara. Jadi apa yang jabatan lakukan ini adalah lebih kepada agar seni warisan tu dijaga, dipelihara serta dikembangkan. Jadi nak memelihara itu bukan sesuatu yang mudah lah. Perlu banyak usaha dari pelbagai pihak sebenarnya. Jadi macam saya malam tadi, memang Kelantan ni dia sangat kaya dengan seni budaya, ya, penuh dengan kesenian, kebudayaan.
0: Betul.
1: Dan menjadi tangguhjawab kami sebagai pentadbir seni budaya dan juga agensi-agensi yang lain yang bertanggungjawab untuk meneruskan usaha ini dan dengan sokongan kerajaan negeri jugalah dan agensi-agensi yang berkaitan. Jadi perlu ada usaha semua pihak. Dia kalau macam jabatan sahaja, tak boleh juga. Macam hari ini, kami nak buat program FKRK tapi diberi sokongan juga dengan Kelantan FM. Itu adalah salah satu usaha bersama lah sebenarnya. Mungkin objektif matlamatnya berbeza, tetapi tujuan kita tu ataupun usaha yang dilakukan tu adalah menjurus kepada perkara untuk memelihara seni budaya lah. Jadi mungkin apa yang kami kongsikan ini kepada pendengar-pendengar Kelantan FM. Mungkin sasarannya berbeza lah. Kalau kita pergi ke radio, mungkin sasarannya berbeza. Kalau kita pergi ke media sosial lain, mungkin sasarannya berbeza. Tetapi matlamatnya adalah sama untuk memelihara, mengekal dan menyemarakkan seni budaya.
0: Ya, betul Puan. Okey, baik Puan. Sebagai penutup segmen kita hari ini, mungkin Puan boleh kongsikan harapan Puan mengenai penganjuran FKRK untuk kali kesembilannya pada tahun ini.
1: Okay, sebagai penutupnya, sudah pastilah sebagai penganjur, kami ingin melihat penganjuran program ini menjadi salah satu kejayaan dan juga orang kata buah mulutlah semua orang yang hadir. Dan begitu juga kami di JKKN Kelantan, JKKN di Pejabat dan juga MOTEC mahukan program ini berjaya. Dan bukan sahaja berjaya dari segi penganjurannya, tetapi berjaya dari segi mencapai objektif dan tujuan asal pelaksanaan FKRK itu sendiri. Pastinya kalau kami bergerak sendiri, memang susahlah untuk mengendalikan program sebesar ini. Jadi memang dengan sokongan dan juga bantuan daripada agensi-agensi lain yang terlibat, memang sangat memudahkan melacakan usaha pelaksanaan program inilah. Jadi selain daripada sokongan daripada pihak agensi persekutuan negeri dan juga pihak-pihak NGO dan juga swasta lah sangat kami harapkan. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak lah yang sudi bekerjasama dengan kami menjayakan FKRK ini. Dan insyaAllah kita akan sama-sama pastikan ianya berjalan dengan lancar dan berjaya. Jadi datang beramai-ramai ke FKRK, banyak hadiah menarik. menarik cabutan bertuah untuk pengunjung-pengunjung bertuah menanti anda lah di FKRK. Dan terima kasih juga kepada DJ hari ini.
0: Sama-sama.
1: Dan semestinya Kelantan FM memberi peluang kepada JKK lah untuk hadir konti untuk mempromosikan program FKRK.
0: Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Rohaniza Abdullah iaitu pengarah JKKN Kelantan. Jadi kepada semua pendengar dan semua orang, okay, pakat marilah 1 sehingga 4 Julai 2020 ni. Start bila tu? 10 pagi sampai 11 malam. Iaitu di dianjurkan di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih, Kelate. Kena pakat mari berlakon lah dia. Tengok macam-macam mene kita, Puan De. Mene. Yeah,
1: ha. Mene.
0: Jadi untuk pengisian aktiviti harian ni macam-macam lah. Yang tentunya semuanya menarik. Seperti yang Puan Goyak tadi, adanya wayar kulit, adanya juga orang kata kita macam nak ketengah ke balik permainan tradisional yang dulu yang lapuk dek jame dah orang kata. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Puan dan juga Tuan yang hadir, yang memberi kerjasama hadir di Konti Kelantan FM. Okey.
2: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Sakan berbelanja habis duit, sing-sing bangkuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Hai, saya Roshamno. Anda sedang mendengar Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.
3: Dengarlah

0: Adik takut, Bu.
1: Alah, adik tak ikutlah. Ibu sekejap je nak turun ambil duit. Adik duduk dalam kereta, kunci pintu, okey? Jangan sesekali kita sebagai ibu bapa tinggalkan anak kita sendirian dalam kereta. Elakkan perkara yang tidak diingini. 5 saat, 10 saat, kita boleh kehilangan anak kesayangan kita. Pesanan ikhlas ini dari Radio Malaysia, Kelantan FM.

0: Malaysia menegaskan akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan BRICS. Usaha itu bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan beliau turut menghubungi bakal Presiden PBB Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatannya dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa satu dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memainkan peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Armizan Muhammad Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan perencitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut, beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDN sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zaki Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
3: Syukurlah dia turun ni. Sebab sebelum ni parut juga duk pakai hari-hari untuk kerja. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah molek lah.
4: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak, jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantulah.
3: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos sara hidup. Lebih pada separuh lah kalau kurang yang sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ne gitu ya. Lalu ni dua ya plus eh.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau DC tu mahal, efek kepada barang betul. Saya rasa kalau DC pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1, Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi, sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Ousmane Dembele. Terdahulu perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol, ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bouali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas caj di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri Luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua kaum muslimin dan muslimat.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget teko.
1: Penuhi cita rasa anda dari saya, Roy Kapila.
2: Boleh, tak ada masalah.
3: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
4: Ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik. Kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk.

0: Kelantan FM.
1: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Kelate. Pakat main berlakon deh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim mazid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dihormati dan dikasihi ibu-ibu, bapak-bapak, putera dan puteri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Kita bersyukur pada Allah, berkat-berkat ni bagai kita tak boleh lihat tapi nyata. Berkat-berkat ni bagai yang kita tak boleh jamuh tapi boleh rasa. Berkat ni kalau duduk pada harta, harta bertambah-bertambah. Berkat kalau duduk pada umur, umur tu jadi panjang. Dan hidup kita banyak beribadah. Berkat kalau jatuh pada ilmu, kita jadi boleh buat amal. Berkat kalau duduk pada anak-anak, jadi anak-anak boleh tupai, anak soleh. Kalau duduk pada masa, jadi masa terluai. Kalau duduk pada isteri dan ahli keluarga, dia jadi isteri dan ahli keluarga yang solehah dan menyejukkan mata hati. Berkat ni kalau duduk pada sikit, dia jadi banyak. Pedoh dia. Itulah berkat. Bapa yang jadi begitu tu, kerana berkat-berkat ni hamba temui ta'arif berkat dalam kitab Sittin Masalah, yang menyatakan bahawa berkat ini ialah thubutul khairil ilahiyyi fi syai. Nyatanya kebaikan yang unsur ketuhanan pada sesuatu perkara, itu dia panggil berkat. Thubutul khairil ilahiyyi fi syai. Nyata, jelas, terasa kebaikan yang unsur ketuhanan, bukan unsur makhluk, unsur ketuhanan pada sesuatu perkara. Kerana ni berkat ini milik Allah Ta'ala yang mutlak, yang mutlak. Sebab itulah kita kena cari berkat ni. Kita nak tupai orang yang diberkati Allah. Siapa dia? Pertama, orang tua. Yang kedua, budak-budak. Ini adalah dua golongan yang diberkati Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah orang tua kata, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Ini menjadi pepatah orang tua kita. Untuk supaya orang tua tidak mengabai golongan muda, orang muda tidak mengabai golongan tua. Saling tupai menupai. Saling tupai menupai. Pada ketika dia remaja, orang muda, dia tupai orang tua. Tapi bila orang tua pula jadi tua balik, dia terpaksa kena tupai orang muda. Saling tupai menupai. Maka kerana dua golongan ini adalah dua yang diberkati Allah Subhanahu wa Taala. Kerana ini disebut dalam hadis dan nama temui dalam hadis ini dalam syarah muqaddimah Hadramiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, laula syaikhun raqa. Laula syaikhun raqa. Wa syabab laula syaikhur raqa' wa subiya wa subiyanur radha' wa bahaimur rata' la sabba 'alaykumul 'adzabu sabba. Atau kama qala, dan jika laula tidak ada orang tua-tua yang rokok kepada Allah. Dan jikalau tidak ada orang muda-muda yang bayi-bayi yang sedang bersusu,
1: Dan jikalau tidak ada binatang-binatang yang melata atau muka bumi, la sabba alaikumul azabu sabba. Lama dah, kata Tuhan. Lama dah. Sabba-sabba ni, maknanya kita sembuh. So, pilih bomba semua air. Boom. Itu makna sabba. La sabba alaikumul azabu sabba. Nescaya akan bersembuh bala dan azab atas kamu, hei manusia, akan sebagai azab yang sangat dahsyat. Dengan sebab mungkar kamu, dengan sebab maksiat kamu, dengan sebab derhaka kamu, dengan sebab lalai kamu. Tapi aku masih menurunkan hujan. Aku masih menghidupkan tanaman. Aku masih mengeluarkan buah-buahan. Aku masih memberi rezeki kepadamu. Aku masih meneduhkanmu dengan awanku dan memanah kamu dengan mentahariku dan menyejuk kamu dengan malamku. Bapa ni semua. Ada dua, tiga gulungi tadilah. Orang tua-tua yang rakuk dan budak-budak yang bersusu. Budak-budak yang bersusu dan binatang-binatang yang melata di atas muka bumi. Di sinilah jelas kepada kita bahawasanya orang muda dan orang tua ni adalah pembawa rahmat. Pembawa rahmat. Kalau ada dalam rumah, rahmat dalam rumah. Kalau ada di kampung, rahmat bagi kampung. Kalau ada dalam masyarakat, rahmat bagi masyarakat. Dua golongan ini. Sebab itulah kita diajar, kalau kita nampak budak, orang tua suruh sedekah. Nak tupai rahmat dia. Tengok orang tua, apa tajuk orang tua, gi sedekah. Apa tu? Nak tupai rahmat. Kerana inilah benda-benda yang membawa rahmat. Dan rahmat inilah yang menyejukkan alam. Yang menjadikan kita boleh tu hidup di alam dengan kehidupan biasa. Walaupun dengan maksiat dan muka kita ni kalau kita kira patut layak. Lama dah Allah Ta'ala turun azab. Tapi tersekat azab tu kerana gulungi-gulungi demikianlah. Sebab itulah dua golongan ini wajib kita jaga. Jaganya lagu mana? Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Kita menyayangi orang-orang muda ini mengundang kasih sayang daripada yang di langit. Siapa dia? Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Bila kita menyayangi golongan-golongan tersebut di bumi, kita akan disayangi oleh malaikat-malaikat Allah di langit. Siapa begitu sekali? Karena inilah kita kena menjadikan dua prinsip ini. Yang muda disayangi, yang tua dihormati, bukan sekadar duduk di pada-pada pepatah Melayu sahaja. Tapi kita nak supaya menjadikan prinsip dari orang tua yang memang menyayangi anak muda, menjadi prinsip pada orang muda, sememangnya kena hormati orang tua itu sendiri. Sebab itu dah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj yang kita lihat yang berlaku dalam bulan Rajab, banyak dipapar dengan berbagai-bagai peristiwa yang disebut, yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan dilihat bagaimana mereka yang guting apa lidah dia dengan guting neraka. Waktu Nabi lihat di bumi dan waktu Nabi lihat ketika perjalanan di langit nu, diperlihatkan neraka kepada golongan wanita yang tergantung, yang ditarik leher dia jadi 70 star, lalu dililit di leher, lalu diakak kaki tangan, dicantum di atas, dibakar ke bawah. Dan kata setengah riwayat, mereka inilah pengadu domba. Dan kata setengah riwayat, mereka itu menggunakan lidah menyakiti ibu bapa mereka itu, menyakiti orang tua-tua mereka itu, menyakiti suami-suami mereka itu, sehingga akan ditunjukkan azab akan sebagai azab yang digantung. Kita guting lidah ni, usah kau guting pula dengan api. Lidah tergigitnya digigi pun berai mata-mata, tak ada arah nak rasa. Tegetik di gigi je. Cuba bayar guting. Guting pula dengan api. Astagfirullahalazim. Bayarlah sakit setara mana. Dan tadi lidah kita ni usah kau kita nak gatung. Pegang tarik. Amba pernah berubat orang kena stroke. Jadi kita pegang lidah nak tarik tubik sikit. Sikit je kita pegang. Tarik kohor je. Beradu berair mata. Dan cuba bayar kalau lidah itu digantung. Astagfirullahalazim. Dan kih-kih gantung ni kalau kita atas dunia gak 39 bi. Berat. Bahana lidah. Bila kita tak menghormati orang tua. Tak menghormati suami. Maka lidah menjadi satu tempat jadi bala azab bagi diri kita. Maka inilah kita sangat takut. Kerana inilah kita prinsip yang muda disayangi, yang tua dihormati ini. Bukan sekadar pepatah. Bukan sekadar prinsip. Tapi dia adalah ajaran agama. Tuntutan agama. Falsafah agama kita. Nak cari orang-orang muda yang saya ke orang tua. Yang hormat orang tua, yang menunaikan hak orang tua dan khidmat kepada orang tua. Sikit payah sangat-sangat. Kerana inilah banyak dalam Quran, dalam hadis menyuruh. Ini dia bendanya. Sebab itulah kalau kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang amat jelas dalam surah Al-Isra'

0: ma uffi. Dan Allah Ta'ala membuat satu peraturan. Qada-qada ni telah Allah Ta'ala buat satu dasar besar. Yang termaktub di sisi Allah Ta'ala. Alla ta'budu illa iyyah. Pertama, mu jangan sembah, mu jangan ibadat selain daripada dia. So, yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tuamu, hendaklah engkau berbuat baik. Tengok, besar tak besarnya untuk menghormati. Ihsan di sini, kalau kita tengok kalimah ihsan ini, dia bukan sekadar buat baik. Ihsan ini adalah satu perkataan yang menghimpung antara adab, akhlak, khidmat. Adab, akhlak, khidmat. Ada adab, ada akhlak, khidmat, baru dikatakan ihsan. Tengok. Wa bil walidaini ihsana. Dan bagi dengan kedua orang tua engkau itu, hendaklah engkau berbuat baik. Yakni beradab, berakhlak, berkhidmat. Baru disapa kepada martabat ihsan kepada orang tua. Kalau buat baik saja, khidmat saja, tidak ada adab, tidak ada ikhlak, tak cukup. Kalau ada adab saja, tidak ada akhlak, tak cukup. Kalau ada akhlak, tidak ada adab, tidak ada khidmat, tak cukup. Menghimpunkan tiga komponen. Adab, akhlak, khidmat, baru dikatakan ihsan. Imma yablughanna indakal kibaro. Dan pada ketika sampailah mereka itu kepada pikak orang tua. Ha, tengok kibaro-kibaro ni maknanya tak erak lah, nyuk-nyuk. Jenis orang tak erak. Tak erak ni sebuah tubuh badan, lemah dah. Tak erak ni sebuah otak, tak ingat dah. Tak erak ni sebuah mata, tak nampak dah. Tak erak ni sebuah telinga, kurang dengar dah. Ini maksud indakal kibara. Bila siapa ke tahap tua. Maknanya kalimah al-kibara ini bukan khusus kepada ibu bapa kita saja. Tidak. Merangkumi seluruh orang-orang tua. Terutama ibu bapa kita. Au ahaduhuma. Ataupun salah seorang daripadanya. Au kilahuma. Ataupun dua-dua sekali. Fala taqullahuma uffin. Pertama Allah Ta'ala larang, jangan engkau berkata uffin. Uffin ini dia panggil satu kalimah. Kalau kita buka dalam kaedah ilmu usul fiqh, pada ayat ini mengandungi fakhwal khitab. Apa makna fakhwal khitab? Nak larang hak banyak, hak besar, hak teruk, tapi sebut hak kecil. Maka dengan sebut hak kecil termasuk habislah. Hak besar, hak teruk, hak berat. Ini dia panggil kandungan dalam bentuk fakhwal khitab. Sebab itulah ada setengah yang kata, oh Tuhan lagi kata, sepak tak apa. Yak botel. Ini orang panggil pahal betul sodek. Betul sodek. Sebab itulah kata ulama dalam mentafsirkan ayat tadi, dia kata guana, jikalau alimallahu syai'an minal uquqi adna min uffin lanaha an dhalik. Jikalaulah ada satu perkataan yang lebih ringan daripada perkataan uff ni, dah mahu tahu ke tak gapo? Uff ni lah. Nampak tu? Loh, gigak beli gula. Tu lah. Kita ni bukan ibu bapa suruh. Bukan sekadar. Malah hemok. Apa butik dah kita kata situ? Malah hemok, suruh orang sokmu. Tengok. Sedih ke Tuhan kata,
1: Oh, tu tak leda. Kita kena faham ni. Nak hormat orang tua ni, kita kena mula latih dengan perkataan, jaga sama sekali perkataan kita, jangan ajar tu be. Orang tua, siapa-siapa pun suruh, ibu bapa kau suruh, orang-orang yang lebih tua daripada kita, terutamanya bila suruh, jaga. Jangan sama sekali kita kata, Jadi kalau muda-mudi ni boleh mendisiplin dengan ibu dia, dengan orang tua dia, bila suruh gapa-gapa, tak akan keluar perkataan, Bermakna dia telah menanam satu akhlak dan di sini telah berjaya membina satu adab dengan orang tua, maka dengan sendiri dia sempurnalah dalam bab-bab lain. Kalau dia boleh jaga mulut, jangan kata ketika orang tua suruh, dengan sendiri dia boleh buat habis adab-adab kaitan dengan orang tua, akhlak-akhlak dan khidmat yang kaitan dengan orang tua. Sebab itulah Allah Ta'ala mula dengan perkataan la taqullahuma uffin. Itu hikmah dia. La taqullahuma uffin. Jangan sama sekali engkau berkata Bukan sekadar Allah Ta'ala larang kita berkata wala tanharhuma. Jangan mu teking. Jangan mu jekah. Jekah ni maknanya kita akan sorok. Kita akan sorok. Itu sebab itulah kita orang kalau misalnya sahabat-sahabat ke, dia berdepan dengan Nabi, dia kecek dengan Nabi ni sebagai bisik-bisik depan Nabi. Pasal apa tu? Pasal Allah Ta'ala lari akak sorot depan Nabi. Kalau akak sorot depan Nabi, rutuh apa hal amalan kita. Maka tu pada ketika tu ada Nabi. Allah Ta'ala mengekalkan adab sahabat dengan Nabi, gantian Nabi, orang tua kita. Orang tua kita disuruh kita berakhlak, beradab seperti mana akhlak dan beradab sahabat dengan Nabi. Jangan kita akak sorot. Kecek dengan orang tua, jangan tinggi suara tu. Kalau misalnya kita tak faham ataupun dia kata perkataan yang kita tak berlaku angin ataupun nak marah kau ataupun tak boleh terima kau, jangan sama sekali akak suara. Seorang isteri, akak saja suara kepada seorang suami, relacai amal ibadah dia. Jadi habuk angin. Seorang anak, dia mengakak sorok bercakap depan orang tua dia, haba'an mansura, jadi debu bertaburan amalan dia. Sensitif. Sebab itulah kita orang tua, pertama-tama kita kena jaga adab kepada anak-anak kita ialah sentiasa kita latih dia jaga adab di masa dia kecil lagi. Ibu melatih anak supaya beradab dengan bapa, dan bapak melatih anak supaya beradab dengan ibu. Saling-saling kita melatih supaya anak kita tu jaga adab dan pandai menghormati orang tua. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab dia ada menyebut bahawa engkau menghormati orang tua, berakhlak dengan orang tua, beradab dengan orang tua tak sempurna melainkan dengan engkau jaga 10 perkara. Mungkin nak jaga 10 perkara. Pertama, kalau dia berhajat gapa-gapa nak kepada makan, wajib mu kena cari bui makan. Bui makan. Kalau ibu bapa kita duduk sore, duduk di rumah, gapa gitu gini, kok pesing, duduk sore. Maka, biarlah kita jom pergi cari nasi ke dia, jom menyediakan makan dia. Kalau poso, jangan bilok dia masuk sendiri untuk dia nak buka poso, nak sahur. Usahalah supaya kita boleh khidmat. So, yang kedua, bila orang tua berhajat kepada pakaian, maka wajib kita menyediakan pakaian itu kadar kuasa yang kita boleh sediakan. Sebab itulah kita bila boleh beli baju air raya ni, kalau ada duit lebih, belilah baju kepada ibu bapa dulu. Ni dok bahan dia dulu pak pasal. Dan yang ketiga, sebab itulah dalam Quran dia kata wasahib huma fid dunya ma'rufa. Engkau gaulilah kedua-dua itu dalam dunia dalam keadaan baik dan bagus. Dan yang ketiga, bila dia berhajat kepada khidmat kita, suruh beli, suruh tu, suruh ni, suruh bawa kereta, suruh macam-macam, maka hendaklah kita cuba usaha khidmatkan kepada hajat dia. Itu dia. Tak urusan kita tepi. tak urusan kita tepi. Seperti mana urusan mahkamah. Seperti mana urusan beranuk. Eh, urusan mahkamah ni urusan beranuk. Bila berdepan dengan urusan mahkamah, bila berdepan dengan urusan beranuk, terbatal tak pergi mahkamah. Tak apa lagi. Ada urusan mahkamah, bini nak beranuk, tak pergi hijau ambil cuti boleh lagi. Bapa tu, dia tak depan, kih tu besar. Maka khidmat kepada orang tua kita tak lebih daripada tu lagi. Sebenarnya, itu maksud khidmat. Yang keempat, apabila dia menyeru kepada kita, hendaklah kita hadir. Jangan bertangguh-tangguh, jangan beralasan. Jangan pakat lagi teru. Bila dia panggil, suruh balik. Dan bila orang tua kita memerlukan kepada khidmat kita, cepat kita hadir. Ni dok, setahun sekali, hari raya pun tak balik. Susah nak ambil cuti lah, begitulah, beginilah, macam-macam lagi. Jangan. Dan yang kelima, apabila dia menyuruh sesuatu, wajiblah kita taat. Kecuali dia suruh benda-benda maksiat, pada ketika tu baru tak boleh taat. Kalau lain daripada hak dia perintah, tidak maksiat, taat semata. Wajib taat semata. Sama ada perintah tu menepati dengan syarak, suruh dah, ataupun benda tu harus pada syarak, maka benda tu bertukar menjadi wajib dah. Bapa tu? Kerana dia telah keluar perintah tu daripada orang tua kita. Siapa begitu sekali? Dan yang kena, bila dia kita bercakap dengan dia, maka hendaklah kita bercakap dengan kalam yang lemah lembut. Jangan derah. Kalau orang tua kita tak dengar, orang tua kita uzur telinga tak dengar, maka jangan kita derah suara kita. Maka bercakaplah dengan lemah lembut dan gunalah bahasa isyarat yang boleh dia faham perkataan kita. Jangan sama sekali kita akan derah suara walaupun dia tak dengar. Jangan. Itu dia. Dan yang ketujuh, jangan kita panggil ibu bapa kita dengan nama dia. Itu dia. Ada setengah orang ni panggil ibu bapa dengan nama. Terutama, pak tu gelaran Wei Yusuf, Wei Ibrahim. Kita ada panggil Wei. Bermana kita panggil ibu bapa kita dengan panggilan nama? Jangan. Panggillah kalimah yang mulia dengan dia. Dan yang kelapan, jangan sekali sama sekali kita berjalan di hadapan dia. Jangan kita berjalan di kiri atau di kanan dia. Maka jalanlah kita seperti seorang hamba di hadapan raja. Jalan kita di belakang dia. Dan yang kesembilan, hendaklah kita redha dengan apa yang dia redha dan kita benci dengan apa yang dia benci. Gapo mak kita suka, sukalah benda tu walaupun kita benci. Bak makan, bak minum, bak pakai, bak segala-galanya. Jangan kita paksa mak pok turut angin kita. Kita kena paksa diri kita turut angin ibu bapa. Tu dia. Dan yang ke-10, hendaklah kita sentiasa mendoakan kepada ibu bapa kita dengan pengampunan. Seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Doktor tadi, hendaklah kita minta ampun kepada mak pok kita tiap-tiap kali lepas sembahyang. Sesiapa yang mendoa meminta ampun kepada orang tua dia setiap kali lepas sembahyang, maka dia telah menunaikan hak ibu bapa itu sendiri. Seperti mana sembahyang 5 waktu kita mendirikan 5 kali setiap sehari, kita sehari semalam, kita telah menunaikan hak Allah. Maka barang siapa yang mendoa kepada ibu bapa mengiringi sembahyang 5 kali sehari, maka telah menunaikan hak ibu bapa. Sebab itulah kita orang tua ni, jangan kita pandai main-main. Boleh kata dia lemah, dia tak rok, dia tak ingat gapo. Jadi bahan jenaka kita, jadi bahan mulut kita. Jangan. Kan orang tua ni, semakin tua dia, semakin masing, semakin karamat, semakin berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala rahmati dan berkati kita, memasukkan kita semua dalam golongan yang muda disayangi, yang tua kita hormati. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar adik akak belaka tu?
1: Agak-agaknya sihat segar bugar belakalah pak ada deh betul ni deh.
0: Kita lah ni sedang menghadapi El Nino ni berkali lah panas 2 3 hari ni deh. Sebab katanya bermula bulan Julai. Tapi jauh ledah lah menghujung bulan ni. Tengok kau hujan pun tidak hujan lah mana dah lah ni. Panah ngetik ni.
1: Ngetik pula. Dah klik hak supaya boleh puasa bangun ni.
0: Jadi ada aku bersiap sedia lah kita nak hadapi perubahan cuaca ni deh.
1: El Nino ni seperti mana adik aku tahu cuaca panas lah. Sebab ada yang mana katakan nama pak ada El Nino. El Nino.
0: Cuaca panah. Kita menghadapi cuaca panah. Jadi gitulah katanya berlarut teh siapa ke akhir tahun juga katanya.
1: Allah.
0: Lama. Jadi kena bersiap sedia lah. Kita menghadapi cuaca lagu ni deh. Jadi hari ni adik akak, kita bersama dalam ruangan akak bersama dengan Pak Do dan juga Kak Ngoh hari ni.
1: Ni pejelek pada kita hari ni 23 hari bulan dah.
0: Nak habis dah.
1: 23 hari bulan ni. 2026 bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijriah. Ni bulan ni bulan 7 bulan 8 weh nak ngujo tahu kita.
0: Ngujo tahu dah kita ni. Lagu itulah masa cepatnya berlalu deh.
1: Betul.
0: Kita ni isi dengan benda-benda lagu mana sepanjang kehidupan kita bulan ni. Isi dengan hok
1: molek ko,
0: isi dengan hok tak hok kelaruh ko. Banyak hok kelaruh pada hok molek ko lagu mana.
1: Tahu nanti kita tengoklah deh. Okey.

0: adik kakak. Weh, pada sebenarnya Kak Angah.
1: Ha.
0: Confused.
1: Apa? Kenapa confused?
0: Confused lagu ni, lagu lagu Mok Yung ke ni?
1: Ha.
0: Apa beza lagu Mok Yung dengan lagu Noga? Ha. Nak cerah no eh.
1: Kak Angah tak
0: kerti juga. Kak Angah tak kerti juga. Salah korang lah aku nanya-nya.
1: Kak Angah tak kerti juga eh. Mok Yung dengan Noga ni.
0: Noga ni lagu mana Noga ni?
1: Ah,
0: eh, aku dah mau komen dah. Apa beza Mok Yung dengan Noga?
1: Dah.
0: Kalau kita dengar tadi lagu Mok Yung dah ni.
1: Mok Yung.
0: Mok Yung.
1: Haa, Mok Yung.
0: Jadi lagu Noga lagu mana?
1: Dia banyak tak pada pak kita ni deh.
0: Mok
1: Yung, Noga, lepas tu Teri.
0: Teri
1: Bagai
0: ada lagu juga ke?
1: Bagai dia tahu. Bagai ni Kak Angah suka macam music gitu.
0: Bagai dia macam Japi Serapoh gitu.
1: Japi Serapoh gitu.
0: Gitu deh.
1: Dek tanya demo lah Kak Angah pun tak apa nak arif mana. Nak royak ke saluh ke
0: Tak rajin kita tengok Noga. Mok Yung tu rajin lah.
1: Mok Yung biasa lah manggung rakan kita.
0: Manggung rakan mesin ni. Noga dengan Mok Yung ni serupa tu loko ataupun beza man. Minta maaf lah weh. Pak Do tak tahu ni, tak tahu sungguh lah. Jangan dia murid Pak Do. Pak Do tak kerti.
1: Sungguh dah. Sebab tu Pak kita ni banyak. Kapal api, dia kata bagih tu lebih kurang babak bukan. Bukan. Bonda Mirza kata ni bagih tu serupa bom.
0: Dah bagih tu tak sih. Hok bagih antara Mok Yung dengan Noga.
1: Mok Yung dengan Noga.
0: Ha, nak tahu tu. Beza Gabriel dua tu tu.
1: Ya.
0: Noga ni hok katakanlah hok hok alik Thailand tu ke? Hok dia pakai topi tinggi tu apa? Macam makotok tinggi. Hok tu Gabriel Noga dah tu ni.
1: Maka tahu.
0: Tak tahu juga.
1: Tak tahu juga Kak Angah tu.
0: Hok pakai somel jangok tu ke?
1: Somel jangok tu
0: dia. Hok makotok tinggi dah. Tu Noga hok kuku letik gitu dah.
1: Ha.
0: Ha tu Noga tu dah ni.
1: Noga lain Kak Angah Mok Yung pun lain. Iyalah. Dak. Benda-benda tu dua apa ni antara Noga dengan Mok Yung tu?
0: Adakah lagu dia serupa?
1: Deh.
0: Mok Yung tu memanglah kita kenal
1: lagu dah. Mana?
0: Ha Noga ni adakah lagu-lagu dia main ni serupa dengan lagu-lagu Mok Yung juga ke lagu mana?
1: Kena tanya demo-demo hak lebih arif.
0: Masuk mari tu deh. Ada nak baca lagu mana beza dia?
1: Nih, ada. Dia sebut bagih. Kak Angah, apa ni Pak Ado nak tahu pasal perbezaan antara Mok Yung dengan
0: Noga.
1: Noga. Nih, cerita tulis marilah Kak Angah. Kak Angah boleh baca-baca deh sebab Kak Angahnya tak arif juga bagi ni deh.
0: Nak tanya abang mak rasa jauh takutnya tidur masa ni abang mak nulah. Abang mak mano? Tanah Merah.
1: Tanah Merah. Noga ni Kak Angah permainan rakyat kaum Siam biasanya.
0: Hok pada rakyat tu lah pakai mahkota tinggi tu lah.
1: Gitu.
0: Hok kuku letik tu. Tu Noga ni.
1: Noga ni kumpulan apa ni Siam. Zaman-zaman dulu lah.
0: Melayu tak ada lah.
1: Mok Yung Melayu tapi Noga bagi bahasa Siam. Jolok kau?
0: Tak tahulah. Kau tu lah.
1: Tak tahu nak
0: kata
1: lah.
0: Dari segi melodi nyanyi dia tu lah nyanyi dia tu. Kau supo ya. Cuma besok bahasa ya kau lagu mana.
1: Dia kata kena panggil Cikgu Awi. Dari UMK dia pandai bab-bab gini.
0: Cikgu Awi deh. Kita telefon Cikgu Awi.
1: Okay.

0: apa pandamu warna leng kamu?
1: Warna leng lah nyotok nyotok wak no entry nyop strik gilang ngah tiye tiye lah ngah fitu go lah.
0: Sobah lah ni. Dia semangat tu lah kak weh. Bahagia mok yang rendah no, dia semangat.
1: Tak, cuma nak nak tahu.
0: Nak tahu. Dah.
1: Baik, kita cuba hubungi Cikgu Awi
0: lah. Cikgu Awi lah.
1: Okey, okey, yang pakar mengenai seni dan juga budaya ni deh.
0: Ya.
1: Dari UMK.
0: Ya. Assalamualaikum.
1: Allah, Cikgu Awi putus pula dah.
0: Tak apa. Kalau kita dengar pandangan daripada pendengar kita dulu sebentar boleh Pak?
1: Ha, sebelum kita boleh hubungi Cikgu Awi deh.
0: Ya. Hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana weh? Mok yo ngana ro beza mana weh?
2: Kau amo tengok jamil kecil mulalah. Apa dia tengok lawa dengan mok yo.
1: Ha. Yalah beza mana?
0: Beza mana?
2: Oh, ya tekik masa tu. Hor dia yo min mai. Di Jepang bala pola tawa.
1: Oh, dia tanya beza gapo?
0: Beza mana antara mok yo ngana ro ni?
2: Got tinggi tu, topi tinggi tu, nol.
0: Mok yo?
2: Pak tangan yo ni di tangan panjang gini.
1: Oh, pada royak sana juga lah tu.
2: Royak sama. Mok yo ni yo jenis nyanyi ni mok yo.
0: Mok yo ni ni nyanyi. Okey. Tak apa weh. Alah weh kat he. Tak apa weh.
1: Bereh, terima kasih bereh. Wantawan bereh.
0: Wantawan bereh.
1: Jadi oh weh. Pokoknya hok tolong. Hok pada royak juga.
0: Tak apa weh. Lepas ni Kak Ngong cuba usaha lah juga deh. Bersama dengan Cik Gawi kita. Lepas ni kita dengar Trivia Piala Dunia sebentar deh.
3: Trivia Piala Dunia. Miroslav Klose memegang

0: cakap bahagian anak tak lebah Pak Dawi.
1: Anak tak lebah ha. Hei, timah tadi tu. Ha. Mari kita terah bersama dengan Cikgu Awi Cikgu untuk Awi kita sementara. Dengar apa dia beza antara menara dengan Mok Yong ni.
0: Ya, assalamualaikum Cikgu.
2: Waalaikumsalam.
0: Allah, petang ni Pak Adam buat aku konsultan sikit.
2: Dia.
0: Emergency bahagian Mok Yong dengan Noro. Lagu mana?
2: Lalu ha? Panggil ikut IT, ikut telita.
0: Itulah.
1: Jadi lagu mana? Lagu mana?
2: Boleh. Lalu ni kita tengok dari segi banyak lah. Dari segi aspek perbezaannya. Dari segi asal-usul. Latar belakang dia. Fungsi. Mana boleh kita ketengahkan apa boleh kita huraikan. Tapi masa tu selama pendek saya beritahu asal-usul dulu lah. Jadi menara ni pada dia. Maka dia banyak berasal daripada Selatan Thai lah menara ni.
0: Selatan
2: Thai. Dikaitkan dengan apa ni? Usul-usul Buddha lah. Kita kata dari segi aspek keagamaan lah.
0: Okey.
2: Mana-mana kalau Mok Yu pula ni, ia berasal daripada kawasan wilayah Petani. Petani Kelantan lah. Sebelum pecah perintah dulu, petani Selatan Pak wilayah ni, bawah jajah taluk, bawah Kelantan jugalah, Kelantan ni lah. Jadi pecah-pecah dengan bawah jajah sebeliti tu, maka berlakulah dia punya perubahan lah. Namun begitu, Mak Yu ni, banyak dia bersekitar tentang seni-seni persembahan orang Melayu tradisional dulu lah. Sebelum datang Islam tu ada benda ni. Dari segi latar budayanya, menara ni lebih menunjukkan pengaruh Siam lah. Yang serupa orang-orang Thai lah. Manakala Mok Yu ni, dia berkisah tentang istana dak.
1: Cerita pasal raja-raja.
2: Raja-raja jam kala mula lah.
1: Mok Yong ni.
2: Mok Yong kisah raja nak pergi memburu.
0: Satu
2: dia panggil itu

0: memang diraja lah.
1: Mak Yu ni?
0: Mak Yu untuk raja-raja bersuka agak. Dia panggil orang Mak Yu, orang nari ke apa ni. Mengadak istana.
1: Dari segi alat muziknya lah ke mana? Serupa ke?
0: Alat muzik ni ada perbezaan sikit lah. Ada tambah dengan dari segi sunnah ni pun perbezaan sikit lah. Tapi dari segi kategori tu banyak yang sama lah. Dari segi member bronofon, yang gendek, dari segi sunnah. Agung pun ada.
1: Melodi dia sama juga, melodi lagu-lagu dia tu. Super
0: melodi
1: juga.
0: Tu
1: cuma berbeza bahasa.
0: Lah. Berbeza.
1: Oh, berbeza.
2: Oh, melodi berbeza. Itu
0: ciri-ciri budaya orang-orang Thailand lah kata. Gerakan dia berbeza. Berbeza tapi seakan-akan serupa.
1: Cuma beza dari segi bahasa jelah.
0: Bahasa tapi melodi-melodi dia pun dalam konteks rhythm tu ada sedikit banyak
1: super.
0: Ada perubahan lah.
1: Oh.
0: Ada sedikit-sedikit yang ada tambah dari segi goreng-goreng gitulah. Gitu.
1: Jadinya maknanya kalau kalulah Noro ni dinyanyi kekuk bahasa Melayu, maknanya bunyi lebih kurang lah bunyi tu dah. Cuma beza bahasa yang kita boleh cek lah Noro dengan Mok Yung ni.
0: Ya, ya. Tapi dari segi lengguk dia tu kita boleh tengok jugalah. Rasa lengguk Jawa ke lengguk Klater ke macam ada sikit-sikit perubahan.
2: Perbezaan
0: tapi ada konsep budaya yang sama lah.
1: Baik. Terima kasih Rengkah. Tak apa dah. Peher dah tu.
2: Kalau tak peher, cikgu kena mari ya.
0: Boleh.
2: Kalau tak peher lagi
0: kan ni. Kita di MK ni memang kita selalu membuat research. Membuat kajian di mana untuk menaikkan benda ni lah.
2: Okey. Terima kasih banyak cikgu untuk hari ni.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dia bersama dengan cikgu Asmawi. UMK deh.
2: Cakap dah tu.
1: Cumanya gitulah maknanya kalulah menorong di nyanyi kekok bahasa Melayu, dia seakan-akan sama juga dengan Mok Yung. Cuma bezanya ada sikit-sikit lah dari segi kostum dia, dari segi apa pakaian dia. Lepas tu dari segi penceritaan dia dah. Kalau kok Melayu, kalau Mok Yung ni dia cerita pasal-pasal raja-raja, pasal istana, pasal giburu, pasal memikat burung macam-macam lah. Cuma menorong ni dia ada cerita dia lain sikit lah. Tapi lebih kurang lah dari segi muzik, dari segi pergerakan kostum lebih kurang je.
2: Baik. Dan lepas ni kita akan bersama dengan Abang Ju Arjuna kita pula lah.

0: cemburunya.
1: Eh, jangan boh kena kat tengok. Kena, kena cemburu.
0: Kena cemburu juga.
1: Kalau tengok Abel Joe semak, kena cemburu ke dia? Kalau tengok dia sihat, kena cemburu ke dia? Yeah. Bapa aku tak sihat, bapa aku tak semak.
0: Yeah. Ha,
1: cemburu tu.
0: Semak atau kata anugerah sihat atau kita kena cemburunya.
1: Semak dia pun kena cemburu juga. Lepas apa dia semak, aku tak semak ni. Jadi aku kena beri semak juga. Apa-apa dia sihat, aku tak sihat. Kena cemburu tu. Jadi kalau kita tengok orang ni dah. Tengok orang walaupun dia usia tua dah. Umur 70-80 dah.
0: Tapi sihat.
1: Boleh kata berjika, boleh jogging. Hok kita cemburu ya. Kita nak jalan sini ke keting tu leluh nyanyah dah.
0: Memang dah.
1: Kan dia kira umur tu kak. Yeah. Kita baru berapa dia tu 70-80.
0: Cemburu
1: kita boleh tengok dia hunggah jogging betul-betul. Kita tak boleh.
0: Ni.
1: Benda-benda gini kena cemburu ni bagus. Tapi kita kena tiru lah. Benda ni sihat ni.
0: Baik. Jadi hari ni Abang Arjun yang kita nak kongsi rahsia dia.
1: Rahsia. Hok dicemburui ni. Hari ni kita pecah lubang.
0: Jadi hari ni alhamdulillah Abejo Arjuna, kita ada masa sebentar sedikit untuk kita kongsi-kongsi yang berkaitan dengan kesihatan dan juga kecantikan lah. Apa ni Abejo dah?
2: Betul Kang.
0: Besar dengan pendengar-pendengar kita. Hari ni ceritanya lagu mana? Sebab Abejo Arjuna ni 2-3 hari dah tak mari ni.
2: Boleh, terima kasih Kang. Assalamualaikum, selamat petang ya mok-mok bonda-bonda tercinta. Jadi Abejo Arjuna saat ni bila-bila bawa makin bawa kereta tu, dengar Kang dengan pada duk cerita pasal mok you dengan Menoro
0: lah ni.
2: Menoro. Lepas tu kita tanya pakar dia selalu.
0: Betul.
2: Nama Cik Guawi dah. Tanya Cik Guawi tu, kali tengok cara dia jawab tu kan mudah benar deh. Maknanya nak ayah tu lah kehebatan pakar. Orang ngaji dari satu-satu bidang ni kan. Tapi mok yung kau Menoro ke ayah-ayah ibu-ibu, kalau kait dengan masalah mata kita ni tak sedap nak tengok kango, dia akan jadi tak sedap juga walaupun benda tu sedap. Pak Dada, supaya kita katalah dek kita sakit, demo wak marilah makan ni hok kita biasa makan dulu. Wah, duit hok mahal lah ni pun tak sel lah weh dek. Tak lalu orang kata. Jadi gitulah juga ayah-ayah ibu-ibu berkaitan dengan masalah mata ni. Tambahan apabila kita ni memasuki usia emas, sebab lah ni masa bergerak pantas. Supaya Pak Dada yak tanya-tanya umur berapa dah pocik 70. Umur 80 kita tengok nampak muda lagi dah ni. Kalau orang dulu 80 ni tak nampak rekok dah dia bongkoknya dia. Lah ni sehat, boleh bongkar kereta, boleh bongkar. Jadi kadang-kadang dia mendatangkan pepak dayak lah kecemburuan kepada kita dah. Jadi bila kita tanya dia gapo, dia kata makan, tapi satu sebabnya adalah masa kita bergerak pantas lah. Masa kita bergerak pantas. Lah ni kita tak sedar seminggu pun sementara. Lama kelamaan sebenarnya kita ni tak kata korang lain, Abang Arjuna sendiri pun kita ditipu oleh umur kita sendiri kat kita berasa kita muda khabar-khabar weh 50 dah. Weh 60 berasa mana mata tak nampak pergerak ke rasa lemah sikit deh. Tambahan bila ayah-ayah ibu-ibu ada penyakit lain lah, supaya penyakit kecil manis, penyakit darah tinggi ni kat ngoh, dia sebenarnya berkait rapat dengan risiko untuk mata boleh menjadi buta. Sebab pada bahagian mata ni dia ada saraf dan dia juga ada saluran darah. Apabila tekanan dalam darah kita, dalam badan kita, tekanan darah dalam badan kita ni tinggi semua kat ngoh, sebenarnya dia tak bagus. Sebab apa Abang Arjuna Royak? Salah satunya saluran darah kita ni dia menjadi kerah. Sebab saluran darah kita ni dia elastik lah, kita panggil fleksibel. Kalau tekanan darah tu tinggi, dia kembang, lepas tu dia kecut balik. Tapi kalau sepanjang masa dia tinggi, jadi lama kelamaan dia tak kecut dah, dia keras situ.
0: Yang pertama,
2: yang kedua, keburukan dia juga adalah apabila tekanan dalam badan kita ni terlalu tekanan darah dalam badan ni tinggi, tubuh kita ni dia mula bertindak mengecilkan saluran-saluran darah hok kecil. Hok supaya duduk mata, hok supaya di hujung-hujung jari. Sebab apa? Dia takut pecah.
0: Dia takut pecah.
2: Sebab tu bila saluran darah ni pecah, dia boleh jadi buta. Dia boleh jadi efek lain deh. Darah tinggi boleh meninggal dunia dan sebagainya. Jadi bila gitulah lama kelamaan mata kita ni mula jadi gabung. Kaki tangan berasa kebah jadi tak berasa apa satu deh. Tambah-tambah ada kecil manis. Sebab tu Abang Arjuna selalu tekankan kalau ayah-ayah ibu-ibu ada masalah kecil manis, ada masalah darah tinggi, jumpalah doktor mata, doktor pakar dia ni dua kali setahun. Maknanya ni boleh sekali. Nak tengok bahagian belakang mata tu lagu mana. Kecil manis darah tinggi dia memang efek pada bahagian mata.
0: Betul.
2: Dia memang efek. Jadi kadang-kadang bila kita lagu tu ayah-ayah ibu-ibu nak ngaji Quran tak sedap, nak jalan tak sedap, nak bawa kereta tak sedap. Jadi hok paling sedih sekalinya kat ngoh, rumah kita tu kita nak jalan tak boleh. Padahal daripada kecil sampai besar ada alih rumah tu lah, daripada muda sampai tua tak boleh nak jalan sebab apa? Mata tak nampak. Jadi sebab itulah ayah-ayah ibu-ibu di Beauty Kasih ni Abang Arjuna menghasilkan satu suplemen suplemen tambahan untuk kesihatan mata supaya mata ayah-ayah ibu-ibu ni mendapat nutrisi yang cukup dan dapat melihat dengan baik dah. Kita namakan dia ni jelly air kasih lah. Yang mana jelly air kasih ni dihasilkan daripada 5 bahan yang kaya dengan nutrisi dan juga fungsi masing-masing untuk kesihatan mata. Kita ada goji. Apa kebaikan goji ni? Dia nak mengelak mata kabur pada usia tua dan terjadinya degenerasi makula. Lepas tu kita ada pine bark extract. Dia nak membantu, nak memperelokkan perjalanan darah tu ke bahagian-bahagian mata lah. Nak elok tersumbat. Kita ada beta carotene. Apa kebaikan dia? Nak membantu melembabkan mata. Kita ada eyebrow ekstra mengurangkan keradangan, bengkok mata dan juga kemerah-merahan pada bahagian mata. Lepas tu kita ada lutein. Yang mana lutein ni semua orang tahu, orang yang buat kajian pun tahu dia adalah vitamin bagi mata Kak Ngoh. Dan jelly air kasih ni Abik Arjuna dapat formula ni daripada pengasas kesihatan kita ya. Penasihat kesihatan kita iaitu Dr. Sazali Sharif berdasarkan lebih kurang 30 tahun lah pengalaman dia dalam bidang perubatan daripada satu hospital ke satu hospital dia dia bekerja. Lepas ni dia dah bersara dah lah, dia nak di rumah dah, tapi dia masih lagi memberi nasihat kepada kita. Yang mana inilah formula yang dia kata baik untuk mata. Dan dia ni Abang Arjuna nak tekankan Kak Ngoh, jelly air kasih ni dia bukan ubat mata, dia suplemen untuk mata. Sebab tu Abang Arjuna raya, kalau ayah-ayah ibu-ibu ada temu janji hospital, kena pergi. Jangan tak pergi, katalah temu pakar mata tak ni. Minum jelly, makan jelly air kasih ni, berasa tak kena pergi lah, muka ni ubat. Bukan. Abang Arjuna tekankan sekali lagi, bukan. Dia suplemen supaya mata kita ni mendapat nutrisi yang diperlukan. Betul. Untuk terus berfungsi. Sebab Abang Arjuna banyak dapat maklum balas lah daripada pengguna-pengguna kita. Macam daripada Peher, seorang pakcik ni dia kata, dia dah 10 kotak amalkan jelly air kasih ni. Bila dia pergi cek hospital, doktor kata mata dia okey. Alhamdulillah napuk dah. Daripada napuk tak dah. Lepas tu, dia kata dulu mata kiri dia ni ada bayar dah. Sebelum amalkan air kasih tu, pandangan dia gelap. Maksudnya sebelum mata alik kiri dulu tu tak napuk langsung. Jadi bila dia amalkan jelly air kasih ni sebanyak 10 kotak, dia dah nampak bayang-bayang. Sebab tu Abang Arjuna kata kadang-kadang mata kita ni dia super, kadang-kadang dia tak cukup bateri kat angin dia. Tak cukup bateri nak gerak tak boleh lah. Jadi boleh kadang-kadang jadi lambat je gerak sebentar dia. Jadi bila tambah nutrisi dalam badan, mata kita pun akan berfungsi dengan baik lah. Lepas tu daripada Terengganu dia kata kelabu mata mok dia tu kurang. Dulu mok dia ni mata kelabu. Mok dah usia 80 tahun. Alhamdulillah. 80 tahun. Super pada royak saat ni dia. Lepas tu hak ni di Perak dia kata dia beli untuk ayah dia. Ayah dia baru cuba sekotok. Mata ayah dia semakin cerah. Kalau dulu kabur. Sebab apa Abang Arjuna royak saat ni? Sebab kita tambah suplemen dalam badan. Kita tambah nutrisi dalam badan. Tambah bateri kita cukup. Jadi hak ni lah kebaikan jelly air kasih ni ayah-ayah ibu-ibu. Dan lutein ni dia memang terkenal vitamin bagi mata lah untuk kesihatan mata dan dikaji oleh pakar-pakar seluruh dunia. Bukan Abang Arjuna royak saja, boleh buka dalam Google ke, dalam dalam komputer lah deh, dalam internet tu boleh tanya apa kebaikan lutein pada bahagian pada mata deh. Jadi jelly air kasih ni Kak Ngoh, dia sekotok dia tu dia ada 15 sachet untuk 15 hari makan pada waktu malam sebelum tidur. Sebelum nak tidur makan dia dulu, lepas tu tidur. Dia dalam bentuk sumi ayah-ayah ibu-ibu. Dalam bentuk sumi dia tak masin, dia tak manis, dia tak masin, dia tak ganggu perut. Lepas makan tu kan insya-Allah tidur. Kalau katalah tak boleh nak kunyah, tak ada gigi pun, dia kita boleh telan. Sebab dia lembut. Jelly dalam bentuk lembut.
0: Bentuk jelly lah.
2: Lembut sangat ya Abang Arjuna buat dan dia tak ada rasa-rasa pelik. Dia tidak rasa bau herba ke pedak. Jadi 15 hari tu untuk 15 sachet tu untuk 15 hari dan harga dia hanya 100 riyal Kak Ngoh. 100 riyal untuk 15 hari. Kalau belilah nek kotak untuk 3 bulan, Abang Arjuna wi 500 riyal. Jimat lagi 100 riyal ya ya ibu-ibu. Kalau mana kata nak beli ke online pun boleh, pergi kat Shopee ada, boleh pakai Shopee Pay ke, pergi kat TikTok pun boleh, taik jah kasih HQ. Ataupun kalau mana nak suruh kita pergi atas, nak suruh kita post ke apa, nak order dulu COD, nak order dulu barang siapa depan rumah baru bayar pun boleh. Kita ada cah 5 riyal deh. Tu jadi boleh hubungi nombor 011 1784 4089, 011-1784-4089 atau 011-1784-8389, 011 1784-83-89 ataupun boleh juga pergi ke Shopee ataupun TikTok kita Taik Jah Kasih HQ. Jadi kita nak berehat sebentar kan. Lepas ni Abang Arjuna nak kembali lagi dengan satu fakta menarik berkaitan dengan pergerakan kita ya ibu-ibu. Dead war ni mata tak nampak, gerak tak gerak, masalah belakang kan. Jadi waktu kena tunggu dulu. Kita nak main lagu lah dulu. We gedor pasal agama tadi. Mokyong dengan
0: Nogo.
2: Kita dengar lagu dulu kan.

0: Kita sambung sikit lagi bersama dengan Abang Arjuna kita lah, adik kakak. Kalau tadi dia Al-Kisahnya bersama dengan Jelly Air Kasih untuk demo-demo yang ada masalah mata, rasa macam pedih-pedih pada apa ni, Abang Arjuna dah. Untuk demo-demo yang ada masalah, kata tak selesa di mata ni. Jadi boleh guna Air Kasih. Jelly Air Kasih. Okey, seterusnya Abang.
1: Okey Kak Angoh. Yang kedua Abang Arjuna nak sambung kepada ayah-ayah, ibu-ibu. Semakin kita berusia juga sebenarnya Kak Angoh, pergerakan kita ni dia merupakan satu perkara yang sangat penting Kak Angoh.
0: Betul.
1: Sebab apa Abang Arjuna royak gitu Kak Angoh? Okey, dalam satu fakta dia mengatakan kita ni sebenarnya kita pandang ringan pada orang Kelantan panggil orang lah, orang bahasa luar panggil otok. Orang pada bahagian betis ni Kak Angoh. Sebenarnya dalam perubatan, dalam dunia perubatan, otok pada bahagian betis ni ataupun kita panggil orang pada bahagian betis ni, dia digelar sebagai jantung kedua manusia Kak Angoh. Apabila ayah-ayah ibu jalan, naik tangga, regat kaki, kangit kaki ke apa ke, otok ni orang pada bahagian betis ni dia akan kecuk, dia tolak naik darah pada kaki untuk kembali ke jantung.
0: Fungsi dia.
1: Apabila ayah-ayah ibu-ibu ni kalau malas sikit, tak cekak sikit, berasa malas dia nak bergerak Kak Angoh dia.
0: Betul.
1: Duk terlebih atas katil ke apa, lama kelamaan kita bimbang adalah dia boleh berlakunya darah beku pada bahagian kaki tu. Apabila darah ni beku, masalah utama dia apabila darah ni beku, kaki mula jadi kebas sebagainya.
0: Betul.
1: Kalau kita bimbang Kak Angoh, bila dia tu tercabuk, katalah dia tercabuk, dia naik, dia pergi ke paru-paru. Bila dia pergi ke paru-paru, dia boleh terjadinya sesak nafas ataupun peseh, kita boleh mati mengejut. Dia bukanlah apa nama darah beku tu Kak Angoh. Abang Arjuna pernah tengok ni, doktor pernah keluar daripada kaki umi Abang Arjuna. Dia bukanlah besar bukan Angoh, lebih kurang rambut kita je. Rambut kita je dia naik tu lekat dari paru-paru. Nak

0: Kitanya betapa organ kita ni, benda-benda gini ni penting kat Angoh. Sebab tu bila orang kena COVID, bila dia masalah paru-paru, siapa kau hari ni, walaupun dia kata pakcik ada gurisan sikit lah pada bahagian paru-paru, tapi lah ni leluh lagi, temenguh lagi, kita temenguh kata lagi. Deh, kat deh. Jadi nak ceritanya ayah-ayah, ibu-ibu, betapa pentingnya penjagaan organ dalam mek kita ni. Sebabnya kalau kereta ni kita mati juga enjing. Kita ni tak mati anjing. Kalau start daripada tubik kat tak mati-mati. Dia tak mati-mati anjing. Kalau matinya tekoh tak ada tu lah, mati dah lah. Jadi kita ayah ibu-ibu, jadi risiko dia, sebab tu di Beauty Kasih ni Kak Ngoh, kita telah menghasilkan minuman Arjuna Kasih dan Manja Kasih bagi nak menyokong badan ayah-ayah ibu-ibu untuk terus kekal aktif. Kak Ngoh, kalau tak kekal aktif online pun tak apa lagi, tetapi sekurang-kurangnya ayah-ayah ibu-ibu boleh solat secara sempurna. Sebab ini adalah satu orang panggil sukan ataupun kesihatan, penjagaan kesihatan yang paling baik terdapat pada bahagian solat. Abi Arjuna pernah huraikan, kalau kita rukuk tubuh kita jadi rana, kalau kita sujud jadi rana, kan? Nak royaknya pergerakan dalam solat ini merupakan satu benda yang manfaat yang sangat besar pada kesihatan badan kita. Jadi hari ini kalau ayah ayah ibu-ibu semayah tahusi, kan? Bukan tak sah semayah sah, tapi banyaklah manfaat toleh deh. Jadi satu sebabnya kita buat Arjuna Kasih Manja Kasih ni, Arjuna Kasih ni untuk lelaki Kak Ngoh. Kita gabungkan 13 bahan yang sangat sesuai bagi badan seorang lelaki lah. Manakala bagi Manja Kasih ni pula untuk wanita. Dan kita gabung dengan 10 bahan sangat sesuai bagi badan dan juga membantu menstabilkan hormon wanita. Dan membetulkan kitaran hit wanita. Wanita ni kalau masalah hormon dia, hit dia tak teratur, dia bermasalah. Tengoklah lah ni Kak Ngoh. Dulu kita jarang dengan budak-budak usia 12 tahun, 14 tahun ada anxiety lah, apa deh. Kak Lah yang satu kata penyakit izati mula dia. Anxiety apa? Lo ni banyak. Sebab apa kan? Ini adalah gangguan hormon. Mari mana gangguan hormon? Makan lo ni pelik-pelik deh. Ke pedah-pedah doa, ke masih-masih doa, ke warna-warna berdoa. Kadang-kadang nak royaknya, gangguan-gangguan ini boleh menyebabkan badan wanita tu tak stabil hormon dia deh. Lepas tu dia mulalah mari anxiety lah, apa. Pas kadang-kadang kita ni kata kena buat korek begitu, begini, kadang-kadang masalah-masalah itulah. Jadi Manja Kasih ni dia membantu. Salah satu lagi kebaikan dia Kak Ngoh, dalam minuman Arjuna Kasih Manja Kasih ni, dia ada kolagen ikan talapia yang mana ia kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan tulang dan juga sendi, bagi nak membantu ayah-ayah ibu-ibu supaya hok mana ada masalah kena semayah tahusi, tak boleh jalan jauh, tak boleh diri lama, keluar daripada masalah ni. Sebab kolagen ikan talapia ni dia kaya dengan omega 3. Betul. Jadi Abang Arjuna nak royak juga. Kita lah ni ada jual dalam pek kecil kan, Angoh. Untuk ni hari demo nak cuba dulu. Kalau nak cuba dulu ada Arjuna Kasih Manja Kasih, hanya 19.9 untuk ni hari. Minum pada waktu pagi lah. Dia sebenarnya pagi semalam so. Tapi percubaan ni biarlah, minum dulu pada waktu pagi. Dalam masa 2 hari, dalam masa sehari minum, boleh rasa dah perubahan dia. Kalau tak boleh rasa, mari kok pala Abang Arjuna. Tapi hari ni Abang Arjuna nak royak juga lagi. Hok mana duduk dekat Petronas Cica aku bekerja tu. Hari ni tim kita tu ada situ, boleh pergi minum Arjuna Kasih Manja Kasih free. Kita situ, kita duduk di Petronas Cica, boleh minum Arjuna Kasih Manja Kasih free. Lepas pada tu pula kita ada jual dalam bentuk cup, dalam bentuk gelas tu, ada di Petronas Cica, di Petronas PSS Pasir Pekeh, Petronas Pasir Pekeh ada Air Ricis, ada McDonald tu, Petronas P2G, Petronas Bypass Macep, Petronas di Macep so lagi tu, ada belako. Ada. Jadi boleh terah tu ada satu cup, satu cup. Cuma hari ni hok mana nak free, boleh pergi terah di Petronas Cica. Tapi jual ni harga 19.9 ni, kalau ayah-ayah ibu-ibu melepaskan peluang ni rugilah. Rugi. Lepas tu kita ada jual pula 500 gram 2 botol tu 110 ya. Hok ni kalau hok demo besok minum dah, dia akan beli hok ni lah. Tapi hok baru-baru dengar Abang Arjuna kecil hari ni, berasa nak beli 110 ya, berat kan dia. Beli hok 19.9 dulu.
1: Terah dulu.
0: Orang Kelantan kata acu cuba terateh. Boleh hubungi nombor 011-1784-4089. 011-1784-4089 atau 011-1784-8389. 011-1784-8389. Hanya 19.9 deh. Orang mana nak terang hari ni, boleh pergi Petronas Cica aku berkaya, ataupun nak beli, nak tengok kok online lah. Nak tengok TikTok ke, Shopee ke, taik je Kasih HQ. Kalau manusia lagi tu dia ada di Petronas Sungai Mah. Ah, macam juga deh dalam kedai mesra dia. Yeah. Jadi jangan lepaskan peluang ni, ingatlah ya ayah ibu-ibu supaya biar junai semua kesihatan kita ni kango pemakilah kehidupan deh. Kalau sehat, kalau tak sehat ada duit banyak pun tak ada guna. Tapi kalau kita sehat tak ada duit boleh cari. InsyaAllah. Jadi sekian daripada Abang Arjuna, apa yang penting kena jaga.

bunga mari pula. Kita pasang air lepas ni ni. Hai, ajak pergi bergerak seumur sayang-sayang ni kak. Metah nak jalan kok ni, metah nak jalan kok ni. Kita ni kalau dia suka bersaing kita lah deh. Orang pun suka sayangnya kita. Cumanya pesemek bunga lah. Anak bersaing tu, Acik tak kena juga. Anak kak kau baru kena hari ni, ajak tubik-tubik selalu. Oh, biar kak kita ni kena dulu. Boleh sebulan ko, boleh 2 bulan ko. Orang ajak tubik barulah kita ikut. Nak kau baru kena hari ni nak tubik selalu. Eh, bahaya lah ni. Mek bunga bukannya kapo. Sari-sari je kita baca berita ni. Oh, memang berita pun menakut ke lah. Mek bunga siapa ke? Ay, jenuh lah nak baca berita-berita hak menakut ke ni. Jadi dia kena pesan kepada mak dengan ayah tu. Hak mana ada anak Tino ni. Duk sekolah lagi. Kena jatuh tu, kena jatuh ni. Orang ajak tubik-tubik selalu jangan. Kadang-kadang mak dengan ayah ni jangan duk mana juga. Kena cek lah juga dengan siapa anak kita bersaing. Supaya keselamatan demo tu terjaga. Tidaklah jadi kapo-kapo kita juga. Hak rusin kita juga. Hak kena bertanggungjawab. Jadinya jangan duduk mudah lah. Nak ikut orang kosa kita jangan.

Kalau kita orang panggil cuci sabuk perut tadi nak royak. Oh, aku jadi kau sabuknya sai. Dah le pagi tadi jadi takutlah sai. Tu cekak nak kutip sapu lah sai. Kita dah sore tu sabuknya sai. Anak mungkin mana aje cuci.

tu nak kena kamu. Boleh palo kamu tak beleber ni kuat beleber pada buat kerja. Tau si beleber apa ke saya kolektif, mu tahu kata saya. Mu tahu kata saya, weh. Kalau air takut banyak ke, jadi pobio ke, nyamuk edi lah pula saya. Banyak ke lah saya, kalau dia jadi demi-demi ke. Aku nak ayak saya mung tu pada dia buah, tak ada pedoh lama-lama ke dan rana ke. Baik mu cuci roket, bukan aku cuma ugu, aku ayak saya.

0: mulut ya pana. Eh, ini dah.
1: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
3: Oh, tidak ada Kak Wei, balik semula bersama dengan Kak Angah Petani deh. Saat ini kita pakat-pakat dengar berita ringkas sementara dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi balik semula untuk waktu ini. Terima kasih kepada Mak Nazir kita. Selamat petang, mana speknya? Spek Kak Angah tinggal bilik. Abang Gigi kita, terima kasih banyak. Kak Wei kita, Mak PC, Kak Wei Samsiah kita. Deh, Mak Duk KL ni, oh Duk KL. Menantu Ma pun meninggal kena serangan jantung. Reboh tempat kerja. Ya Allah, ya Tuhanku. Al-Fatihah lah deh. Ma, harap-harapnya kata sabarlah dengan ujian ni. Sama-sama kita kata apa? Apa ni, sedekahkan Al-Fatihah. Jadi pasal tu jugalah Kak Angun nak berbicara dengan Prof kita untuk hari ni. Assalamualaikum Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tok Dek kita bincang. Mari dah komen daripada Ma PC kita. Dia kata pasal menantu dia.
4: Menantu ni muda lah kot. Umur berapa?
3: Muda. Umur berapa, Mak? Meninggal kena serangan jantung. Reboh tempat kerja. Umur berapa? Jadinya, Alhamdulillah hari ni, Prof, kita masih lagi diberi peluang lebih kurang dalam 15 minit begitulah. Prof. Aziz As-Safi dari Neo Medicare dia kakak. Hari ni kita nak bercerita mengenai jantung ataupun mati mengejut di kalangan orang-orang muda. Umur baru 39 tahun.
4: Ha, betul.
3: Muda. Sangat-sangat lagi tu. Deh. Baik, hari ni ceritanya lagu mana, Prof? Mungkin Prof boleh kata lebih detail lagi lah yang berkaitan dengan jantung, serangan jantung di kalangan orang-orang muda ni.
4: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kelantan FM. Terima kasih kepada Kak Angor. Terima kasih kepada Pak Do ada kat luar tu. Alhamdulillah. Ambil angin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah lah. Memang betul. Akhir-akhir ni kita tengok, dulu kita kata sakit jatuh, serangan jatuh, stroke ni.
3: Stroke.
4: Orang tua. 50 ke atas. Tapi sekarang ni ramai macam tadi kan, 39 dah meninggal serangan jantung. Jadi pasal apa berlaku ini tak lain dan tak bukan disebab gaya hidup. Anak-anak muda hari ni apa ya kita tengok
3: punca dia gaya hidup
4: Betul, gaya hidup. Yang pertama sekali makan lah, dia makan. Jadi anak muda hari ni dia pergi cari makanan viral. Viral lah. Ada viral. Ni ada viral. Saya pelik tau. Ada sekali tu saya pergi jalan dekat adalah kat bandar terbaru. Ramai orang beratur. Jadi dia orang sanggup beratur sampai satu jam beratur.
3: Semata-mata nak makan makanan viral.
4: Makanan viral. Dan makanan viral tu bukannya sedap, tu memang sedap lah. Tapi dia tak bagus dari segi kesihatan. Itu satu. Jadi tu makanan lah main peranan penting. Jadi saya satu kali tu saya pergi di airport lah, kat airport di Kuala Lumpur lah. Saya tengok dia ni muda lagi lah, dalam 30-an. Badan dia besar. Orang kata-kata gemuk lah, gemuk gedempul. Memang besar sangat. Tapi dia pergi beratur beli donat. Ni saya tak boleh nak brain apa pagi. Ya Allah, kata tengok badan kamu ni dah lah macam tu. Tapi dia beli benda tu lagi.
3: Dia berkata tempat donat pula.
4: Jadi memang tak logik. Jadi itulah. Jadi macam minggu ni, hari ni pun saya tengok. Umur 40. Tapi kolesterol dia dah naik sampai 7 dah. Kolesterol ni moleknya dah lepak 4.55 gitulah. Ni dah 7 lebih kolesterol. Kolesterol jahat dia naik sampai 4. Jadi tinggi lah. Umur muda lagi. Jadi Jadi kalau kita nak hubung kaitnya memang sebab makanan lah. Paling utama sekali. Itu
3: satu. Punca utamanya pemakanan.
4: Makanan. Yang keduanya, anak muda lah ni, ataupun orang muda-muda lah ni, apa dia perangai dia? Tidur lewat.
3: Tidur lewat.
4: Tidur lewat. Okay. Sebab dia nak layan lah. Layan TikTok lah. Layan Facebook lah.
3: Galik dengan media sosial.
4: Galik. Memang galik benda ni. Kalau kita layan ni, tak tidur pun tak apa kan. Seronok yang nak tengok sana, tengok sini. Itu nombor satu. Tidur lewat. Sebenarnya, kita perlu tidur awal. Tidur awal ni pasal apa? Sebab badan kita ni perlu repair. Mana nak pulihkan sel-sel yang dah mati tu, dia kena tidur. Kalau kita tak tidur awal, kita pukul 12 baru tidur, tu pun dah lewat dah.
3: Betul?
4: Jadi pasal apa? Sebab hati kita ni, hati kita ni dia nak repair, dia nak keluar toksin. Dah mulai pukul 11 malam.
3: Antara
4: 11 hingga pukul 3 tu. Paling kurangnya. Kalau banyak kerja sangat pun tidur dulu. Bangun pukul 3 pagi tu bolehlah buat kerja. Jadi antara pukul 11 hingga pukul 3 tu kena tidur. Pasal apa? Sebab masa tu lah fisiologi badan kita ni. Hati nak keluar toksin. Dan hati ni perangai dia. Kalau tu dia tak tidur tak ada.
3: Dia tak tidur jugalah.
4: Dia tak boleh buat kerja.
3: Dia tak boleh buat kerja.
4: Dia nak keluarkan toksin. Jadi paling lewat pun pukul 11 tidur. Maksudnya pukul 10:30 tu dah ready.
3: Maknanya Prof, waktu kita tidur tu organ dalam kita ni dia bekerja.
4: Organ dalam kerja.
3: Okey.
4: Ni mungkin ramai tak tahulah.
3: Betul.
4: Perangai dia, perangai hati ni. Hati ni tugas dia nak buat tubik. Toksin kan. Nak cuci kan. Dia perangai dia kalau tu dia tak tidur tak boleh.
3: Tak boleh.
4: Dia tak boleh buat kerja. Dia kena tidur. Kita tidur sehari pun lain.
3: Tak sama dia dengan tak tidur malam.
4: Tak sama. Dia kena tidur. Jadi waktu tu kena tidur. Tidurlah. Jadi saya selalu nasihat anak muda. Saya biasa kita tengok anak-anak muda mari dengan penyakit. Banyak penyakit lah. Penyakit thyroid lah. Penyakit autoimmune dia panggil. Badan-badan ni dia ada rash, ada merah-merah di muka, merah tangan merah. Jadi penyakit autoimmune. Sebenarnya ni besar dia kaitannya dengan jenis makanan,
3: jenis pemakanan,
4: dan juga tadilah lewat tidur.
3: Gaya hidup dia,
4: dua dia kan. Nombor tiga, ni handphone. Handphone ni berapa dekat kita letak dengan
3: tubuh badan kita
4: utama kepala kita, masa cas. Macam kangen sendiri. Kalau cas kan nak tahu. Yeah.
3: Dia apa ni, biasanya kita ngecas tepi katil kita
4: itulah kesalahan yang besar sebenarnya. Jangan buat macam tu. Sebab semasa cas tu, telefon ni dia mengeluarkan dia punya electromagnetic wave ni, dia kacau sistem tubuh kita.
3: Maknanya dia ada efek dengan tubuh badan kita. Kalau kita ngecah dekat dengan tubuh kita.
4: Dia nak sekuat-kuatnya 12 kaki daripada 12 kita.
3: 12 kaki.
4: Jauhlah duduk luar ni. Duduk luar. Jangan kita cah di pala tidur. Ataupun even dalam bilik kita pun tak boleh.
3: Begitu.
4: Jadi benda-benda ni sebenarnya apa yang berlaku ialah dia boleh mempengaruhi sel kita dan boleh mempengaruhi DNA kita. Jadi sebenarnya hubung kait dengan kata sakit jatuh mati mengejut ni, ada juga anak-anak muda ni. Umur muda macam mana boleh kena kanser kan? Dulu kita tahu tua benar puluh.
3: Baru tahu
4: ada kena kanser. Ini yang baru-baru ni meninggal sehari dua ni. Umur dah 40 dah kena. Dan dia lambat pergilah. Dah teruk sangat meninggal. Jadi kita tak nak dengar lah benda-benda macam tu.
3: Betul?
4: Jadi ini adalah antara faktor-faktor. Jadi bila kita tahu faktor-faktor macam tu, jangan buat. Jadi benda ni sebenarnya orang terlepas pandang. Biasalah kita tengok orang lain buat juga kan. Jadi inilah biasa berlaku.
3: Dekat Angus pun biasa tengok Prof. Amalia budak-budak muda learning, dia sambung ngecah tu. Tak betul-betul belakang kepala dia.
4: Tak boleh.
3: Ataupun tak betul-betul tepi katil dia.
4: Saya selalu nak sekali dari rumah saya. Memang kena jauh.
3: Jauh.
4: Dia memang jauh lah. Duduk luar. Kita duduk dalam bilik. Jadi tak terganggu.
3: Tak terganggu lah ni.
4: Jangan cah dalam bilik. Kerana itulah banyak kajian-kajian di yang dibuatlah di Eropah, di Amerika Syarikat. EMF ni, electromagnetic field dia panggil.
3: Okay.
4: Yang daripada handphone charge ni, dia boleh menyebabkan kanser, Kang. Kanser baru.
3: Yeah.
4: Dan dia mengubah, mengapa kanser? Sebab dia mengubah DNA seseorang.
3: Okey.
4: Jadi itu kita cerita lain lah.
3: Yeah.
4: Ini tapi mati mengejut ni disebab benda-benda macam tu lah. Terutamanya sakit jantung tu berpunca daripada makanan.
3: Makanan.
4: Jadi kena pilih lah sikit makanan. Janganlah saya tengok lah. Kita pagi-pagi beratur pergi cari nasi belauk kan.
3: Betul.
4: Sekali-sekala boleh lah. Janganlah tiap hari. Nak kena lebih makan buah. Saya nasihatkan pesakit-pesakit saya apa semua, pagi-pagi makan buah ya.
3: Makan buah ya.
4: Buah ni dalam kuantiti yang banyak. Jadi cikgu-cikgu lagi senang. Kalau cikgu-cikgu dia nak pergi sekolah tu, bawa buah bubur dalam tupperware, blend-blend tu makan. Okay. Sampai habis satu tupperware. Jadi kenyang juga.
3: Betul.
4: Sebenarnya Kak Ngah, perut kita ni, dia tak boleh nak beza apa dia masuk. Nasi ke, air ke, buah ke, kuih tiaw ke, dia tak boleh beza. Asal penuh, asal penuh.
3: Dia selalu. Dia akan rasa kenyai deh.
4: Tak apa selalu. Jadi masalahnya, kita nak penuh dengan nasi. Nasi tu bukan nasi saja. Nasi mesti lagi ada lauk. Ada kuah dia.
3: Lepas tu kuih lagi
4: kuih
3: tambah.
4: Lagi. Jadi benda-benda
3: sebab
4: macam
3: sebab kita
4: tu
3: main apa ni, set dalam kepala kita lah, Kak Ngosura Prof. Sebab kalau kita makan, lama ke tak kenyai. Kalau makan buah-buah, duk main lama ke, lama ke.
4: Okey, jadi betul juga, betul lah macam tu. Sebab apa? Sebab selama ni kalau dia katalah dia makan buah, kalau ambil pisang, pisang seputih, memang pisang tak kenyang. Memang tak kenyang dan memang akan pedih perut lah macam tu kan. Jadi ajaran sayanya ialah buah ni kena banyak.
3: Buah kena banyak.
4: Cara dia macam mana nak ukur dia? Berat badan kali dengan 10. Kalau berat badan 60 kilo, 60 kilogram, kali dengan 10 jadi 900 kan. Jadi 900 gram kena makan buah tu. Memang banyak, setengah kilo lah lebih kurang. Setengah kilo. Sekali makan. Jadi bila dia makan setengah kilo, kalau makan memang penuh lah, kenyal. Jadi dia, mana tubuh kita, perut tu tidaklah cerok, tidaklah kata tak kenyal, tak ada.
3: Maknanya wajib akan kenyal.
4: Kenyal, insyaAllah.
3: InsyaAllah kenyal kalau kita makan setengah kilo.
4: Jadi perangai makan banyak. Tapi memang kenyal.
3: Memang kenyal ni.
4: Setakat ni tak ada siapa lagi lah komplain. Saya bagi setiap orang pesakit saya setengah kilo seorang. Kalau badan besar, 1 kilo. Jadi mana setakat ni tak ada orang komplain, bahkan dia suka pula. Jadi ingat tubuh lah. Jadi kita berat tubuh ni sebab kita banyak makan nasi. Jadi saya kalau boleh nak tukar sama orang ni, pagi-pagi jangan duduk beratur sangat. Dia cari nasi belauk. Terutama ni budak-budak sekolah, cikgu-cikgu, dia nak cepat kan. Jadi nak cepat makan buah.
3: Makan buah ni,
4: tapi dalam kuantiti yang banyak. Jadi oi, makan kenyal lah. Tubuh rengih.
3: Prof kata dia kau boleh cuba terang lah ni. Kita amalkan kata menu baru untuk awal-awal pagi tu, kita makan buah.
4: Makan buah.
3: Okey, baik. Kita lihat sebentar.

0: Sikit masa lagi bersama dengan Prof kita deh, berkongsi-kongsi sihat lah untuk kita menjaga jantung kita ni supaya sihat sapalah ke usia warga mah, ke usia tua Prof deh.
1: Betul.
0: Kita

0: dan air. Dia tak ada rasa gapo. Tapi dia benda ni macam api dalam
1: sekali.
0: Dalam sekali. Ha, tiba-tiba pak meletup. Jadi maksudnya kalau dah tengok macam tu, dia akan berlaku lah. Kadang-kadang kena serangan jantung, kena stroke. Kena buat stand tu salah satulah.
1: Nah,
0: jadi cumanya kadang-kadang kita jangan berbangga lah dengan penyakit ni. Kadang-kadang orang-orang bangga. Saya dah ada dah masuk. Tak lepas, tiga stand. Ada juga perangai macam tu. Dia nak tunjuknya. Kena bayar berapa? RM90,000 contohnya. Orang suka. Jadi kita janganlah buat macam tu. Itu satu. Yang keduanya saya tengok. Tengok juga ni dia orang panggil tabiat-tabiat yang tidak bagus lah. Terutama tadi kita sebut tadi makanan.
1: Makanan, pergi punca makanan dia.
0: Yang keduanya ialah tidur lewat. Yang ketiganya tadilah telefon. Okey, jadi macam mana kita ada, kalau kita ada semua tu perangai-perangai kita ada berlaku, macam mana nak buat? Kena buat pemeriksaan. Mari klinik kita buat pemeriksaan, tengok belakang kolesterol tinggi ke tidak, ataupun ada benda-benda lain, ataupun saluran darah dah tersumbat ke tidak. Kalau dah tersumbat dah, kalau kita tak buat sesuatu, jadi kau turut itulah kata kena buat bypass tu. Jadi nak elak benda tu, tahu awak punya saluran ni dah ada ni. Kita nak buat angiogram ke apa, dan kita buat rawatan terus. Jadi rawatan yang terbaik untuk salur darah tersumbat ni, tahu ada tempat kita dipanggil ECP. External Counter Pulsation. Ni tak perlu belah, tak perlu cocok ke apa. Mari tempat kita tidur je.
1: Tidur je.
0: Tidur, kita ada pakai mesin, dia akan pam lah. Dia akan seng-seng bunyi. Tapi kena buat acak lah. 30 kali ataupun 45 kali. Antara 35 hingga 40 kali buat. Satu kali tu, satu jam.
1: Dia nak buka saluran darah?
0: Nak buka bentuk, dia akan membentuk kapileri ataupun salur darah baru. Dia bentuk macam tu. Jadi tak perlulah buat stand. Jadi misal kata kita ada tak ada pembedahan. Ada mak ayah kita kan, kata duk using tak silah belah kalau boleh kan. Tak pandai dengan umur dia. Sebab belah ni nampak je senang, tetapi dia banyak risiko lain. Risiko anestesia, dia panggil risiko ubat bius tu. Takut duk bio-bio, tak kabar pas sudah. Macam tu kan. Jadi untuk elak benda-benda macam tu, lebih baiklah kita buat rawatan yang tidak melibatkan pembedahan. Tidak melibatkan suntikan dan apa semua. Jadi kita ada dipanggil External Counter Pulsation ataupun ECP. Jadi ramalah orang mari buat macam tu. Terutamanya cikgu-cikgu kan. Cikgu dia cuma ni sesi ni satu jam. Jadi cikgu-cikgu kalau tak ada masa nak buat sehari, mari malam pun boleh.
1: Maknanya malam pun boleh buat dekat
0: program. Mari pun boleh, mari buat. Ataupun hari Jumaat ke hari Sabtu ke, mari buat. Dia boleh buat lebih sekali sehari. Nak buat dua kali sehari boleh ke, hari cuti ke. Jadi ni adalah rawatan yang barulah, paling baru untuk merawat mereka ada sakit jantung ni. Sakit jantung ke, lemah jantung ke, jantung bekok ke, salur darah tu tersumbat ke, tanpa pembedahan. Dan dia punya kos dia pun jauh lebih rendah. Gitu. Jadi itulah antara benda-benda yang kita boleh kongsikan lah.
1: Ya ni. Dalam perjalanan ekor untuk kita tahu lagu mana keadaan kondisi tubuh pada kita, gilah buat rawatan kesihatan secara percuma je. Di Neo Medicare Prof deh. Masih lagi berjalan learning.
0: Nombor telefon.
1: 011-100-600-999. Boleh telefon nombor tu dak kok. Nak tanya pasal apa ni, rawatan ECP ke, ataupun nak tanya pasal apa-apa saja kesihatan, insyaAllah akan dibantu oleh Prof Hazif kita dari Neo Medicare. Boleh berhubung terus di 011-100-999. 011-100-999. Ataupun adik kakak boleh berkunjung terus di Neo Medicare di Kampung Cica, Kota Baru. Klinik besar situ, Neo Medicare. Dia juga kata gilah tanya apa-apa yang berkaitan dengan kesihatan. Dia buka 24 jam ke apa?
0: Ya, untuk sekarang 24 jam lah.
1: 24 jam buka untuk adik kakak kunjungi. Dia juga kata nak tanya apa-apa, apa-apa saja yang berkaitan dengan kesihatan. Baik, terima kasih banyak Prof.
0: Okay,
1: untuk hari ni, insyaAllah minggu depan kita kongsi lagi lah.
0: InsyaAllah, terima kasih.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Baiklah, Kak Mim, untuk adik-adik kita yang ada bakat tu boleh hantar-hantarlah videonya.
2: Hantar video.
1: Nengoklah hari video nyanyi lah. Hantar video lain. Ke email hot demo itu lah. Hantar itu untuk penyertaannya 10 Julai 2020 ni.
2: Tadi duk galik tengok komen Aina tu lah. Aina, DJ Aina tu tak lama dah tu. Nak menetahnya dia.
1: Lepas tu.
2: Itulah. Kak Ngoh we goyak tadi rasa je.
1: Kak Ngoh rasa.
2: Lagu tu rupanya nak tengok anak Tino jatuh ni.
1: Orang tua dulu ke. Dia kata gini dia kok. Kita nak check.
2: Anak Tino kan nak
1: jatuh. Sebab tu mengandung ni. Kalau anak Tino lah dah. Wajah ibu ni dah jadi dia naik seri sikit. Dia ke Aina tu. Hak comel dah. Jadi bila dia mengandung. Bawa perut yuk.
2: Nampak kau comel.
1: Maknanya
2: anak Tino lah tu.
1: Nanti
2: kita tunggu lah. Boleh tujuh ni tak ni? Dia kata boleh tujuh ni. Kalau betul lah tu.
1: Orang tua kata.
2: Kira-kira kita ni boleh cucu dah lah ni. Tak lama boleh tujuh ni dah. Boleh cucu lah. Aina mu nak beranak lah tu. Boleh tujuh tu.
1: Cuti lah Aina.
2: Cuti lah Aina. Tapi tak apa. Nuhada duk backup tu. Tapi budak-budak lon ni pak duduk berhati deh. Budak-budak lon ni lah. Bila beranak dia tidak macam orang zaman gitu deh. Cah ligah budak-budak lon ni weh. Orang zaman gitu nak jalan takut sepak lah. Takut sepak ibu kaki kau bucu meja, bucu kursi. Budak lon ni beranak hari ni. Esok kata ngiti dah berderak weh.
1: Tapi kat orang selalu lah pak duduk deh. Sebagai orang yang pernah beranak. Memang orang dulu-dulu dah jago sangat.
2: Jago.
1: Nyapu. Tok Siwi pergi.
2: Tiga bulan tu duduk saja.
1: Duduk saja. Lepas tu ni kalau jalan tu dia memang pesan sangat-sangat. Jangan lah kita ni sepak apa-apa.
2: Jangan begitu deh.
1: Jangan.
2: Makan pun pakai.
1: Makan patah. Nak makan tu pakde. Tok Kak Ngohoyak sebelum makan tu ikat dulu perut. Ikat maknanya pakai kain.
2: Bekong.
1: Ikat perut pula dah.
2: Lah ni budak-budak lah ni bekong-bekong pun tak main dah lah ni.
1: Yalah.
2: Pakai sudah beranak dekat 2-3 hari tu. Di kota baru dah. Bawa anak gendong anak dah. Dukung anak baru beranak. Kata riti dah pergi. Budak lah ni deh. Dia orang tua kata, lah ni mu boleh lah. Dia makan dalam kau tu.
1: Yalah.
2: Esok nak dekat-dekat nak tua-tua rekod, dia berona lah.
1: Jaka masa panggil dia berona.
2: Dia berona. Jadinya gitulah dek aku. Kena turut juga.
1: Ni Iyah kata, lah ni moden kat Angah Pak Do.
2: Moden dah deh.
1: Kita mula mak marah. Supaya kat Angah lah deh. Kena duduk saja. Dalam tempoh 41 hari, 40 hari tu memang kena duduk saja Pak Do. Biarlah dia kata, biarlah kalau duduk, kalau berpatah dengan Tok Besek. Tok Besek pula nama. Tok Tua ke. Dia kata, kalau kakak dia Tok Tua ni ada juga orang rasa macam, Allah, menantu aku ni malah weh.
2: Ya, kau Tok Tua pun. Tak apalah, tapi tak apa. Lepas tu.
1: Tapi biarlah kita kena telah bab-bab gitu. Biar kita kena jaga. Biarlah dia nak kata apa pun dah.
2: Tapi asal rusin dek aku ke tua je
1: peh. Kalau Kak Angah jadi tertua demo.
2: Duduklah, nak duduk lama mana pun.
1: Kak Angah dia belaka.
2: Tengok tu.
1: Air mandi demo, makan dulu demo.
2: Orang mandi air teresak apa dulu dia?
1: Air teresak, air daun pandai,
2: air bunga.
1: Kodok bunga. Bunga dek kau tu nama orang panggil serawangi. Serawangi.
2: Mandi tu lah ni.
1: Mandi.
2: Lo ni tak ada lo ni.
1: Lo ni nak jumpa serawangi pepayo.
2: Dah lah budak-budak betul tak amal lo ni cara lagu tu. Dia mohon nak beranak tu seminggu dua nak beranak cakap nak minum minyak selusuh dia ni. Lo ni budak lo ni kena kodok dah minyak selusuh. Kodok selam gapo tak tahu lah lo ni. Zaman itu tertik,
1: tering. Dengarlah ni Aina. Dah kena patah molek-molek ni.
2: Patah lah patah sudah mari kerja lah Aina weh. Patah.
1: Kerja memang tak kerja. Kamu nak sampai kata nak tu kita Kak Ngo. Seminggu naik motor dah.
2: Ya kelih buat teh. Ya kelih buat teh. Dia tidak jangka masa lama ni takutnya efek ke tubuh je. Ya.
1: Kak Ayah kata ya Allah Pak Da dalam masa 40 hari tu siap pergi pasar raya. Taknya patah langsung. Muda-muda tak apa. Dia tua agak barulah rasa sakit.
2: Anak merah-merah waktu bit dah. Jamil gitu. Selagi tak cukup pak apa 90 hari.
1: Ya.
2: Anak tak waktu bit kau selon. Ni seminggu beranak. Wak rata reti dah. Tu bit rata reti deh.
1: Betul.
2: Alah. Turutlah orang tua orang kecuali
1: kita kena amal sampai dulu-dulu dekat kau eh.
2: Kecuali kita walaupun tak ada orang rumah tak ada arah dah kena buat kerja dah ni. Kalau hak ada orang dah rumah tu ada tok tua kau ada adik-beradik kau bolehlah dia mau tu pakak tolong. Kecuali kita ni hak duduk kata kita sok kelami je orang tua tak ada adik-beradik tak ada arah dah kena buat belaka lah kita nya. Dak begitu.
1: Noriza kata budak-budak lah ni tak dengar larang
2: kak ngau. Itulah.
1: Dulu kita dulu pergi klinik je bawa bayi. Ya betul? Dululah dia.
2: Buku pink.
1: Dak maknanya gini lepas anak baby kuning dia. Jadi kita kena tubik rumahnya
2: sebab kena urusan kesihatan.
1: Urusan tu je. Kalau tidak memang tak tubik.
2: Itulah.
1: Sebelum ngorek mak suruh masuk dah. Jangan duduk pitu. Kita dulu patah. Kita dulu kan panah Pak Do. Tengah-tengah hari panah. Duduk lalu-lalu apa ni ruang-ruang tamu rumah kita tu. Sebelum mengorek mu kena masuk dalam bilikmu tu.
2: Tu maknanya hak tu hak lepas beranak dah.
1: Lepas beranak
2: dah. Sebelum beranak dekat macam-macam patah larang lah. Yalah. Tak boleh siaike, tak boleh mengaike.
1: Tak boleh mengaike.
2: Takut.
1: Ayuh ingat. Tak boleh mengaike tu.
2: Mana kena beringat sampai tu mula ni dok kita duk tengok so kelami duduk mengai kata riti duduk atas jambatan untuk Bali negak kata tino ni bucik benar ni perut ni nyawak beranuk atas getok dekat boleh pedo
1: pakak ringai
2: dah minat mengai tak cara apa patah lagi tu tapi tak apa lah pada tengok kata tu ya kedoknya patah lagi tu tapi gak lebih baik kita beringat takutnya menyesal tubik-tubik takut sabit sawah.
1: Okey. Terima kasih banyaklah untuk semua-semua ni deh. Cik Wei kita, Pok Ya Rusor, Rusida, Purama deh. Terima kasih banyak.

0: masih lagi bersama dengan Kak Ngong yang pada. Bila-bila tu kita ada tengok-tengok sila juga kot TV dalam bilik. Dalam bilik dalam konti kita ni ada TV dah kot. Bila-bila tu duk tengok pasal perlawanan FIFA 2020 ni lah.
1: Tiba-tiba tahun ni Kak Ngong mumin nak ke Argentina. Kalau tak je tengok.
0: Tengok tu. Argentina, Australia, Jordan dan juga Algeria. Argentina tiga mata. Lain di bawah tu kosong belakang Argentina. Yes.
1: Maknanya Argentina benar sebentar tadi
0: ni. Sebab lah ni kalau adik kakak tengok di saluran sukan TV, saluran sukan RTM, siaran langsung masa ni siaran langsung perlawanan bola sepak FIFA 2020
1: Piala Dunia dia
0: kat Piala Dunia. Okey.
1: Tu dia minat tu tak apa. Tu kan ngomu minat bola dah beres tu. Tunggu masa nak jaga malam lah pulaknya. Bawin ni tak tahu gapo satu dia kot. Jadi sehari dua ni jadi kami nak dah bola. Beres tu. Cek dia kuaci kat beres tu. Pasti kau nunggu lah tu.
0: Itu dia. Kami kita... nak banyak minat bola tengok lah ni.
1: Pastinya ingat bola, ingat RTM.
0: Ingat RTM lah ni.
1: Jadi kita kecek tadi dah pasal.
0: Patel lah. Orang amat ni dia muda komen-komen ni Pak Do. Orang lama-lama dia kata orang tua dulu kita dulu patel air batu tak makan.
1: Orang beranak ni.
0: Dia ni air batu makan. Tengok-tengok tak makan air batu pun makan air dari peti.
1: Sebab apa tu Kak Ngo? Sebab apa?
0: Tak boleh makan air batu. Tak tahu Kak Ngo tak makan air batu.
1: Pakhlon ni tak makan. Oh kemah. Oh mah sangat dia patel dia lebih pada patel ni.
0: Sungguh ya tu.
1: Jadi dia aku kan dekat ngomong gitu mah sudah idai batu gapo lah. Ola tetek oh panah-panah tu boleh.
0: Tetek tak angkat juga.
1: Dok juga. Medu tu.
0: Angin ha. Kak ngomong make Ovaltine.
1: Ambo. Solek sangat. Tak payah patel dah kalau kelah ni gak. Bawa mahal-mahal saja.
0: Tapi gitulah. Atas orang-orang sebenarnya Pak Dor. Sengah-sengah orang boleh. Tapi orang tua dulu-dulu dia kata gitu dah. Dia kata kalau macam teh tu angin. Orang dalam patel ni hanya boleh minum kopi sahaja.
1: Tanyalah. Mok-mok kau, tuk-tuk kau. Gapa dia boleh makan. Gapa tak boleh makan. Gapa dia makan ni ada angin. Gapa dia makan ni kena patel. Kaca-kaca panjang kau bergapa kau.
0: Ya, lo ni budak-budak lo ni Pak Da. Kak Angoh dia kata lo ni jenis pantang jumpa.
1: Makan.
0: Deh, pantang yalah. Lalu kat biut selalu.
1: Okay. Jadi pantang jumpa makan tidak ikut pantang larang. Tak apalah adik aku, kau mana pun. Adik aku fikir sendiri.
0: Fikir sendiri lah sebab tu pun pada kita sendiri.
1: Orang tak? Tua kata dah, hey mek wey. Nak makan lama tubuh tu. Kena dengar lah tu. Kalau berasa. Orang kata.
0: Berasa takut kak.
1: Kena turut lah cara patah larang tu. Gitulah. Jadi gitulah kita ni dalam keadaan kita lah ni Kak Ngoh dok. Kadang-kadang kita kerja sebenarnya kita kerja ni untuk gapo Kak Ngoh?
0: Kita ni kerja untuk cari rezeki.
1: Kadang-kadang kita ni lupa untuk kita orang kata nak cara ketubuh badan kita. Kita lupa.
0: Sibuk kerja kan maksudnya.
1: Sibuk ya. Siapa kau tak ada hadiah langsung untuk diri kita sendiri. Ramah lagu tu tu. Tak. Baju tak nak beli. Tak cara. Tak kerja tu. Tak kerja lah. Ada setengah tu kata tak apalah kita kerja nak wikah nak bini. Makan comel kita tak pakai comel pun tak apa. Asal nak bini pakai comel selesa. Ada juga kata gitu sebenarnya tidak boleh gitu. Biar ada gak untuk diri sendiri juga.
0: Orang muda lah ni dia katakan ada revert. Ada reward untuk diri sendiri.
1: Ada reward ke ada reward?
0: Reward. Kau beri apa dia?
1: Ada hadiah lah.
0: Ada hadiah. Ada hadiah. Ini lagi tu ada.
1: Confident tu
0: ada. Ada reward ada apa? Aduh. Ada ni.
1: Pening pak ada kau beri ya ada.
0: Atau lo cicak ngilah. Salah sebut. Ada rework.
1: Ada rework. Ni bujuk rework. Reverse. Kau rework tak tahulah. Kalau reverse ni undo. Rework ni gapo tak tahulah.
0: Bujuk tak payah reverse. Jalan dah.
1: Jadi biar ada lah untuk diri sendiri juga. Orang kata apa harga untuk diri sendiri. Kena ada. Barulah kita semangat kan.
0: Betul.
1: Ni kita... tak cara kau diri kita sendiri gak. Siapa lagi?
0: Yeah. Ha. Kalau Pak Adol lah deh. Hmm. Hadiah dah aku tak sedar sebut ribut-ribut. Aku takut salah sebut. Kalau Pak Adol lah. Hadiah untuk diri sendiri. Sekalanya Pak Adol beli ke dia?
1: Pak Adol beli motor.
0: Allah.
1: Ha, mahal tak mahal pun itulah orang kata hadiah untuk diri Pak Do.
0: Oh ya.
1: Bukan Pak Do minta duit orang, Pak Do beli dengan duit Pak Do sendiri.
0: Oh,
1: ha, maknanya hadiah untuk diri kita rasa puas kan. Kita rasa puas ni lah orang kata hadiah untuk diri aku sendiri. Tak kira lah dia nak beli kereta, kau nak beli lori bah pun. Tapi biar ada hadiah untuk diri sendiri.
0: Yalah.
1: Oh, setengah-setengah tu minta maaf lah royak dak. Tak cara langsung.
0: Ya.
1: Nah. Selipar putus pun jahit lagi.
0: Ni kero royak.
1: Beli kau baru lah.
0: Ni kero royak ni. Walaupun barang tak nampak, spender soyuk pun pakai lagi.
1: Hot tu lah. Hot tu lah. Pada nak royak dah tadinya. Tapi berasa dah mau royak gitu sungguh. Sungguh-sungguh kita siapa pergi kat tu kat ngode.
0: Yalah.
1: Tak boleh gitu.
0: Biar ada benda yang boleh mengembirakan hati kita. Maksudnya kita.
1: Biar padan dengan kita kerja. Cara kau anak bini tu bagus. Tapi atas diri kita pun kena juga. Biar nampak comel semak tak. Biar bertukar juga baju seluar kita tiap-tiap bulan. Tiap bulan, tiga bulan sekali. Tak kisah lah.
0: Betul nak. Kak Angoh pun supona juga. Kak Angoh supona juga suka beli baik kemah. Untuk hadiah diri sendiri.
1: Tak apa, belilah. Asal kita puas.
0: Setiap hujung tahun kerja. Betul?
1: Kita puas. Kita puas dia. Jangan menghamba abdikan diri sendiri. Siapa kau tak ada. Dia kata kau pun satu untuk diri sendiri. Tak boleh. Kena ada supaya kita lebih bersemangat Kak Angoh. Sebab apa Kak Angoh nak oyak ni? Pakaian ni dia mencerminkan kepribadian satu. Kita tengok orang jenis pakai semak ni, kita nampak dia punya pribadi.
0: Aura dia.
1: Kita nampak pribadi dia je lagu mana.
0: Pakai semak ni?
1: Orang pakai semak. Orang pakai selekeh ni, kita tengok dia punya pribadi dia. Mesti selekeh juga kukuk lain pun. Ada baca dalam satu istilah mengenali diri ni. Dia kata kalau nak tengok orang ni Kak Angoh, ni Kak Angoh nak belajar ni. Pada perhati joloi.
0: Gana?
1: Kalau nak tengok orang ni setara mana kepribadian dia, mana pribadi comel lah. Kebersihannya semua lah pribadi comel lah. Tengok pada kasut.
0: Tengok pada kasut.
1: Jadi kalau orang tu pakai kasut kilat, kasut comel pribadi dia, kehidupan dia mesti comel.
0: Kemah.
1: Kalau kasut sekali berweh tu, lagu tu lah kehidupan dia. Duduk rumah pun sekali berweh, tak percaya mana. Tengok pada kasut. Pada baca lah dalam buku mengenali pribadi seseorang. Jadi pada pun beli kasut baru. Takut orang
0: beli kasut baru dia kan.
1: Jadi kan tak tengok kasut baru Pak Adol. Jadi takut orang tengok pandang serum kau kita. Orang tengok melalui kasut
0: ya dek.
1: Kasut soyok, kasut cemah. Inilah pribadi dia.
0: Ni betul. Ni tak boleh semak lajak Pak Adol. Lama kau orang ingat kau kita ni YB.
1: Tak apa. Sebab apa orang ingat kita YB? Sebab orang nampak kita tu hebat. Orang nampak kelas kita ni kelas-kelas orang YB, kelas-kelas bijak. Sebab semak tadi tu. Kasut tu jono.
0: Si Revert ni bukan pembazirnya Kak Ngoh. Tetapi sebagai penghargaan atau usaha yang tak semua orang nampak. Betul. Tali pinggir tu pun kena jaga juga.
1: Ya, itulah kata. Tali pinggir nak berlupah-lupah ada tak? Siapa kau nak soyok, nak putuh pun pakai juga. Itu peribadi pakaian kita.
0: Pakaian deh. Tak apa. Jadi komen ni Kak Ngoh beri lagu dulu. Lepas ni Kak Ngoh baca lagi komen-komen.
1: Ingat tu. Kasut-kasut-kasut jangan nampak cuma bolok gitu. Itu peribadi kita tu.
0: Yalah.

0: cita rasa anda.
1: Trivia Piala Dunia. Miroslav Klose memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA dengan 16 gol, manakala pemain yang masih aktif, Lionel Messi, masih berada paling hampir untuk menyamai rekod tersebut dengan 13 jaringan.

0: Sudah dekat bersama dengan Fiza, buah di hujung dehe. Mariam Ismail tanya tajuk apa lagu ni Kak Ngoh, buah di hujung dehe.
1: Buah di hujung dehe.
0: Penyanyi dia Fiza. Penyanyi lek sana tu dekat weh. Tapi tak apalah, alhamdulillah kita lah ni pukul 4:13 minit petang dah tu. Terima kasih banyak untuk semua dekat kakak Kak Ngoh deh bagi respon. Kata komen-komen juga pasal apa yang kita buah petang ni tu dekat weh.
1: Buah di hujung dahi. Apa bezanya buah di hujung dahi dengan telur di hujung tanduk? Apa beza dia?
0: Buah di hujung dahi.
1: Apa beza dia?
0: Apa beza? Beza dia buah dengan telur.
1: Pah berasa kena jawab ke tu?
0: Tak pah.
1: Pah lah tu?
0: Tak pah.
1: Dek. Hak tolah lah.
0: Dek.
1: Maksud yang sama. Maksud
0: yang sama.
1: Buah di hujung dahi dengan telur di hujung tanduk. Tak, sama-sama berasa gobah.
0: Gobah. Kenaling.
1: Kenaling. Ada masalah kau bergapa, kau berasa gobah kan?
0: Gobah lah ni. Baik, Mami ada di talian kita untuk waktu ni, Pak Dam.
1: Mami.
0: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Siapa ni, duduk mana ni lah ni?
2: Mami, duduk kau lupa, Pak Dam.
1: Tinggal siapa pejabat hari Selasa ni?
2: Ada,
0: si
2: ada mama ada.
0: Ada orang yang menjagalah ni.
2: Ya, ada.
0: Sebab hari ni nya hari giopih dek aku.
1: Hari ni demo-demo hop tok degi tempat hop mami dok buat promosi di masjid-masjid tu. Hari ni lah hari Selasanya boleh gi di pejabat dia.
0: Ya,
1: hari ni
0: gitu. Jadi hari mami duduk kau lupa jauh tu. Tapi tak apalah 3 minit lah mami kita kongsi dengan menerai esen kita untuk tenis lah kami.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ bertugas Pak Adar dengan Kak Ali kita. Wah, di hujung dah kan dah. Super tu dah Pak Adar rasa.
0: Yalah. Dia serupa tak ada beza. Bahagia kenali Melaka.
2: Sakit. Dia sakit lah kutu. Kalau dia sakit budak, tak nak ayat gapa dah. Mana-mana. Okey, kan dah?
0: Silakan.
2: Okey, terima kasih Melaka kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan Melaka. Cikmu, makmu, kakak, pengguna-pengguna Mami Minat Esen. Terima kasih. Kerana masih bersama dengan Mami Minda S. Walaupun Mami tak ada, staff Mami ada di pihak, Mami masuk hilang sekejap sebabnya. Yalah, produk-produk kita pun nak kena tambah dah kau. Hari-hari jadi pun sudah laku, kita start kerja dalam pulak jam. Jadi, mana-mana nak dapatkan Mami Minda S, boleh pergi di jabat Mami. Di bandar baru pasir tubuh, bandar satelit dah. Kalau tak cuba cari, boleh telefon Mami. 019-988-6727 kan. Untuk pendengar-pendengar yang mana baru dengar, Mami Mineral Essence adalah satu produk berasaskan air laut. Langsung tidak ada kimia dan tidak ada pewarna, 100% sulin air laut yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi dia kaya dengan zat-zat galian seperti kalsium, magnesium, zinc. Apa yang tubuh kita nak, jumlah 22 jenis zat tu ada dalam Mami Mineral. Ini fakta saintis yang buat research dia, dia kata ada dalam tu. Mami ni dia ni orang yang buat teori. Dan praktikal. Tak pakai praktikal saja, teori saja. Teori dan praktikal. Yang lepas tu ada. Sudah masuk tahun yang ke-17. Alhamdulillah. Dan dia tidak akan boleh mudarat kepada sesiapa. Tak kira sakit ke apa boleh berlaku. Untuk orang yang sehat, dia kekal sehat. Kalau sakit, insyaAllah dia... Sebab katanya Dr. Leonard Spalding kata dia buat research tentang minda 2 kali pemenang Nobel. Setiap penyakit berpunca daripada rendahnya minda dan juga air dalam badan. Tetapi kepada yang limit air pun boleh. Mana Dr. limit 1000 ml, 500 ml, 24 dia tu boleh teruskanlah. Campur dengan Mami Minda Essence. Siapa yang minum dia akan bercerita lah. Sebab rasa tu minit kita. Kau nak siap turun Tuhan. Kalau nak ikhtiar tu dengan kita, kena yakin semuanya-semuanya insyaAllah bahagia tu jadi. Jangan lupa nak minum tu baca Bismillah Al-Fatihah. Kalau Allah menajak dengan Allah Ta'ala, mana ada masalah, mintalah dengan dia insyaAllah, sebab Allah Ta'ala kata setiap penyakit ada penawarnya. Kami yakin dah pasti setakat hari ni 17 tahun. Alhamdulillah. Walaupun satu produk nak kaya tidaklah ngos, sebab Mami tidaklah kerja dunia, Mami kerja akhirat. Tapi kalau kita kerja akhirat, insyaAllah kita akan dapat kedua-duanya sekali.
0: InsyaAllah ni.
2: InsyaAllah. Mana-mana nak dapatkan Mami Aisyah Nasa Ayah Abu deh. Boleh pergi di Masjid Pasir Putih, Ibrahimi Pasir Putih. 10 pagi sampai 12 boleh pergi sana petang. Start hingga 6. ada demi ada hari jeteh boleh dapat sana. Hari Khamis, 25 hari bulan untuk orang macam dan Kuala Kerai. Hari Jumaat, Tanah Merah, siapa dengan pasal mas. Telefon yeah. Mami.
0: Ya.
2: Yeah. 0199-988-6727. Terima kasih Kak Ngah. Ada tu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yakin Sengoti?
2: Sengoti baik jadi. Terima kasih
0: kau. Sama. Okey, tu dia bersama dengan Mami sementara. Dia line dia gitu dari AKM kau dekat jauh. Kau lupa pernah Mami mu. Tapi tak apalah. Dia kata bunyi kata tulung turun kilat hari ni. Untuk tengok produk lah aku mana deh.
1: Baik, terima kasih.
0: Tapi sebelum tu ni Zainul Saleh tak ada kat aku kata penyanyi Fiza tu ingat aku penyanyi lek sana. Penyanyi lek Ning. Penyanyi lek Malaysia kita ni kat Angah. Asalnya Dabung tapi duduk PCB. Arwah dah lah ni pun. Oh ya. Itulah tak dengar kat Angah.
1: Siapa dia?
0: Fiza tak ada. Fiza hot lagu buah di hujung dah.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: kata pada tak boleh. Baik ni pada nak royak pada dekat akak pemakluman mengenai gangguan siaran dan liputan di radio ni lah. Untuk maklumat lah, bermulanya hari ni 23.
1: Ha,
0: bermula esok ada kakak siaran radio, siaran radio kita ni ada gangguan sikit lah. Yang mana sebabnya kerana menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar Bukit Bakar, di Macheh. Jadi yang akan dilaksanakan bermula 24 hari bulan esok lah hingga 14 Julai bulan depan.
1: 24 hari bulan Jun sampai 14 Julai.
0: Jadi sepanjang duduk back key ni kat ngah. Maka akan berlakulah sedikit gangguan-gangguan di tempat adik kakak tu. Jadi walau macam mana pun untuk adik kakak dengar radio Kelantan FM ni, adik kakak boleh dengar melalui RTM Klik.
1: RTM Klik pun boleh dengar.
0: Dalam FB pun boleh,
1: TikTok pun boleh. Tak ada masalah.
0: Jadi kerja-kerja hak kita buat ni adik kakak untuk menjamin kualiti siaran serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan pada masa akan datang. Jadi nak suruh kau comel. Jadi kawasan yang dijangka mengalami gangguan siaran di Kuala Kereh, di Mukim Gajah, Kandik, Kuala Geris, Kuala Pehi, Kuala Pergau,
1: Kuala Gerih.
0: Banyak ni. Itu di Kuala Kereh tu, Kuala Stong, Manik Ura, Manjo. Itu di Kuala Kereh. Dan secara juga kemungkinan akan terganggu di Gua Musa juga, iaitu di Kuala Sungai, Lima Kasturi, Relai, Renok dan juga Ulu Nenggiri. Di Jeli pula, di kawasan Belimbing, Bunga Tanjung, Jeli Tepi Sungai, Kuala Balah, Lubuk Bongo. Di Tanah Merah pun akan berlaku juga di Jedok, di Lawang dan juga di Nibong. Di Pasir Mah, di Lubuk Sto dan juga Rantau Panjang. Di Pasir Putih, di Cerang Ruku dan juga Semerok. Selain daripada itu juga, liputan frekuensi radio lain kat Ngos juga akan terganggu jugalah.
1: Maknanya tidak kita sajalah.
0: Dijangka terjejas daripada orang kata proses-proses kerja ni berlangsung deh. Antaranya Radio Klasik. National FM, Kelantan FM, Trax FM, IFM dan juga Minal FM.
1: Jadi dia buat kerja-kerja menaik taraf benarnya adik kakak.
0: Jadi agak adik kakak bersabarlah deh dengan gangguan yang kata tidak lama tu sementara sebab semata-mata orang kata untuk memberi liputan yang
1: lebih comel.
0: Lebih comel di masa akan datang.
1: Supaya adik kakak boleh, lepas ni adik kakak dengar lebih jelas dah. Lebih sedap lah dia punya sound dia tu.
0: Jadi kalau dengar radio pas ni bunyi ada sementara tak ada korek-korek, kau orang jangan duk katok lah radio tu. Dia kaki beli radio pula.
1: Bukan punah radio.
0: Tak setengah-setengah kan. Kalau radio tak bunyi, kalau TV tak bunyi, dia mau kok-kok-kok-kok. Jadi tak usah katok lah punah radio tu. Memang tu sebabnya orang kata disebabkan oleh kerja-kerja
1: penambahbaikan.
0: Kerja-kerja menaik taraf.
1: Menaik taraf.
0: Sistem pemancar radio FM RTM ni dah. Jadi harap malu dia kau dah.
1: Dia start bila mana? Esok.
0: Sampai 14 Julai.
1: Sampai 14 Julai deh. Tu dia. Jadi dalam pada tu, kita nak masuk waktu asal dah hari ni dah kau weh. Asal untuk zon 1 nya pukul 4.42 minit petang. Manakala untuk zon 2 nya 4.44 minit petang. Di kawasan Besut Setiu 4.40 minit petang. Dan juga Kak Ngoh nak oyak lah sebelum kita masuk waktu asal untuk hari ni. Dekat Kak ni pesanan daripada Abedikmu lah. Untuk forum dia ni. Di mana Masjid Ar-Rahman Kulanah dia kerjasama dengan Kelantan FM. Dia buat forum Ehwal Islam esok hari Rabu 24 Jun 2020 ni pukul 8 malam tepat di Masjid Ar-Rahman Kulanah. Tajuknya ialah Hijrah membina ummah, Muharram membina takwa. Ustaz Abdul Aziz Yahya, Ustaz Muhammad Aziz Yaakob bersama dengan moderator dia Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim.
0: Baiklah, kita berada dulu sebentar sebab nak asal kita ni.

Adik kakak kangah muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tu pukul 4.42 minit petang. Kak Ngah Kesi Azam tak inilah bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan yang tak ini. Manakala waktu asar untuk zon 2 hari ni dekat tepat pada pukul 4.44 minit petang. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Tu dah dekat azan nak kau siap tadi tu bagi mana. Bagi menandakan masuknya waktu semai Fadu Hassan untuk hari ni bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 4:42 minit petang. Manakala untuk zon 2 4:44 minit petang. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngoh dan juga Pak Ada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu. Telah pun masuknya waktu semai Fadu Hassan untuk hari ni dekat kau. Tepat pada pukul 4:40 minit petang. Jadi sekali lagi Kak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar lah. Untuk semua muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ulil Islam untuk petani dengan tajuknya Menegur dengan Hikmah.
1: Nida Ul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Nida Ul Islam kali ini kita bicarakan tentang menegur dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Suruhlah ke jalan Tuhan, wahai Muhammad, dengan hikmah dan tegurlah. Ajarlah dirilah dengan apa nama kata-kata yang mulia, yang baik dan sebagainya. Kita sering dengarkan, bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan repair, akan perbaiki hubungan kita sama manusia. Sebenarnya, ini pesan ulama pada Taubah, bila manusia, siapa-siapa pun menegur kita dengan teguran yang positif, ianya sebenarnya teguran dari Allah. Allah menegur kita melalui manusia. Masya Allah. Ali radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkan pada kamu. Jadi kalau kita tak suka orang cakap dengan satu cara pada kita, jangan buat yang sama. Jadi kau nak tegur ke, nak cakap ke, dengan cara yang paling hikmah. Sebenarnya pengalaman menunjukkan bahawa bukan orang tak boleh ditegur. Kebanyakan orang boleh ditegur. Baik orang perempuan, lelaki, kanak-kanak, remaja, orang dewasa, semua boleh ditegur. Tapi kadang cara kita menegur yang menyebabkan mereka menolak teguran kita ataupun memberontak. Sebab kecil hati. Nabi bersabda, khatibun nas ala qadri kullihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya, kemampuan dia faham personaliti dan apa nama katang tu, kebolehannya untuk memahaminya. Maka bila kita pegang akan hadis Nabi itu, maka kita mudah-mudahan membuat kata-kata dan teguran dengan penuh hikmah. Apakah cara nak menegur dengan hikmah? Pertamanya kita doa. Doa agar teguran kita tu ada hikmahnya dan memberi kesan pada orang yang kita tegur. Berdoa. Ramai orang menegur tapi tak berdoa. Nombor dua, kita sebelum menegur, Nabi pesan ta'aruf dahulu, bertanya khabar dahulu. Sampai ada seorang sarjana mengatakan, tak salah tak apa, ialah Kung Fu Zha. Andaikan, jadikan kawan kamu itu seperti orang baru. Setiap kali kamu jumpa dia, kita dah kenal kawan itu 10 tahun. Tapi bila kita jumpa begitu, kita layan dia macam orang baru. Kenapa? Sebab kita tak tahu mood dia, situasi dia, keadaan dia, kesihatannya, emosinya. Jadi bila kita jumpa orang baru, kita tak cakap kasar, kita sopan santun, kita muliakan dia. Orang baru, jadikan kawan kita orang baru setiap kali kita jumpa dia. Itu kita, jadi kita bertaruh, bertanya khabar. Nombor dua. Nombor tiga, sebelum kita menegur, siapkan orang itu untuk ditegur. Contohnya, apa ni, bedah. Tuabah ni bukan apa. Tuabah banyak kelemahan. Awak pun ada kelemahan. Awak ada kebaikan 1, 2, 3, 4. Tapi ada juga kelemahan. Tuabah ada kelemahan. Kalau korang tegur, Tuabah sangat suka. So kita pun tegur. Kita puji kebaikannya yang dengan ikhlas. Dan kita sebut kesilapannya. Mudah-mudahan dia dapat terima dengan lebih. Kata orang tu, redha. Lepas tu, of course lah. Untuk kita menegur dengan hikmah, maka kita kena ada hujah berdasarkan pada Al-Quranul Karim ataupun hadis. Paling kurang daripada ijma ulama ataupun kias. Kita gunakan Quran dan hadis sebagai hujah untuk menegur, ramai orang akan dapat terima dengan lebih terbuka. Dan gunakan contoh-contoh atau cerita yang boleh menyentuh kalbu. Bak kata seorang sarjana kepada Taubah, jangan memberi nasihat tanpa bercerita. Jangan bercerita tanpa memberikan nasihat atau hikmah daripada kisah tadi. Ibrah daripada kisah tadi. Dan ingat, manusia berfikir gunakan gambar. Jadi kalau nak menegur manusia, baik kanak-kanak maupun orang dewasa, cakap dalam bentuk yang mereka dapat gambarkan dalam kepala mereka. Teguran kita itu jelas terbayang. Jangan kata, jangan buat benda dosa. Tak, sebut apa dosanya. Jangan tipu orang. Nanti orang akan tipu kita balik. Jangan kacau orang, tolak-tolak orang. Nanti kita akan tolak balik. Sebab setiap kebaikan yang kita lakukan akan patah balik kepada diri kita. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. #penyaranjakim

0: Baik, kita lah naik kot pukul 4.51 minit petang dah tu. Tak panjang masa dah kita. Pukul 5 lepas ni Pak Dah.
1: Kita ada berita
0: Kita ada berita pasal dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur lah. Jadinya sebelum tu ada kot, sekali lagi Kak Ngoh nak wawarkan untuk semua adik kakak Kak Ngoh yang berada di sekitar Kuala Lanah dan juga kawasan-kawasan sekitar tu. Boleh pakat geram mengamal lah ke Masjid Ar-Rahman Kuala Lanah esok 24 Jun. Sebabnya kita ada rakaman forum Islam di situ. Pukul 8 malam. Masjid Ar-Rahman Kuala Lanah. Bersama dengan panel-panel kita, Tuan Haji Abdul Aziz Yahya, Ustaz Muhammad Aziz Yaakob, bersama dengan moderator Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Tajuk dia, Hijrah Membina Ummah, Muharram Membina Takwa.
1: Itu dia. Tajuk pun sedap. Penceramah sedap. Jadi majlis ilmu kita tu, kalau ada kelapa ingin, bolehlah pakat pergi. Bawa lah anak-anak pun. Tak apa.
0: Betul dah. Okey.

Allah mengingatkan kita semua, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, yakni kerana bersikap sombong. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sesungguhnya sifat sombong yang dimiliki oleh seseorang adalah disebabkan dirinya perasaannya yang keliru, yakni menganggap dirinya lebih kaya, yang menganggap dirinya lebih mulia, lebih gagah, lebih kuat, lebih pandai dan lain-lain. Seakan-akan kelebihan itu hanya miliknya. Padahal hanya Allah lah yang mempunyai segala-gala kelebihan, sehingga Allah lah yang berhak dipuji, tetapi Allah lah yang layak memakai sifat yang disebut sebagai Al-Kibriya, bahasa kita sombong itu.

0: bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. Ya, you kena beli pada harga yang diapungkan. Ya, itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salahguna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak main lah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah UPSAN. Ditubuh oleh kementerian. Dan UPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk lebuh raya utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan runding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta per kukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru, dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Kelantan. Pakat main belakor deh.
2: Masih lagi terus bersama bertemu di Biz On Air Kelantan FM bersama dengan Abang DJ Shah. Masih lagi tetap setia untuk bersama dengan anda semua, menemani anda untuk 4-5 minit bersama dalam segmen akut kita ni di Kelantan FM deh. Apa-apa pun, terima kasihlah kepada anda yang tetap setia bersama di mana-mana saja anda berada, dan mengharapkan kesetiaan anda untuk terus dengar ke Kelantan FM menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negeri Kelantan, ataupun mungkin juga boleh mendengar kita menerusi aplikasi RTM Klik untuk anda dengar Kelantan FM di mana saja deh. Jadi supos kala lah untuk 4-5 minit anda akan bersama dengan Abang DJ Shah. Kita nak kecek mengenai dengan hard leather. Kemarin kita dah pun bersama dengan owner dia ataupun orang yang menghasilkan produk yang berasas ke kulit ni. Jadi dah tanya dia mengenai dengan lagu mana boleh dia tercetus idea untuk nak hasilkan produk yang berasas ke kulit. Lepas tu dia pun dah memperkenalkan diri dia dan sebagainya. Kita nak tanya, apakah produk yang dihasilkan oleh hard leather ni? Adakah dia lebih fokus kepada nak buat beg saja kok, ataupun macam-macam boleh buat tu?
3: Okey, produk saya lebih pada ukiran. Nak buat produk ni, saya buat wallet, long wallet, kitchen atau ukiran-ukiran yang customer nak macam mana. Jadi produk utama saya adalah wallet ataupun long wallet. Macam ada orang nak tepuh sarung, golok ke apa boleh buat dengan kulit, itu saya kena belajar lagi. Sebab dia ada kulit ni, dia banyak cabai. Dia ada bahagian tali pinggir, tukar lain. Dia ada wallet tukar lain. Dia ada macam sarung kosen mutu, apa semua tu dia tukar-tukar lain. Jadi saya ambil bidang wallet dan long wallet.
2: Maksudnya setakat hari ni dah berapa banyak dah wallet yang dihasilkan tu? Dia lepas tu pattern-pattern yang lagu mana?
3: Biasa saya buat standard long wallet ataupun bifold wallet, wallet biasa orang lelaki tu. Jadi banyak juga saya buat ni. Siapa tak boleh nak kira lah kadang-kadang tu. Sebab benda ni saya buat sore, saya tak perlu ke orang ramah. Cuma saya ambil order ni, siap satu buat lain, siap satu buat lain. Saya tak ambil banyak-banyak macam tu. Sebab tak ada tenaga pekerja. Hot keduanya kita perlukan ketelitian untuk buat benda ni.
2: Jadi setakat ni antara yang paling mendapat sambutan daripada pelanggan lah, produk yang lagu mana? Big Gapo,
3: Short Wallet ataupun orang panggil Bifold Wallet. Short Wallet tu ada produk paling laris lah bagi saya.
2: Short Wallet ni dia lagu mana?
3: Short Wallet ni dia hot pendek. Lipat luar. Kalau long wallet ni dia boleh letak duit sekeping. Kalau short wallet ni dia letak duit, dia terlipat. Dia dua tu je.
2: Tu antara yang paling mendapat sambutan lah daripada para pelanggan tu. Okey, jadi kita nak tanya, bila nak menghasilkan satu-satu produk leather ni, kulit tu mari daripada mana? Mudah kau nak dapat ke kulit tu di pasar leather ni lah?
3: Kulit tu dia ada supplier dia. Kita pun ada group untuk kulit. Macam mana kita nak dapatkan kulit, macam mana kita nak dapatkan pattern-pattern kulit. Contoh customer nak kulit buaya, kita akan order kulit buaya. Customer nak kulit ostrich, burung ostrich, kita akan order ostrich. Dan setakat ni alhamdulillah order barang tu ada. Untuk kita buatkan satu produk tu lah.
2: Dia ada berapa jenis sebenarnya kulit-kulit ni?
3: Kulit dia banyak jenis. Banyak jenis kulit ni. Dia ada kulit lembut, kulit kasar, kulit okey, kulit standard. Jadi tepeh ni kadang-kadang orang ni dia nak kulit hok mahal, kadang-kadang orang nak kulit murah. Jadi atas customer tu sendiri nak kulit macam mana.
2: Bergantung pada pilihan pelanggan tu lah. Dia nak hok passing lagu mana, nak hok kerah ke, nak hok lembut ke. Tapi dia ada juga jenis kulit-kulit yang jenis macam ada bulu ke apa semua ada ke?
3: Dia kulit ada bulu tu dia tu untuk buat benda lain. Benda lain macam kulit hok untuk buat wallet ni biasanya kulit tak ada bulu lah. Dia panggil kulit natural lah, vegetable tanned dia panggil. Itu standard untuk ukir.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Hak yang masih lagi terus bersama-sama dengan kita menerusi Beast on Air Kelantan FM. Amor masih lagi bersama untuk kecek dengan anda semua mengenai dengan satu lagi produk hasil daripada kulit lah, yang mana boleh buat beg, boleh buat tali pinggir dan macam-macam lagi. Tapi Cik Hak kita ni lebih fokus kepada buat wallet lah sebenarnya. Okey, apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus bertemankan kami pastinya di Beast on Air Kelantan FM.
0: Radio Malaysia Kelantan FM.
4: Bagaimana? Masa kita pun tak panjang dah tu.
5: Ya.
4: Kita
5: nak bunuh diri.
4: Berasuh dulu lah. Jadi, dulu tak ini.
5: Sebelum bunuh diri tu, ada orang mesej pada tadi. Dia kata dia nyaris-nyaris dia kena samer.
4: Bapa?
5: Pasal isap rokok di kawasan airport. Jadi dia kata dia tu duduk ngujung pagar dah. Tapi kena juga. Dia sebenarnya kawasan airport tu dia tak boleh merokok. Tupik luar tu barulah orang kata tidak kawasan dia. Jadi selagi kita duduk di kawasan dia, tak kira lah kita duduk di hujung kau, kita duduk pagar kau, masih duduk dalam lagi, tu tak boleh merokok situ.
4: Dia bingat-bingat belakang,
5: dia mahu duduk ngata orang yang ambil orang tu lah. Ataupun dia mahu turun daripada airport tu apa ambil rokok selalu. Tak boleh. Mana kawasan airport tu kawasan bebas merokok. Gitu deh. Jadi ingat belakang deh.
4: Nutup pada tu peringatan untuk semua-semualah deh.
5: Jadi pada bunuh diri dululah untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa pula esok. Esok kita mari pula.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: rendah ke?
1: Oh, ingat aku nak nyanyi kush-kush tu hotahir saat
0: ni. Oh, lama ya apa sini? Enggak jasin ni ke mana?
1: Bukan. Mari cari kepuk gotan.
0: Kepuk gotan? Oh. Jadi, so kata baru ni nanggup paksa ni cari kepuk gotan.
1: Ya, bunyi kabar sini ramai jual-jual juga, okay?
0: Oh.
1: Ada event hari ni sini.
0: Ya, muluk ya kepuk gotan tak? Tapi bertrembet dah nampak tu. Oh, habis karo nanggup ke?
1: Oh, patut Pak Su nyok apa sini?
0: Pak Su cari saya.
1: Cari saya?
0: Oh, saya Pak Su katanya, hau nak mari patut apa Pak ramai-ramai. Mana Pak Su pening juga.
1: Oh, jadi ramai-ramai saya main cari sini.
0: Oh, ada berkata mari sini. Pak Su mari sini.
1: Oh, tapi nampak ada dewe DP tu kita masuk.
0: Oh, mari kita terang masuk. Dewe ke dia main bola sepak tak kera ke apa di sini ni?
1: Oh, badminton rasa.
0: Ramai.
1: Nampak orang main keren tu.
0: Orang
1: duduk main keren.
0: Biarnya main dia masalah ni kita nak patuh ni.
1: Oh, nak patuh.
0: Pak tu kalau kita tak ada, Pak dia tak bergerak.
1: Oh, jalah. Baik, nak patuh pun naik dulu lah.
0: Masa, aku mari ya deh. Masa.
2: Gak punyo, gak di tu. Allah lah, sogo, pop laka.
0: Oh, dah luah dah wen ni.
2: Alah.
1: Sogo dia saja dah leni.
0: Dia duduk mai lewat apa? Kata nak patu. Kata nak patu duduk mai lewat apa?
2: Dah lah, bagus dia ready dah duduk patu ni.
0: Dah esok ke musa ke mana?
1: Mana lagi?
0: Panah.
2: Aji ada saat ni bunyi kata.
3: Sabarlah DJ Ki. Dia tengok mai keren tu. Kenapa kita angin tengok jetik.
0: Mana dia? Mana dia?
1: Bunyi suara macam DJ tu.
0: DJ Leon, dia dua tu ceria pagi, kepik semacam, pak keluar.
1: Oh, ya.

0: Oh, ni lah. Jadi pok sungai hilang ni mari tu. Kata ke nak patut tiga ni baik patut dijabak.
1: Oh, pematut di sini.
0: Nak beratur dengan siapa ni?
1: Ambo nampak tu. Ambo nampak kak ambo dua orang pakai baju pink. Ha, kak kita
2: je. Cuma ikut ni, cuma ikut ni sikit.
0: Kamu, mari sini, mari sini, mari sini.
2: Bapa-bapa tu.
0: Eh, mari mana jangok eh. Pok sungai tadi lah. Tak boleh pakai-pakai pink ni kenali.
2: Dari jauh-jauh, dari Kota Lama.
0: Kota Lama?
2: Kota Lama, kita Kota
0: Baru. Kota-kota baru. Hak-hak tengok ni. Gimana kat nampak malu ni? Alah, lemuh lah bos juga.
2: Senyum ya? Kita duduk Newcastle.
0: Gapa?
2: Kita duduk di Newcastle.
0: Newcastle. Tengok hidup.
2: Newcastle tahu tak?
0: Tak tengok hidup pun pada dah. Newcastle.
2: Poksu kot tak ada kerja lain. Cakap itu hidung orang.
0: Dok buka dia susu lah kalau kecek orang putih pun.
2: Oh, yalah.
0: Tengok tu air pun ipi.
2: Speaking sikit.
3: Adalah.
0: Hotel tu habis tu baju merah tu. Mana?
2: Apa ujung tu?
1: Bucu kot nampak kot habis duduk bucu ni.
0: Habis lah duduk bucu kot kena semacam.
2: Pandai duduk bucu tu.
1: Kata lama pun ambo duduk di bunuh umbrella.
0: Bunuh umbrella apa?
1: Bunuh payu.
0: Bunuh payu? Bunuh payu.
2: Bunuh payu.
0: Bunuh umbrella.
1: Dekat lah dengan orang kecil.
0: Ya dah ni puak-puak orang putih belakang.
2: Putih belakang ni.
0: Pernah
2: makanya patung kot putih je.
0: Tapi tak apalah kita nak dengar. Nak tahu setara mana. Patung bunyi orang putih kot bunyi Kelate.
2: Kita tak tahu setara mana.
0: Jadi Alik ni beres dah eh? Alik ni ready belakang eh?
1: Tadi lagi.
0: Alik Kelate FM beres?
1: Beres dah duduk belakang dah ni.
2: Ready belakang dah.
0: Cumanya ready tak ready nak suruh kena nama dah. Apa nama dia?
2: Kena nama dulu, tak tahu nama.
1: Ambo Isye.
0: Isye.
2: Isye. Encik
0: Isye. Isye. Bukan Zamaru Isye ni?
2: Bukan.
0: Kau tengok ni? Alah, lah comel dia.
2: Alah.
1: Lepas tu duduk tengok.
0: Yalah.
3: Kak ada nama Rosita.
0: Rosita Cik Wan.
3: Itulah kata bukan Rosita Cik Wan. Bulu mata lebak kita tak ada bulu mata.
0: Tepek lah.
2: Hani ni.
0: Hak
2: sebelah tu, hak sebelah tu.
0: Hani, Ita mani ni.
2: Kitanya nama Siti Sara.
0: Siti Sara.
2: Si artis saja. Kau kan nak
0: ini? Tak tahu.
2: Juga kan nak ajak karaoke tu kan.
0: Karaoke. Tak apa lah, asal tak berakuk. Posu beres, posu boleh pelepas, asal tak berakuk. Waktu. Ni alik-alik DJ ni tahu dah soho tapi hok molek kat royak nama ikut adat. Lagu mana eh?
1: Okey, ikut adat kita mari tempat orang maka kita perkenalkan diri kita sorang-sorang eh. Duduk ngai atas titi. Bolehlah ikan sepak ngai ikan keli.
0: Yalah.
1: Ambo orang panggil air masa berkonti. Bertugasnya segmen alik pagi dengan segmen cekok. Hok ngelah sekali.
0: DJ air ni.
2: DJ ni.
0: Cuma
2: dengar suara, tak tengok
0: tuwe. Tenilah tuwe dia nya.
1: Hot tu rusinya dengar suara jatuh hati tengok tuwe jatuh sakit.
0: cuma dengar kau patuh sat ni duduk atas titi tu pok su tak percaya mano. Cuma kalau duduk atas titi padahlah kalau boleh ke sepak apo.
1: Titi konkrit.
0: Moga lu haji dulu pada
1: boleh.
0: Jadi hok tengah lagu mana hok tengah?
2: Hok tengah ni kalau habis hari tadi dia kiuk-kiuk kan. Hok tengah ni dia comel lah.
0: Comel.
2: Tak apa dia
0: perasaannya. Prasennya.
2: Itulah.
0: Lagu okay. Mana?
2: Namanya kalau di konti DJ Liz.
0: DJ Liz.
2: Siarannya pagi jugalah. Pak Ano kita duduk tepi ni.
0: Oh, Pak Ano.
2: Itu tak lebih-lebih sangat.
0: Terkawal mana tengok Pak Ano tu.
2: Tak terkawal mana ni? Tak terkawal ni. Saya yang kena kawal dia.
0: Yalah. Dah dengar semua.
2: Jadi kalau dengar pagi-pagi tu untuk siapa pagi, pukul 9 sampai pukul 10 pagi adalah suara ni. Okey. Jadinya nak patung lah ketik. Okey, kita baca lah sikit ni. Manis tutur lembut bicara. Suaranya lunak, merdu di udara. Tuan puteri yang penuh karisma. DJ Liz nama diberi, penghibur kita semua.
0: Tu dia. Ya Allah. Pak Su bangun awal ke dia? Kakabar senyak radio. Mana Syah kanyak ni?
4: Terkejut, tiba-tiba kamera ada sebelah.
2: Ya artis lain sih.
0: Ya bagi Soho, kakak merurus macam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua?
2: Baik.
4: Oleh selunya.
0: Dia kenyai perut, kenyai nasi masak weh.
4: Tak apalah. Okey, kalau air patung, Liz patung, apa pun nak patung juga deh. Langit cerah cahaya berseri, Kandiva Madani sungguh berseri. Assalamualaikum pembuka bicara pagi ni. Saya Syah setia menghibur semua yang ada kat sini.
0: Tu dia. Pasal awak molek ayat dia deh.
4: Ayat dia memang pesan gitu.
0: Ya. Tapi kena dok.
3: Makailah kau.
4: Dok lagi.
3: Nampak korek
0: sikit tu. Melah, mu tak suruh tanyalah Mak Syah ni. Alah, tengok pelapa tahu dah makan ke tak makan.

0: Kek serupa.
1: Oh, mantap kena tanya.
2: Soalan salah tu.
3: Soalan tak kena.
2: Dia kena tanya lagu ni bila-bila. Habis sangorak dah kau.
3: Itu baru betul. Baik. Kita okay. Ni badi peratuk dah ni. Salih kena mengenali dah ni. Alik cik isi lagu mana? Beres kah? Beres eh. Jadi alik posu pun nak patuh retek dah. Bahagian pokok panggung ni. Tu dia. Dengarlah dah.
1: Okey.
3: Kita palu dua dulu. Bawa kereta kenalah cermak. Nampak kau boleh tak cakap lari.
1: Ada.
3: Tapi hak nyata tu dah. Dekat di hati cekak berkhidmat. Tema pilihan menarik sekali.
1: Kemah tu tak tajuk tema hari ni.
3: Lagu mana tu lah?
1: Kat Poksu patung. Nak patung juga.
3: Ya.
1: Naik motor kita puh lembu.
3: Apa
1: tu puh lembu?
3: Apa motor bola?
1: Tak pun pecuk duk ikut rapat. Komuniti Madani dan Kelantan FM bertemu.
3: Yeah.
1: Pasti banyak pengisian bermanfaat.
3: Yalah.
1: Dan yang ini kita peguh. Pemata-pemata kita daripada Kelantan FM dan juga komuniti Kota Lama tak?
3: Komuniti okay, Madani.
1: Wih
3: sedah lagi.
1: Sedah lagi?
3: Sedah dengan lapar tu ni.
1: Sopo
3: syair.
1: Yalah dah ilah. Kecek saja sedap dah kan?
3: Yalah. Bagi ni kalau akak baku kau. Yalah.
1: Poksu. Dah lah tepuk bunyi tu. Di jari penuh cicing suasa. Kabarnya ilah. Dik teleka.
3: Ya. Yeah.
1: Tak payah kita duk buai masuk. Ayuh mulakan gelanggang selokong.
3: Jadi tak nak mula dah.
1: Nak mula dah, okay.
3: Dah hilang reta sajalah muka. Hati tak tenang, wajah keruh. Pakat bersedia reka belaka, kita mulakan selokong bersahu. Okey, kita nak minta okey komuniti Madani. We patutlah bagi panah enji.
1: Starting.
3: Apa dia?
4: Okey, kita start dulu deh.
3: Tu.
4: Orang jatuh beli berat. Jangan takut, kok reti. Manggonyo dapat berkongsi pentas.
3: Ya.
4: Bersama DJ Dale Seloka.
3: Ya.
1: Orang jatuh beli berah ni.
3: Jangan takut kau retino. Dia tak takut kau retino kalau orang jatuh beli berah ni. Dia habis pitis.
1: Masuk kita juga. Okey,
3: tak apa. Okey, Kelantan FM siapa dia ni? Nak body one two so ke lagu mana?
2: Pakak tengok kau ni belakang hamba lah nyo.
3: Lagu tu lah sama apa.
1: Apa dah pilih waktu juga.
2: Jadi rasa-rasanya
3: Menurut gimana ayah nak suruh jawab okey komoditi Madani ni.
2: Salah tengok.
3: Suruh gerai tanah apa?
2: Okey. Okay. Bidi marah jangan panik. Buat lolok sakit tak boleh nyawa. Kita pake. Ibarat adik-beradik tu bersama berganding mesra.
3: Ya. Puan nak suruh ayah kuat berik ni. Soal perut kau kenyai makan gula kawah kau mana? Padahal pun ralik. Baiklah. Lagu mana lah weh?
1: Itulah tertarik sana ni. Buat lolok sakit tak boleh nyawa. Besar kau gitu tu?
3: Ya laki jobo agak agak lagu
2: tu. Kalau tak saya konti buat gitu lah.
1: Pandai.
3: Pada kerek kena gati pun. Baik.
1: Okey, seterusnya.
3: Ralik. Baru bukuk.
1: Tadi
3: lalu dah sedap. Jadi kita nak wogi. Alah, kau kena TFN lah orang pertama.
5: Wogi lah kau ni.
3: Kau ni
5: nak halah kau ni. Nak pergi dengan jobo dengan Rosita. Cita kita lah.
3: Pandai dia. Tak apa, kita wih kau sah. Lekes lah. Mula.
5: Jangan marah dah.
3: Tak marah dua.
5: Cetak beres cetak.
1: Cetak senyum dah
5: tu. Kecek deras. Cetak tu orang berengah.
3: Pola awak nak rumah.
5: Dengar cetak deh patung kita deh.
1: Okay.
5: Hingga tadi leluh yaknya. Nak wayak kata aktif bersuka. Hebat program Madani kat yak. Tahukah buat apa? Ianya diadoke.
1: DJ Syah tanya.
3: Jawab cerita.
5: Nak
4: jawab. Lari saja tak nampak hebat. Lompat pagar baru
5: bersama.
4: Untuk heboh segala maklumat juga inisiatif dan dasar kerja
3: tu dia.
5: Siapa tu?
1: Kenalah dengan tema hari ni.
3: Mananya inisiatif dia ni bukan sekadar orang panggil sekadar inisiatif lah. Tapi dasar kerja tu kita nak jelah kau adik kakak rakyat. Dan ni. Tu dia cuma lompat pagar tu mikir dua sikit.
1: Mananya kena lompat pagar baru nampak suke.
3: Alik cetak. Berapa kilo lah kat pagar. Buat tinggi mana lompat pagar kalau ikut kira hari ni.
4: Jangan pandai.
1: Jangan pandai sebelah mata, Poksu.
3: Iyalah. Masalah tak pandai ya tadi tanya.
1: Cerita sana sebelum
3: pandai kita badi lapak meja pandai. Tu dia. Baik kita wi alih alah ko cerita pula cucu ko di jesah lagu mana?
4: Dengar dia.
5: Yo cerita.
3: Kalau jauh cerita apa? Geram aku.
4: Ajok ke sungai nak lepas buka.
3: Bukanya
4: sekat tak boleh nak tarik. Buat kempen internet selamat adakah saudara-saudari rasa menarik?
0: Gano cah? Jawab cah.
5: Tanya tu, tanya tu.
0: Dia tanya.
5: Dia tanya tak apa kita jawab.
0: Selamat gedak sahwi.
5: Dengar cik tadi. Muka ike kijuk penak. Beli jah pasar, pah balik. Wak kari. Ajar guna internet ni dengan selamat. Jenayah cyber dapat dikurangi.
0: Betul. Itu dia. Mananya, lalu kita mari sini ada juga kepi-kepi internet. Tidak sekadar sesen telefon lah. Lah besok kena lipat. Kau jenayah cyber ni lah. Tak besok kena lipat. Kena beli kau Habibiti tak
1: besok. Besok. Udah juruh yang lain.
0: Dia. Tak kena. Kau ni jenayah cyber ni tak kena juruh baik.
5: Yo. Dan dia bukan istilah kena lipat. Kalau kena lipat ni lain. Kena scam.
0: Kena scan.
1: Maknanya sini dia ajar lagu mana. Apa tu pendedahan tentang internet selamat.
0: Ya, ya.
1: Maknanya bukan mari saja.
0: Maknanya kak kalau kena scan kak. Jawab dia ngujur dia dengan suruh lah.
5: Tapi kita kena tahu sokmo lah. Sebabnya kadang-kadang dalam kelekok kita ni kena juga.
0: Ya, ya,
5: dia bukan kata kita orang biasa. Golongan profesional pun kena.
0: Betul. Betul, betul, Syah. Situ belagang dengan Syah ni. Baiklah, Syah. Kita nak pergi lah ke Kelantan FM pulak. Siapa dia nak pukul?
1: Siapa dia pulak pemuda?
0: Siapa dia nak jual? Bunyi lah, eh.
1: Kita nak jual.
0: Jual.
1: Sebab memang beri himna jual-jual ni.
0: Lih pun toketok, Lih.
1: Apa dia?
0: Toketok.
1: Bakal.
0: Yalah. Okay.
1: Jadinya kita nak ke Cik Isay lah deh. Muka Cik Isay sore je aku umbes situ ni.
0: Dah nak buat ni. Eh, nak buat ni. Cuba jalan.
1: Nak berpala patung dengan Cik Isay.
0: Kecik biar jelah.
1: Jelah ni, Pak Su. Jelah.
0: Dengar.
1: Musi kita kalau Pak Su
0: tak jelah. Yalah, ya.
6: Jalan dah lah aku umbes sore je. Di sana pun umbes.
0: Semangat Cik Isay. Tak ada. Tak ada benda kering ke tu. Tak
1: ada bunyi tak.
6: Besok pun ngasak.
1: Sabar.
0: Bangat-bangat li.
1: Dengar ni. Jangan dicayo tak Azima. Nanti gosok akan fikire. Dalam keping internet selama. Golongan mana ni Cik Isay jadi sasare?
0: Jawab Cik Isay. Jawab.
1: Itu penting tu.
6: Kamu jawab dah.
1: Sila.
6: Dalam Islam kurafat. Baru hidup aman dan
0: berkata. Iya.
6: Pelajar sekolah rendah dan menengah. Juga semua lapisan masyarakat.
1: Maknanya golongan-golongan ni lah kena kata kena selamat ke.
0: Ya. Dia dari muda sampai tua. Dari bak sikit kau, bak lipat jenayah sebo ni dia makan belakang. Asal boleh buat petis.
1: Maknanya kali poksu pun berisiko untuk dilipat juga.
0: Tapi kadang-kadang tak ada dia lipat poksu belik dia dulu.
1: Gitu.
0: Alhamdulillah lah sakat hari ni waktu hebui. Jadi Cik Isay lagu mana tu pakai senyap gitu ke ke mana?
6: Aduh, abang kena jual balik. Baru nampak jatuh.
0: Itu dia. Luruh DJ Sah hari ni. Lekir Cik Isay, lekir.
6: Dengar DJ Lina. Kecolik buah winning. Sambil bersila di atas papel. Apa maksud kita madani? Boleh kamu cuba terangkan?
0: Royak mu jangan malu nama jabatan.
1: Apa maksud madani? Jawab.
0: Hari-hari
1: kita sebut pasal madani.
0: Dalam
1: radio.
0: Lagu mana? Jelah.
1: Bubuh belacar, dia juga cili. Barulah colek pedah membara.
0: Wow.
1: Kita madani tonggak harmoni. Negara maju, rakyat jah. Itu jawapan dia.
0: Lagu mana Cik Isay lulus kau jawapan dia?
6: Lulus.
0: Cik Isay lulus macam kalau ngada jeli kau. Kalau ngada posu gak mikir dua sama. Kau mana lari?
1: Jolah tak ada apa-apa lulus dah.
0: Gerai sungguh. Jadi tak lain dah tak buka dah lah. Kita ni alah kekratif energy lah.
6: Alah.
0: Ji kena tepuh Siti Sarah ni.
6: Ayolah.
0: Lagu mana tu?
6: Nanti dulu tepuh. Bukan sebagai tepuh. Putus cinta lukanya paruh.
0: Jiwa sokmo.
1: Jiwa sokmo ni.
6: Ambo rasa nak wikah Siti Sarah.
1: Saat ni jiwa paruh.
0: Siti
1: Saruh lah jadi.
6: Siti Saruh.
0: Siti Saruh.
1: Tak apa. Kita sambuk. Sarah ready dah tu?
6: Nanti dulu tak wih lagi.
0: Ada lagi? Lagi.
6: Okey. Ambo jual dah. Kaki berdarah digigit pacak. Galak bermain di dalam hutan. Banyak program bertemu rakyat. Apa komuniti madani mahu sasak ya?
0: Jawab.
1: Apa tujuan? Boleh
7: jangan bimbang.
0: Kita jawab. Gimana?
7: Di dalam rimba haruslah cermat. Dagalah kata jangan meraban. Kami bergerak membantu rakyat. Seba maklumat rasmi kerajaan.
0: Itu dia.
7: Itu kena sampaikan lah kepada rakyat ni. Ke kapung-kapung, ke apa bawa ke peher.
1: Banyak kena gerak dah.
0: Jadi,
7: tak tahu.
0: Alik komoditi madani, Pak Su nak tanya. Cara dia menyapa, kau rakyat dia menyapa lagu mana?
7: Contoh. contoh lah macam lo ni ke kalau kerja air tu dia ada STR. Kita tanya, Mokcik, Mokcik ada ada STR? Kapo STR?
0: Wastalah sekolah kak.
7: Kita kego ya lah terkini macam Sarah Mokcik dia pun kata gapo Sarah kata kena bawa IC tu tunjuk kadang Mokcik tak tahu
0: iyalah iyalah baguslah
1: rasanya tak nanti Mokcik foksu tak tahu
0: foksu tahu muka habis habis dah foksunya
1: habis
0: dah kata tak tahu tak habis masuk hari ni habis lalu hari ni
1: habis lalu
0: bab-bab tu ke habis tapi baguslah kalau kita peratuk dengan Kelantan FM ke haji dok kita bahagiannya pakok radio. Dia nyapa kok mulut ke mulut. Bagus.
1: Dia mana yang bergerak direct ke
0: mulut. Mananya ada fungsi masing-masing lah.
7: Betul. Mungkin DJ Ramad
0: dia. Yalah.
7: Jadi DJ.
0: Tu. Boleh kalau nak jadi gati lah tapi tak bayar.
6: Aduk okay, kita. Okay. Kalau alik kita, kita pukul rata. Alik dia, dia pergi rumah ke rumah ke rumah bercerita.
0: Iya.
6: Dia mesti tu duduk. Bergabung dua jadi cerita lah.
0: Iya. Jadi, boleh pergi rumah ya. Cucu-cucu ibu bakso lagi.
7: Okey, kita beri pula. Tua-tua berambut jarang.
0: Wow.
7: Dih tua tu memang rambut jarang dah lah.
1: Jalan dah.
7: Siapa di seker berbini empat.
6: Sini pak tu, bini pak. Siapa skor?
7: Bini pak. Semua kau DJ turun ke Padang. Jumpa peminat, apa manfaat?
0: Jelah ye, Ibrahim Langgok. Patut tanya DJ Syah ni ni.
6: Dia tanya kita deh.
0: Jawab ai.
6: Kira lah rambut jari tak jari bini pak tak bini pak rupanya hot tu ni dia tanya.
0: Iyalah.
6: Pandai kak kita
0: pandai. Cekik molek patu.
6: Okeylah. Dah dia kenal aku tambah kenal lagu ni. Tak cukup sore dia tambah dua.
0: Ada melodi dah.

0: Allah, ngatuk weh.
1: Kayu molek.
2: Dia ngulik anak. Anak dia tidur kerik ni.
0: Dia kata tidur anak dia, tidur dulu ni.
2: Oh, dia dua waktu lah. Dua waktu.
1: Tak habis lagi?
0: Tak habis lagi.
2: Tak habis lagi aku.
1: Kajang Pak Malau, kajang merempat.
2: Penuh pelar aku.
1: Kajang hamba, di mana sate kajang?
2: Ya. Habis dah. Hacualah mu ni, Haji. Okey. Jadi maknanya? Oh lah, sebagaimana Siti Sarah tanya saat ni, dok, alik DJ ni selainnya apa kot radio? Kalau topik program ni, makna jawapan dia kat kita ni kohoi kak. Di mana ni lah?
0: Jadi apa saya kedua ni?
2: Alik kedua? Senang mula dengan siapa ni? Kelas FA kau? Komuniti Madani?
0: Komuniti lah, Komuniti Madani dulu.
1: Komuniti lah pula.
0: Alik kita, alik ilah.
2: Siapa dia nak mula ni? Siapa dia nak mula ni? Alik Komuniti Madani?
1: Ambo dulu tak
2: apa. Heru.
0: Heru.
2: Peluh-peluh Heru.
1: Ini orang puedah, orang jatuh dah pula.
2: Ya Allah. Lah kena kita okay, gitu.
0: Sebab tak ada ayat tu.
2: Lekat cik Syah.
1: Nak tuju siapa ni?
2: Pula.
0: Pilih nak pilih tuju siapa.
2: Dia angkat tangan tapi tak reti nak tuju pula dah.
0: Kau nak
2: tengok molek cik Syah, tengok molek. Bola cakap bongonyo. Terapa atuk jatuh sama jatuh.
0: Kita
2: tengok siapa nele. Siapa dia? Tu. Ni. Ni. Pakat ni petani pula dah. Nama kau apa?
0: Petani.
2: Apa Joyke ni? Dia just.
3: Kenapa
1: saya? Ni jual demo aja.
3: Saya nak jual kita saya.
1: Nak jual.
3: Bapa iya.
1: Kena jawab patung dulu.
3: Tak apa.
2: Nego ikut kau
3: jual saya. Kita beres saya.
1: Kita jual eh. Jangan diikut perangai hok baram. Nanti dibenci, dianggap jahat.
2: Allah.
1: Dalam dunia di radio hiburan, lagu mana dekat di hati peminat?
2: Jawab sah.
3: Dia kalau hok jenis panah bagai gini enggak tak ada orang lain poksu dia.
2: Apa kau poksu?
0: Jenis ada sah ni.
3: Barang ke?
2: Barang poksu
3: ni. Barang.
2: Bukan mung barang. Bos itu tak barang, pongah je.
0: Pongah sikit je.
3: Tapi tak apalah dengar saya dah, patut dia saya dah. Kitanya baik jiwa dan raga. Benda sungguh tidak buah. Banyak ke program bertemu mata. Belajar apa kemahuan pendengar.
2: Lagu tu bos
3: itu yang kita buat saya.
0: Bos itu kena temu mata. Biar tahu ke apa pendengar nak.
2: Yalah, memang lah kerek semua temu mata.
0: Yalah, tak je temu pun. Tak je temu pun.
2: Kamu tak turut.
0: Ida peminat DJ Kik tau.
2: DJ Kik?
0: Siapa?
2: DJ Kik anak botol bos itu.
0: Ada apa tu bos itu? Ya ke?
3: Tapi saat ni Isai tanya kita dah. Kita nak tanya dia klik pula. Nak tanya balik.
2: Lagu mana? Cuma tanya. Duk balik tanya dia.
3: Dia tanya kita boleh jawab.
2: Dia boleh tentu boleh.
3: Kita nak tanya dia boleh jawab ke dok? Dengar saya deh. Mengalir jernih air di perigi, dibuat mandi anak di desa. Bagaimana pula khidmat diberi supaya rakyat ni rasa selesa.
2: Jawab.
0: DJ Syah tanya mula.
1: Sudah dah lah. Pernah berjawab dah. Riang bermain di tepi muara.
2: Wow.
1: Berlari anak merentas tidi.
2: Main tidi juga.
1: Bantuan disampaikan dengan segera. Kerajaan peka, rakyat senang hari.
2: Tu dia. Ya. Comel dah tu bantu tu apa betul. Bantu kepada rakyat.
0: Satu.
2: Dok, muka kita ni tidak semuanya senang.
0: Betul.
2: Rakyat yang susah kadang-kadang kita kena pergi cari tengok. Tapi kalau dengar kau Cik Isyar dia jawab saat ni. Puan Sucaya. Pada tahun 2050 jadi Tok Wakil dia.
0: Amin. Amin lah Cik Isyar.
2: Amin.
1: 2000 berapa?
2: 2050.
0: 5 tahun lagi lah.
4: 5 tahun lagi lah.
0: 5 tahun lagi.
2: Kalau tak jadi Tok Wakil kau rakyat pun wakil dalam keluarga lah. Situ. Dia kena pahit dalam-dalam kalau buat suka cik. Baik. Saat ni jawab dah. Kita pergi alah ke komuniti Madani pula. Kalau dengan bantu ya kita kira wira alah ke ni lah. Supaya dia bantu ya kita lah. Bagaimana?
4: Boleh-boleh. Nak pilih itulah DJ apa DJ Liz.
2: DJ Liz?
0: Bunga sama bunga.
2: Bunga sama bunga.
0: Boleh-boleh silakan.
2: Alah jurunya.
0: Alah sedap lah suara DJ Liz.
4: Kau senyumnya tu.
0: Sebab kita sama manis.
2: Kita ada kipah yang senyum tu. Tidak mucu juga tu.
0: Sama manis.
4: Jangan kecil lah Pak Su.
2: Yalah. Lagi lah. Lagi.
0: Boleh-boleh.
4: Okey, boleh dengar. Mari berkelah di tepi pantai.
2: Kelah.
4: Melihat ombak bergurau mesra. Iklan TFM Sporting dan Santai. Bagaimana suara pupuk harmoni negara?
2: Jawab Lih, moga Lih bangun pagi. Kaya boleh pupuk harmoni negara.
0: Kak Siti Sarah, kita tanya. Nak pergi patah, boleh cum? Lalu. Tapi kita kena jawab dulu, patung diri.
2: Jawab dulu, pergi patah.
0: Mandi laut waktu pagi. Hibur ke hati, hok sedih lagu.
2: Lagu
0: DJ
2: kuat.
0: Sampaikan dengan hati berbudi. Bawa mesej baik untuk semua. Itulah, Pak Su. Pak Su tahu ke dah?
2: Apa kakaknya? Siti Sarah tanya apa ke Pak Su nya?
0: Bosu bosu
2: ni. Bosu ni tak cakap royak dalam radio. Mung tak dengarnya DJ Lee. Tapi gitulah Siti Sarah weh. Dak, kita ni bahagia DJ ni sorga. Sorga rakyat, sorga kerja. Kita lah bahagia je rakyat, kita lah bahagia je pelepah. Gitulah. Perantara dia panggil.
4: Lah kita kalau DJ ni bagi apa? Fakta hak molek.
2: Iyalah. Iyo. Loni Siti Sarah weh. Dari segi bak kerja banyak berita pelesu Siti Sarah. Alik kita DJ ni cakap duduk ngambungnya. Sungguh Siti Sarah weh.
4: Jolo.
2: Lagu tu lah nak rakyatnya. Baik. Kita biarlah kali pula lah. Nampak kuih lagi patah tu.
0: Nampak lorak lagi alas patah ni deh. Okey, baik. Jangan esok umur tidur petir. Bangunlah SSI. Dia berolah lagu. Oh, telur umur tak.
2: Nampak sangat dia tak raja SSI.
0: Jangan esok mau tidur petir. Bangunlah exercise dan berolah raga. Komuniti Madani tangkas dan cemerlang. Apa petua kekal berwibawa.
2: Lagu mana Cik Siti Sarah dia?
4: Boleh.
2: Jawab saya tak reti awak suruh ni.
4: Dengar deh. Mari jogging setiap pagi. Jaga gula dalam makanan. Kami kerja seikhlas hati. Bantu masyarakat yang memerlukan.
2: Lagu tu. Pelih.
0: Pehe.
2: Seikhlas hati.
4: Jalelah nanya khabar orang kampung ni lagu mana.
2: Yo.
0: Yo betul.
2: Tapi kalau dengar kau suara Siti Sarah ni ke. Kalau bawa suara ni pergi jumpa rakyat, kita tanya khabar ke. Banyak titik air mata.
0: Sorgo dia.
2: Sebabnya dia ada sorgo sifat ke ibu gue. Sifat keprihatinan.
4: Sebab sedih ke? Sebab lagu mana?
2: Dia tak tahu atas Cik Siti Sarah lah. Tapi titik air mata kau pasal apa berah. Dua tu lah. Tu dia. Baiklah. Kita pergi lah ke Cik Etta. Macam tadi lah gitu. Rembah. Copo tak neda tu. Kita pergi. Jangan mongoh dengan Pak Su dah. Cik Etta nak pukul siapa ni?
5: Ya? Yeah?
2: Cik Etta nak pukul siapa ni patu ni?
5: Tak ada dah lah. Kumbek tingkasa.
2: Ya. Luk kau agak-agak eh? Luk kau agak-agak.
5: Kita terah lah.
2: Lekir.
0: Terah dulu.
6: Okey Cik Etta deh.
5: Hidup jangan penuh drama. Takut nanti kita dibenci.
2: Iya.
5: Apa impak gabungan bersama Kelantan FM dan Komuniti Madani?
2: Royak. Ya, royak. Dia pandai dengan mari.
6: Mana tu? Lotte ke mana lah hamba ni?
2: Dia pandai dengan mari. Ya, mus kawuh dah bagi gula rakyat hari ni. Lagi kan?
6: Rasa letih main belagi. Dah saya tak jual hamba beli.
0: Ngatuk dah tu.
2: Letih kenyal.
6: Hubungi baik, jangan dikeruh. Baru tenang, aman, harmoni. Sudah terang, lagi bersuluh. Majlis gah, supoh hari ini.
2: Itu dia.
5: Betul.
0: Nengung lapa pulak.
6: Ya. Rasa-rasa boleh kau jawab lagu tu?
2: Penak.
5: Boleh.
2: Jawab je tak, pukul lalu biar tu cuci.
6: Okey.
5: Ngelah
6: dah. Alik ambul lah pulak jualnya. Yeah. Kau cerita kita.
2: Nak jual. Jawab.
6: Jadi patung ambul nyebun ni lagu ni. Komuniti Madani terus maju.
2: Ya. Yeah.
6: Bersama rakyat mendukung negara. Semua utuh terus bersatu. Kelantan sentiasa aman sejahtera.
2: Anda.
0: Lepas tu, Cik Etta jawab pula. Okay.
2: Jawab Cik Etta, cuci lalu. Mati lalu.
5: RTM kekal nombor satu. Yeah. Jadi pengantara suara kerajaan. Kita bersama berganding bahu. Kekal terus jamin keamanan.
2: Tu dia. Neh, jadi kira je lah.
4: Tu, Pak Su.
2: Gana?
4: Pakai sebut RTM selalu tu.
2: Yalah, jadi kira je lah dah lah. Deh, galau-galau yang menjadi pertanyaan persoalan lah.
0: Betul.
2: Baik alik pihak Komuniti Madani, baik alik Kelantan MRTM. Boleh tahu belakang apa dia fungsi masing-masing.
0: Betul, maknanya gabungnya dua ni kak jadi mantap selalu.
2: Iya, cumanya lepas pada patut ni pos suara alik pihak Komuniti Madani kau.
0: Dan juga
2: alik bahagia penyiaran RTM Kelantan MRTM kau. Jangan henti-hentilah dok menyuara ke suara kerajaan. Bagi
0: teruskan.
2: Masih ke pihak rakyat kita ni tidak kabur.
0: Betul, biar jelas semua.
2: Jadi kita ni kena kapur juga ini.
0: Ada juga ke kita?
2: Ya iyalah.
0: Kenapa tiba-tiba jadi
2: sudah
0: orang
2: artis? Sudah dua pihak sudah lesa kita belum. Kita pun mau kapur juga. Pusul lapa perut dah.
0: Bila lapa perut butuh. tukar jadi orang Indo kau kan?
2: Iyalah. Okay. Mujur putir saja.
0: Kita tutup dengan patung jugalah.
2: Ha, lekan-lekan.
0: Suara sumbang jangan disuka.
2: Oh.
0: Itu juga adalah bakat.
2: Oh, lagu tu.
0: Galik dengar mereka berseloka.
2: Hmm.
0: Rupanya masa pun dah tamat.
2: Ya iyalah. Masa tamat.
0: Iya mas. Hmm. Sambung mas.
2: Ya iya. Sedak demo pakat duk ngato suruh nyanyi lagi berat. Oh. Setakat ni lah dulu saja patung kita. Dari dua pasukan hebat.
0: Ya.
2: Biar pasu cucu sekali lagi.
0: Okey.
2: Kekok si anak kera. Api ruka atas kereta.
0: Yes.
2: Malah juga dari kami sebagai pengacara. Kalau ada tersalah kata.
0: Ya, minta maaf banyaklah salah-salah kecek dah.
2: Ya.
0: Jadi gak ngelah lah.
2: Ngelah.
0: Habis pisir dia buah moktel.
2: Ya.
0: Kera curi buat lagi. Terima kasih kami ucap ke. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
2: Ya. Jadi kita beralah belakang deh. Baik ahli pihak komuniti Madani ataupun.
0: Dan juga ke pihak Kelantan FM.
2: RTM Kelantan FM. Jadi dari kompleks sekolah-sekolah Wakaf Mek Zainab Kota Baru, posu nak tutup tirai untuk seroka bersahut.

0: sorakan.
1: Nama-nama merata pencucian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Baranu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
2: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Aranu berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Aranu, nilai tinggi untuk emas anda.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan kesempatan untuk kita bersama lagi menambah ilmu kefahaman dan meningkatkan ketakwaan dalam interaktif agama ruangan rujuk ustaz hari-hari berkat Kelantan FM. Ada Somo dan set kita set Sat Lala. Dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id. Setiap hari Selasa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin, guru bimbingan yang akan memberi kepahaman tentang ilmu akidah sebagai pegangan dan membenarkan di dalam hati secara yakin dan pasti tanpa sebarang keraguan dan syak. Dipegang oleh seseorang dengan yakin sebagai pegangan agama dan ia bersemi di dalam hati dan jiwa. Juga merupakan satu bentuk hubungan hati dan jiwa yang kuat antara makhluk dan penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sabar masa dan ketikanya. InsyaAllah kita ambil kesempatan dan ruang pada petang ini untuk sahaja bersama dengan guru bimbingan pada petang ini, Ustaz Haji Osman Mazin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, kita sambung kembali untuk pelajaran kita dalam kita bersama dalam ruangan agama untuk petang ini, interaktif agama, ruangan rujuk Ustaz hari-hari berkat. Baik Ustaz, kita meneruskan pelajaran kita, diberi ruang untuk Ustaz memberikan penerangan dan insyaAllah selepas itu ada kemusykilan dan pertanyaan, kita akan cuba layani pemanggil-pemanggil kita insyaAllah Ustaz.
1: Okay, terima kasih Abdi.
0: Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada sekalian hambanya yang tak pernah habis. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang yang mulia dalam suasana keceriaan waktu senja orang panggil, kita dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala nikmat dapat berada di dalam majlis ilmu. Dapat berada di dalam majlis ilmu sebagaimana kita sedia maklum, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Abdik tadi, pengajian kita pada petang ini adalah pengajian Aqidatul Islam. Dan tajuk yang kita pilih pada petang ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Qadar. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada siapa pun boleh pertikai. Allah membuat pilihannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni kata dia membuat dengan pilihannya, tanpa berbincang dengan mana-mana pihak. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik segala kerajaan. Dia mentadbir dengan kebijaksanaan dan kehendaknya. Setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala adalah selari dengan kehendaknya yang telah ditentukan untuk alam ini, serta mengikut undang-undang yang telah ditetapkannya. Allah Subhanahu Wa Taala ni kata dia adalah merupakan pemilik segala kerajaan. Dan tak ada siapalah boleh menafikan hal ini, sebab Allah Taala ni pemilik segala kerajaan. Dan bukan setakat dia pemilik, bahkan dia yang mentadbir. Allah Ta'ala mentadbir pulanya, mengurus dengan kebijaksanaan, dengan kehendaknya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh hujan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh panah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh banjir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh ribut. Nah, itu semua dalam pentadbiran pengurusan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ciptakan langitnya lagu ni sebagai atap, sebagai bumbung. Allah Ta'ala jadikan bumi sebagai hamparan. Allah Ta'ala jadikan semua antara yang ada di langit dan bumi itu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kuasa penuhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kehendak dia sendiri. Dan setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni adalah selari dengan kehendaknya yang telah ditentukan untuk alam ini. Maknanya setiap perbuatan Allah Ta'ala tu dia selari dah dengan kehendak Allah. Nah, contoh kita kata hari ni Allah Ta'ala nak suruh hujan. Hujan. Nah, ataupun hari ni Allah Ta'ala nak suruh panah. Dia panah. Itu kehendak dan ketentuan Allah Ta'ala. Ini adalah merupakan selari dengan kehendak Allah Ta'ala. Bukan kata Allah Ta'ala nak suruh hujan, tiba-tiba jadi panah. Tak. Dan mana setiap berlaku tu semuanya tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mengikuti undang-undang. Nah, undang-undang yang telah ditetapkannya. Mana undang-undang ni siapa yang tetap? Allah Ta'ala sendiri yang tetapkannya, yang aturkan. Ini peraturan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang susun. Jadi kita sebagai hamba, sebagai seorang yang beriman, maka kita turutlah, kita patuhlah, kita percaya, kita yakin hal ini adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah merupakan ketentuan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu sendiri. Wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Nah, setiap sesuatu ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa namanya tetap dah. Ha, di sisi dia ni ada mengikut kadar yang tertentu. Maknanya Allah Ta'ala tak buat sesuatu perkara yang tak padan dengan sesuatu benda tu nak hadapi. Mana sesuatu benda tu tak padan dia nak buat, Allah Ta'ala tak bagi untuk dia. Begitu. Nah, itu contoh ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Ra'd tu, di ayat yang ke-8 tadi. Allah Ta'ala kata tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Dengan kadar tertentu ni, pandailah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatur perjalanan hidup hamba dia sebagai secara khususnya mengikut kadar-kadar yang Allah Ta'ala susun sendiri. Ya, sebagaimana kita lah, dan kita tengok di segi bentuk ujian, dan Allah Ta'ala uji hamba dia ni, dia tak sama. Dan setiap orang ni, dia ada cerita perjalanan hidup masing-masing. Abedi ada cara abedi. Kita ada cara kita. Dan orang lain ada cara orang lain. Maknanya susunan perjalanan hidup ni, siapa yang atur? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi aturan Allah Ta'ala ni, dia mengikut kadar kemampuan itu. Nah, sebagai contoh juga, di mana Allah Ta'ala menguji para nabi dia. Ya. Tak sama dengan Allah Ta'ala uji kita. Dan kita ni hamba yang biasa, imannya tak kuat. Dan Allah Ta'ala tak amari pun berat-berat besar-besar. Tapi bila nabi dan rasul ini Allah Ta'ala tahu kedudukan iman, tahap mereka tu tinggi, Allah Ta'ala uji tinggi. Nah, sebagai contoh, Allah Ta'ala uji para nabi. Iaitu bagaimana seperti Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ujian dia apa dia? Antaranya Nabi Nuh menghadapi cabaran dakwah selama mana 900 tahun. Tak ada orang sudi, tak ada orang nak. Ialah kita kata tak ada orang nak, lah, tak sampai 100 orang. Artinya setahun tak ada seorang pun. Tapi Nabi Nuh dia gigih. Nabi Nuh dia tidak berputus asa. Nabi Nuh tetap berusaha. Orang tak si cerita lain. Berjaya atau gagal cerita lain. Kalah menang cerita lain. Ya pasti aku buat. Maksudnya orang nak duduk pada peringkat ini bukan sebarangan lah. Maksudnya iman dia tu yakin sungguh. Iman dia tu hebat sungguh. Iman dia tu buat demi kerana Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala uji dia dengan lagu tu, dia mampu menghadapinya. Ha, kita tak mampu di sini. Nah, kita tak sampai, lambatlah lagi kita nak sampai tu. Itu satu contohlah. Kemudian kata dia, tiada perkara yang wajib ke atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah juga tidak melakukan sesuatu kerana sesiapa. Tak ada satu pun, kata dia, perkara yang wajib, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Taala kata tak ada sebagai contoh, oh benda ni wajib kena buat, tak, tak ada. Atakah nak Allah, dia nak buat apa boleh, tak sibuk apa boleh. Alah, maknanya sebab dia mempunyai kuasa, kuasa penuh. Ya. Maka kita adalah merupakan makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena akur perintah Allah dan kita kena tinggal apa yang dilarang oleh Allah Taala. Ya. Sebagaimana sini dia nak cerita kepada kita, Allah juga tidak melakukan sesuatu kerana sesiapa. Allah Ta'ala buat sesuatu. Dia buat langit ke, buat bumi ke, dia buat alam ini kerana siapa? Tak ada kerana siapa-siapa. Kita lain. Nah, orang kata gua nak pergi ngaji tu, ada orang suruh dia kena ngaji. Gua nak pergi masjid tu, ada kerana-keranaannya. Tapi Allah tidak. Tak terikat dengan apa-apa makhluk, apa-apa yang Allah Ta'ala kandaki, langsung tidak ada hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam menyusun sesuatu kara. Bukan kerana ni, kerana ni tak. Allah Ta'ala dia tidak begitu. Sebagai contoh ayatnya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair. Allah Ta'ala kata apa? Katakanlah wahai Muhammad. Nah, Allah Ta'ala royak ke Nabi supaya sampai pada manusia. Tentang apa? Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Nah, maknanya sini Allah Ta'ala mempunyai kuasa pemerintahan yang penuh. 100% itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kuasa pemerintahan yang tidak ada hubung kait dengan siapa-siapa. Bergantung harap pada siapa-siapa, tak ada. Engkaulah. Nah, tak. Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Mana Allah Ta'ala ni dia berhak. Dia nak beri kuasa kepada siapa. Beri kabedi kuasa. Boleh. Tak ada siapa boleh sekat. Tak ada siapa boleh halang. Dan demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Hari tu dia wikabadi. Hari ni tak sibuk dah nak tarik. Kau orang lain lah pula. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Sebab Allah mempunyai kuasa yang penuh.
2: Mutlak.
1: Mutlak. Ya. Sebab tu kita jangan sombong. Ha. Sebab kadang-kadang kita beri, bila kita duduk di atas ni, kita rasa hak kita sepenuhnya. Tidak. Sebenarnya Allah Ta'ala ya beri. Demikian juga kita yang berada di bawah ni. Tak ada arah lah. Kau kena duduk bawah. Tidak. Allah Ta'ala juga yang beri. Adakala hidup ni seperti roda, kau kata. Berpusing, berputar. Tak selalunya berada di bawah, tak selalunya berada di atas. Tak selalunya ada kuasa, tak selalunya tidak ada kuasa. Allah Ta'ala ni maha berhak. Boleh buat apa saja. Tengok kuasa-kuasa yang besar. Sebagaimana yang kita sedia maklum, ketika sebelum kedatangan Nabi SAW ni, bumi Mekah ni dikuasai oleh orang lain. Nah, dikuasai oleh ketua-ketua, pemuka-pemuka, pembesar-pembesar Mekah dengan angkuh sombongnya. Maksud angkuh sombong sini ni tak setunduk kepada perintah Allah Ta'ala dalam keadaan yang tak tahu hala tujunya apa. Maka Allah Ta'ala yang maha pengasih, yang maha penyayang ni, wa mari seorang insan nama dia Muhammad bin Abdullah nak beki benda ni. Nah, nak beki benda ni, nak suruh jadi comel molek. Maka nak pada benda ni, dia perlu kepada dia kuasa. Maka Allah Ta'ala beri kuasa. Cuma ketika Nabi di Mekah tu, Nabi tak dapat kuasa lagi. Nabi kena hijrah dulu. Gimana di Madinah? Madinah tu Nabi ada kuasa. Maknanya Nabi bila dapat kuasa di Madinah, lepas tu balik Mekah pun dapat juga. Maka ketika tu, hak sombong semua orang Mekah dulu tu, dengan sendirinya hilang. Mana habis dah zaman dia. Maka sekarang ni zaman Nabi yang menjadi penguasa di kota Mekah untuk membaiki kehidupan manusia dalam menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Ta'ala dia boleh buat benda tu. Tak payah pun bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni, dan maknanya yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ni maha berkuasa. Dia boleh buat dalam setiap perkara tu. Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Boleh. Tu satu contoh. Lagi ayat lagi mengatakan, tulijul laila fin nahari wa turijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuku man tasha'u bighairi hisab. Ayat kedua ni pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni juga, kata dia, adalah merupakan Tuhan yang memasukkan waktu malam kepada waktu siang. Hak bertukar siang malam silih berganti itu siapa yang berkuasa? Allah yang buat. Dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkau juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup daripada benda yang mati. Mana daripada siang pada jadi malam, boleh Allah Ta'ala buat. Daripada malam tukar jadi siang pula, boleh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan benda itulah mati, boleh. Dan engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati daripada sesuatu yang hidup. Maknanya hak benda tu mati, Allah Ta'ala nak supaya hidup balik, boleh. Maknanya apa? Maknanya Allah mempunyai kuasa mutlak, kuasa penuh. Ha, tadi dia nak kuasa, boleh. Dia nak cabut kuasa, boleh. Hal ni dia nak jadi waktu siang, boleh. Nak jadi waktu malam, boleh. Dan dia nak jadi benda tu tak, benda tu mati jadi hidup, boleh. Dan benda hidup jadi mati pun boleh. Ha, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat belakang. Dan engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Nah, mana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia berhak dia nak beri rezeki kepada siapa. Nah, wa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Berhak dia nak bagi rezeki kepada siapa, wa tarzuqu man tasya' tu bi ghairi hisab, tanpa dihitung. Yeah. Orang kata rezeki tak diduga, orang kata rezeki sepak macam-macam lah. Yeah. Orang kata rezeki yang tak dijangka-jangka. Sebab tu ayat Allah Ta'ala lain mengatakan berkaitan dengan rezeki ni, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja tu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala jaminan, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti ada jalan keluarnya. Nah, dan di mana wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ni, dan Allah Ta'ala memberi rezeki kepada dia daripada arah yang dia tidak sangka. Yang tidak sangka, wilah rezeki sini, ari wilah rezeki lagu ni. Kita tak tahu apa rezeki kita nak bagi pada arah mana. Cumanya jaminan Allah Ta'ala sini untuk siapa? Orang yang bertakwa. Wa man yattaqillah tu, siapa-siapa bertakwa kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita bertakwa. Jadi rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kita nak dapat duit saja. Rezeki ni apa? Nikmat dapat jadi orang beriman, dapat jadi orang beramal, dapat jadi orang soleh. Itu rezeki. Diberi nikmat kepada kita sihat, dan itu rezeki. Diberi kepada kita jauhnya daripada musibah-musibah, itu rezeki. Nah, jadi maknanya nak jadi benda gini ni hasil daripada mana? Menjadi orang yang bertakwa. Contoh satu lagi abadi, bagaimana satu ketika seorang lelaki ni dia jumpa mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, anak hamba menyertai peperangan, tapi bila selesai peperangan anak hamba ni jadi tawanan perang. Macam sedih lah ayah dia dan anak dia jadi tawanan. Dia pergi mengadu ke Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, bertakwalah kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Dia pegang hak Nabi royak gitu. Dia pun banyaklah buat amal-amal kerja kebajikan. Maka sehingga ke satu masa dia pun tengok anak dia tu balik. Anak dia boleh balik ke rumah. Maksudnya dia bebaslah daripada daripada tawanan tadi. Bukan setakat boleh balik, bersama dengan dia tu ada beberapa ekor kambing. Beberapa ekor kambing. Lalu sekali lagi dia jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah.

wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab ni, Allah Taala ni boleh bagi rezeki kepada siapa-siapa dia nak bagi tanpa dihitung, tanpa dikira. Maka kita nak pegang kunci nisa ya, jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang serta setunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Jadilah orang yang mendengar kata Allah dengan kita tidak buat perkara dilarang oleh Allah Ta'ala. Pasti orang ini berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Nah, lalu kata di ayat di atas tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar memberitahu manusia bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pemilik sebenar segala pemerintahan. Nah, mana ayat Qulillahumma ma tadi tu, Allah Ta'ala royak ke Nabi supaya sapa pada manusia bahawasanya pemilik, penguasa atau pemerintah yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan orang tu orang ni. Kita ni menumpang je. Nah, Allah Ta'ala bagi sikit-sikit je. Tapi kuasa mutlaknya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pemerintahan kepada sesiapa yang dia kehendaki dan mencabutnya daripada sesiapa yang dia kehendaki mengikut sunnahnya dalam pemberian dan pengambilan. Satu lagi Allah Ta'ala kata, ya Nabi, dia ni berkuasa. Dia nak pergi ke siapa jadi pemerintah, dia nak wis ke siapa supaya tidak jadi pemerintah, bila-bila masa saja Allah Ta'ala tu boleh buat. Yakin ini kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita kadang-kadang kita rasa muda, kuat, gagah, kemah gitu kan. Kita kata, tapi bukan itu sandarannya. Kalau dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh jatuh ha. Tak ada siapa pun boleh halang. Itu Allah Ta'ala royak ke Nabi supaya sapa pada manusia bahawa sebiar manusia yang sedar, manusia yang khabar, yang mempunyai kuasa yang mutlak adalah Allah, bukan makhluk, bukan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memuliakan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikannya sebab-sebab kemuliaan dan menghina sesiapa yang dikehendakinya dengan kekecewaan. Allah Ta'ala juga boleh, dia nak suruh siapa jadi mulia, jadi comel, jadi bagus, dia boleh. Dan siapa Allah Ta'ala nak suruh hina, nak suruh dalam keadaan mana kecewa, Allah Ta'ala juga boleh. Jadi sebab itulah hidup ini dia jangan sombong. Kerana kita rasa kita gah, kita baik, kita lebih segala-galanya, menjadi sombong. Tuhan kata, ingat, hakmu boleh duduk setahu tu aku bagi. Sebagaimana contoh, okay, antara manusia-manusia sombong atas muka bumi ini, hak Tuhan sebut dalam Quran tegak, Fir'aun, sombong kan? Siapa setahu mana nak tahap sombongnya? Siapa pada peringkat ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tinggi. Siapa tahu tu ngaku Tuhan. Iblis kata sombong-sombong, aku pun tak pernah aku ngaku jadi Tuhan. Ni Fir'aun ni dah lalu dah. Jadi ni ayat tahap sombong siapa setahu tu. Tak sombong apa? Sebab dia boleh buat belakang. Segala harta benda di Mesir tu semua milik dia. Rakyat dia kata milik dia. Nah, dia nak kuasa lagi, dia nak boleh belakang. Jadi bila siapa pada peringkat tu dia lupa diri, dia lupa bahawa sang buita adalah Allah. Dah maknanya hak bantu diselamat adalah Allah, bukan di bahasa hak dia sendiri. Akhirnya apa jadi pada orang yang sombong lagu ni? Nah, Allah Ta'ala kata aku nak tarik dah tok si buita, iaitu Allah Ta'ala mematikan dia. Cabut segala kuasa dia. Mati pula dalam keadaan cara yang hina. Nah, kecewa dia. Hina setara mananya diselam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Laut Merah yang terletak di selatan negara Mesir. Nah, sebaliknya Allah Ta'ala nak mengangkat, nak memuliakan siapa? Nabi dia, Rasul dia, iaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Menjadi Nabi, menjadi Rasul, menjadi orang mulia. Dan segala, perhatilah kalau kita meneliti sirah kan. Siapa-siapa yang sombong dengan Allah Ta'ala, semuanya jatuh belakang. Fir'aun kau, zaman Nabi Nuh kau, Namrud kau, siapa lagi hak lawan Nabi-Nabi ni, semuanya jatuh belakang. Tak terkecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa hak sombong? Abu Jahal. Siapa hak sombong? Abu Lahab. Siapa saja sekalipun, Allah Ta'ala jatuhkan belakang. Sebab tu jangan jadi manusia yang sombong. Kenapa? Bila Allah Ta'ala cabut tu, dia jadi hina. Kalau dia jadi hina, tak ada gapar lah. Tak ada siapa nak hormat, nak sanjung dah. Kenapa? Kerana dia sendiri telah dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata dia, segala perkara berada di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ingat situ. Kita ada sikit sebanyak hari ni, hak Allah Ta'ala bagi. Kita ada sikit sebanyak hari ni, Allah Ta'ala we pinjam. Jadi bila sebut bagi pinjam,

0: Ya, Bedi.
1: Ya.
0: Kita kadang-kadang kita tak boleh nak terima. Kita rasa macam hak kita. Contohlah.
1: Ya.
0: Mata kita ni Allah Ta'ala we pinjam. Nah, telinga, lidah, semua panca indera kita Allah Ta'ala we pinjam. Jadi bila sebut kata bagi pinjam, dia bukan hak kita lah sebenarnya.
1: Ya.
0: Dia kena kembali kepada Tuhan hak. Jadi kita tak perlu sedih lah. Sebab bukan hak kita. Sebab kita kadang-kadang tak nampak mata aku, kecewa aku, sedih. Dan, tak dengar telinga aku, kecewa aku. Bukan telinga kita, bukan mata kita. Hak Allah. Contoh mudah gini, Abadi. Kita pinjam kereta orang. Pinjam kereta orang, kita pun buat klik letak depan tangga rumah kita. Tuan dia kata kereta ambo tu pinjam tu kena atas balik lah. Jadi kita apa atas balik? Apa perasaan kita? Kita rasa sedih ke? Nak sedih apa? Bukan kereta kita. Kereta orang. Jadi kita apa faham? Bukan kereta dia. Aku kena atas klik. Begitulah kita pada hari ini. Apa yang kita ada hari ini? Harta, anak-anak, pangkat, jawatan, kesihatan. Apa yang ada di panca indera kita. Semua tu pinjaman daripada Allah. Jadi oleh kerana barang ni barang pinjam, bukan barang mutlak, bukan barang kita, kena kembali kepada Tuhan hak dia. Dengarlah kata Allah. Allah Ta'ala dia boleh bui, dia boleh ambil. Allah Ta'ala dia boleh memulia, dia boleh menghinakan. Itu makna apa? Berkuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maknanya segala perkara berada di tangan Allah, sama ada baik atau buruk. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi dan menghalang, memulia dan menghina, serta memberi manfaat atau mudarat. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Antara tanda kekuasaannya ialah perkara yang dapat disaksikan di alam ini. Gapo kita boleh tengok di alam ini, maka semua kita boleh tengok berlaku betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ni lagu ni, orang ni lagu ni. Jadi sebab itulah kita dalam hidup hari ini, bila kita faham lagu ni, kita boleh redha. Ya, kita ingat ketika kita sihat, Allah Ta'ala wika aku sihat. Hari ni Allah Ta'ala tarik dan sihat aku jadi sakit. Allah Ta'ala juga bui. Hak ni kita payah sikit nak terima. Hak tika sihat tu boleh terima. Hak tika sakit tu tak terima. Bapalah aku jadi sakit. Nak sihat semua kita kalau boleh. Tapi kita lupa di situ. Rupa-rupanya yang memberi sakit itu juga Allah. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala yang bui sakit tu, kita redha. Boleh redha benda ni adalah merupakan nikmat yang bukan biasa-biasa. Jadi sebab tu orang faham benda gini tentang iman, tentang kudrat kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak ada masalah. Kita biasa dengar gitu, orang tu kaya dia sendiri. Tapi hari ni tinggal selas punggung. Dulu hak we kaya tu siapa? Allah. Hari ni yang jadi miskin tu siapa? Allah juga bagi. Bila dia boleh duduk situ, dia tak ada masalah. Dia tak ada rasa dia dihina, dia tak ada rasa dia kecewa dah, sebab dia tahu semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Itulah akidah yang sedang mendidik kita supaya boleh terima setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pada kita. Jangan kita hanya boleh terima hati kau baik je. Hati kau tak baik pun Allah juga bui. Sebab tu Nabi katakan untung orang yang beragama Islam. Kenapa? Karena dikala dia mendapat nikmat, dapat kebaikan-kebaikan, kemuliaan dan sebagainya, lalu dia bersyukur kepada Allah. Datang mendengar ini, Alhamdulillah Allah Ta'ala yang bagi. Dia dapat apa? Dapat pahala. Sebaliknya dikala masa yang lain pula, dia ni diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah tu, musibah ni, susah tu, susah ni, lalu dia bersabar. Maksudnya dia tidak memberontak. Lalu dia sabar ni, maka dia juga dapat pahala. Dikala dia senang, dia dapat pahala. Dikala dia susah pun, dia dapat pahala. Mana ada pada orang lain? Hanya ada pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu habis.
1: Ya.
0: Baik, rasanya setakat itulah dulu. Baik, sebagai pembentangan kita. Wallahu a'lam.
1: Ya. Terima kasih atas penjelasan Ustaz berkaitan dengan apa yang diterangkan oleh Ustaz untuk petang ini. Ruangan Ustaz Hari-Hari Berkat, pengajian ilmu akidah dengan tajuk ketentuan dan juga kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas kepada kita saudara, syukur dan sabar, redha itu perlu dalam setiap di kalangan kita. Mudah-mudahan ya, orang Kelantan panggil ta'atuk pala dindilah. Menerima hakikat dan juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik Ustaz, kita kembali dengan pendengar kita selepas ini.
2: Alhamdulillah, rezeki tambah nak nak tahu. Tapi, ada orang lain dah lihat tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita ke maik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
1: Baik, saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya buka dua talian untuk saudara menghubungi, mengemukakan kemusykilan ataupun ada soalan-soalan yang nak ditanya dengan Ustaz Haji Osman. Jadi boleh telefon nombor yang biasa-biasa, sama-sama telefon kita 09748-8030. Ya, kadang-kadang sekali-sekala guna talian 09743-3858. Harapnya pendengar kita faham lah, untuk kita sama-sama bui peluang kepada pendengar-pendengar kita untuk bersama-sama dengan guru bimbingan kita Ustaz Haji Meh. Baik, kita bersama dengan pendengar kita yang memanggil untuk bersama talian kita. Hello.
3: Ya. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
3: Ni no dari Macang.
1: No. Silakan bersama dengan saya.
3: Ya, assalamualaikum ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ini saya nak tanya, bagaimanakah seorang itu bila dia selesai saja solat, dia tidak berdoa kepada Allah? Dan adakah itu dikatakan orang yang sombong dengan Allah? Dan satu lagi saya nak tanya, selalu saya dengar selepas untuk iman itulah dia berzikir lah, berdoa bi abwa jannah bi abwa di apa sama untuk dia tu bi abwa tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, terima kasih Nur dari Macam. Dia ada dua soalan tadi berdiri. Ya, pertama dia tanya berkenaan dengan adakah kata dia orang tu dikira sombong bila dia semaya, selesai semaya tu dia tidak berdoa. Adakah dikira sombong ke tidak? Baik, kita nak respon hari ini dulu. Baik, sembahyang itu adalah merupakan dari segi bahasanya adalah ad-du'a. Lughatan adalah dari segi bahasanya dipanggil ad-du'a. Sembahyang itu sendiri adalah doa dah. Nah, sembahyang itu berdoa. Dan nak comel lagi, nak lebih lagi, bila kita selesai sudah semaya tu, kita berwiri, berzikir. Kita mula dengan istighfar tu. Apa makna istighfar tu? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maknanya kita istighfar memohon keampunan kepada Allah Ta'ala tu. Kita mohon keampunan, bimbang, takut dalam semaya tadi tu ada salah. Siapa setara tu sebenarnya Allah Ta'ala suruh kita mohon keampunan. Hak ni bimbang, takut ada salah tak dalam semaya. Takut bacaan kita tak sempurna, perbuatan kita tak sempurna, khusyuk kita tak sempurna, kan? Jadi mana kesalahan-kesalahan gitu tu, maknanya selepas semaya tu mohon terlalu dah keampunan. Tu walaupun kita tidak sengaja, apatah lagi bila kita melakukan dosa. Tentulah diminta supaya mohon keampunan dan bertaubat. Baik, kita selesai semayang tadi, ini antara benda yang dituntutlah, beristighfar. Lepas tu berwiri, berzikir, macam-macam, okay? Astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah, wa la syarikalah. Tak baca derah, baca seluruh pun tak ada masalah. Nak baca seramai-ramai, baca sendiri-sendiri pun tak ada masalah. Sampailah pada peringkat akhirnya kita berdoa. Itu sebenarnya diajar oleh ulama kita, diajar oleh guru-guru kita, tok mak ninah teratur comel kitanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun suka tengok hamba dia ni manis dalam beribadat. Sebenarnya dia bagus benda gini abadi. Maknanya kita ni orang pakai bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Janganlah duduk lorak gaduh sangat. Kalau lepas wisala kanan kiri tu, pakai cuh bang. Tak ada dah wirik kau sepatah. Tak ada dah zikir kau sikit. Tak ada dah doa kau sepatah. Dia sebenarnya sebaik-baiknya bila kita sembahyang, antara waktu yang terbaik berdoa ketika selesai solat fardu. Tu comel doa. Lorak gaduh, aduh, tahu mana pun doa lah. Tak pandai lah ustaz nak doa. Tak pandai. Hak pandainya gapo. Amarti hak ni. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setakat tak merti. Baca hak tu tak apa. Sebenarnya doa Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ni adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini sebenarnya Nabi setiap kali berdoa, Nabi tu akan rauk tangan dia ke muka sebelum baginda baca doa ni. Gapo Rabbana atina fid dunia hasanah ni, Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun nak baik juga. Minta dua-dua, di dunia minta baik, akhirat pun minta baik. Wa qina azabannar, jauhlah kami daripada api neraka. Kalau berdik puasa, bila kita pergi Mekah,
0: kita tawaf kan. Tak kira lah tawaf haji, kau tawaf umrah, kau tawaf sunat, kau apa-apa tawaf tu, kita akan jumpa di penjuru, penjuru Kaabah tu. Dia Kaabah kan, dia ada 4 penjuru. Dia nombor satu dia panggil rukun, dia panggil rukun apa, nombor satu rukun Hajarul Aswad. Tempat bermula dan berakhirnya orang tawaf. Hajarul Aswad tu ada batu untuk kita kucuk. Lepas tu rukun yang kedua tu dia panggil rukun Iraqi. Rukun Iraqi ni penjuru yang kedua, iaitu bersetentangan dengan negara Iraq. Rukun yang ketiga tu, dia penjuru yang ketiga tu dipanggil rukun Syami, bertentangan dengan negara Syam ataupun Syria. Baik, hak ni pula ni, hak yang keempat ni dipanggil rukun Yamani. Yang keempat rukun Yamani. Di rukun Yamani ni nak cerita, daripada rukun Yamani kepada rukun Hajarul Aswad ni, sunat kita baca doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bacalah berulang-ulang. Di sudut mana? Daripada rukun Yamani hingga kepada rukun Hajarul Aswad. Baca berkali-kali. Doa apa ni? Doa minta kebaikan di dunia dan baik di akhirat dan selamat daripada api neraka. Diajar oleh Nabi supaya kita baca ni. Hak ni ketika kita tawah. Hak tadi semaya. Jadi paling-paling tak ada lepas semaya tu. Baca hak ni tak apa dah. Dah lorak sangat kan. Tapi yang sebaik-baiknya, doa ni dia ada cara dia. Dan akak tangan comel molek. Mengadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan patu puji Allah Subhanahu Wa Taala, selawat kepada Nabi, patu royaklah gapo kita nak. Ada royak gapo kita nak, itu dia panggil doa. Kita minta ya Allah, tak reti kau Arab, minta kau Melayu tak apa. Allah Taala tu Maha mendengar. Jadi baiknya, comelnya, afdalnya sungguh-sungguh bila kita selesai semaya, terus kita berdoa. Jangan selesai semai, terus kita tinggal. Jangan. Kerana kita telah lepas satu peluang untuk waktu terbaik kita berdoa. Salah satu doa yang afdalnya ketika selesai salat fardu. Ya, tu waktu-waktu doa terbaik. Jadi maknanya, no tak diminta peminta pencerahan, iaitu orang yang tak sedar doanya, Nabi katakan, kalkirdun, seperti kera. Maknanya lorak gaduhnya dia siapa gitu. Nah. Jangan nak diajar pada kita istighfar, berwirid zikir, baca doa, gini semua ni tu comelnya.
1: Ya, ustaz, amu ingat kalau atas dunia lah ni kita besok lah. Kalau kita dengan tuaku contoh, ampun tuaku.
0: Baru kita royak. Maknanya kita, mana kita mohon dulu dengan Allah Ta'ala, baru kita cerita kini gambar bahasa kita. Itu kita dengan tuaku. Hal ini dengan Allah Ta'ala ni yang maha agung. Lagilah kita kena bertok maknina comel sangat boleh. Sebab apa? Sebab tak ada doa yang tak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Itu jaminan daripada Allah. Udu'uni astajib lakum. Tu yang kata, meminta aku bui. Kita hari ni, kadang-kadang dalam hidup kita, kita mari susah. Kita mari musibah tu, musibah ni. Mari ujian tu, ujian ni. Macam-macam dalam hidup. Kita berasa sepi hidup kita. Kita lupa kita tak minta dengan Allah. Itu silap kita. Sebenarnya, di ketika Allah Ta'ala sedang uji kita tu, minta lah dengan Allah. Tu directnya begitu. Allah Ta'ala tu uji nak tengok kita setara mana. Dan kita ni ingat ke dak ke dia. Begitu. Jadi sarannya ustaznya, iaitu jangan lupa berdoa. Walau lorak kada setahu mana, sepatah tak tipu tak pedah. Nah, tapi kalau boleh, hak cok titik terkini comel mula tu, lagi baik sebenarnya. Maknanya, bolehlah kalau nak kata, adakah dikira itu sombong kalau tidak berdoa? Boleh nak kata sombong. Maknanya, gitu melalulah kita ni malah. Ada segi berdoa segapa tu, dok. Tapi nak royaknya, maknanya kita biar ada doa. Itu satu. Yang kedua, hak dikata abu-abul khair, abu-abul jannah tu kan. Abu-abu tu gapo dia tanya. Mana abu-abu tu pintu. Pintu kebaikan, dah pintu-pintu syurga, dah pintu-pintu iman, pintu-pintu nikmat.
1: Abu-abu ke albab eh?
0: Bukan
1: albab
0: eh? Ahmad albab. Albab tu sebab pintu. Abu tu pintu-pintu jamu.
1: Pintu-pintu.
0: Pintu-pintu yang banyak. Okay, gitu.
1: Abu.
0: Kalau albab tu makna sebab pintu ya. Pintu juga. Tapi sebab pintu. Babu tu makna dia pintu. Baik, ada macam syurga kan? Dia ada pintu-pintu syurga. Ada babul jannah tu pintu-pintu. Abu-abul jannah ni maknanya pintu-pintu syurga lah. Syurga ke dia banyak. Ada 7-8 jenis syurga. Allah Ta'ala kata pilih nak masuk syurga mana melalui pintu yang kamu kehendaki. Hal ini satu hadis berkenaan dengan orang yang berpuasa ni. Tawaran Allah Ta'ala. Ada satu pintu yang paling istimewanya untuk berpuasa ni. Dia panggil pintu, gapa dia nama pintu syurga tu, iaitu Allah, nyemari lupa sikit tu. maknanya ar-rayyan. Ada bab ar-rayyan ni, bita ar-rayyan ni maknanya Allah ni khusus untuk orang puasa. Maya ada pintu dia. Maknanya pintu ni maknanya Allah Ta'ala buka kepada puasa, dia boleh nak masuk pintu mana-mana. Istimewanya pintu ni khusus orang puasa ni, kalau orang lain nak masuk tak boleh. Maksud tak boleh. Puasa ni puasa lagu mana Bedi? Bukan puasa kita ni kita tak tahu boleh jamin ke tak. Puasa tai buka tengok sekelilingnya. Makanannya. Puasa lidah tengok tak boleh tengok pak ngata dan macam-macam. Kita bimbanglah sangat puasa-puasa kita tak. Jadi puas maksud Nabi puasa hak lagu ni ni atau pe syurga hak lagu ni ar-rayyan boleh masuk pintu ni ni ke? Hak puasa dia panggil khususul khusus tu. Hak tu confirm dapat jaminan. Khususul khusus ni biasanya para Nabi. Nabi puasa setahun mana Bedi? Langsung tak ada lintasan dalam hati. Nak buka dengan gapo hari ni. Tak ada. Kalau ada tu, tak yakin dengan rezeki Allah. Sebab gitu. Kita hari ni nak makan banyak mana, menu mana, dah bazar Ramadan mana, tu contoh. Jadi, dah ceritanya, jauhkan. Jadi, darjah puasa ni, dia banyak-banyak peringkat puasa benarnya. Atau cerita lain, tajuk lain lah. Jadi, nak cerita kepada Nur tadi, bahawasanya, abu apa maknanya pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu, ya kita mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebenarnya suka. Nur suka kita ni sentiasa minta dengan Allah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih penjelasan daripada Ustaz Jimmy. Untuk bersama dengan kita, kita masih ada masa lagi lah. Learningnya pukul 9.49 bersama dengan guru bimbingan kita Al-Fadhil Ustaz Haji Osman bin Mazin dalam kita membicarakan tentang berkaitan dengan pengajian ilmu akidah, ketentuan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teruskan memanggil, kita ada masa lagi ni. Baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, ya.
5: Kati ni selising.
1: Kati selising. Pasir Putih. Tadi macam ni Pasir Putih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Kati.
5: Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Apa khabar?
4: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Semua Kati ada soalan macam ni. Adalah seorang hamba Allah ni. Yalah. Kadang-kadang dia tak boleh terima lah ujian Allah ni. Sudah takut kekurangan iman lah kita kata. Sebab dia Allah, hamba Allah, dah lahir dah ujian kan.
4: Betul.
5: Oh, sanggup dapat tak siapa tak si semaya. Nak bakar kari semaya. Ya Allah, semua tiba-tiba katinya. Lepas tu muncul lah punya semaya balik. Aduh. Satu seorang lagi ni. Oh, dia kata, oh, tak boleh, dia kata, Allah Ta'ala ni tak adil, ya Allah. Terus macam panjang kat hati pula. Jadi nak tahu uraya ustaz macam mana.
4: Okey.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak T deh.
1: Kak T.
0: Pasir Putih. Aha, ya.
1: Selisih Pasir Putih. Ya.
0: Terima kasih Kak T. Inilah kehidupan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala datangkan Nabi. Nak jelas benar-benar gini lah. Supaya boleh terima kenyataan hidup tu. Jadi nak terima kenyataan hidup ni, dia kena faham agama tu. Jadi agama ni lah yang menyelamatkan kita sebenarnya. Jadi cerita Kak T ni, banyak dah kita dengar sebelum-belum ni pun. Nah, maknanya ada orang tak boleh terima ujian Allah Ta'ala. Contoh dia nanih, comel hidup molek, tiba-tiba mati tanaman dia. Nah, tak ada boleh hasil. Bayangkan selama mana dia penat, sebanyak mana dia habis, tiba-tiba Allah Ta'ala uji melalui lagu ni. Orang ni nak hadapi ujian ni, mesti dia kena ada iman. Dan mesti dia kena ada iman. Kalau sekadar nak tunjuk panah, tunjuk beren, tak selesai masalah. Nah, jadi sinilah perlunya kepada kesabaran, perlu kepada keredaan, perlu kepada bahawasanya kita terima kenyataan ini, hak jadi gini adalah Allah buat bukan kita. Nah, bila kita kata Allah Ta'ala buat bukan kita, kita sendiri ni pemilik Allah. Jadi nak pahas situ kadang-kadang payah tu, sebab dia berasa hak dia. Anak dia berasa hak dia yang buat. Dia berasa hak dia yang nani. Dia berasa hak dia jadi hidup subuh. Dia berbaju semua sekali. Tapi dia lupa sebenarnya di sebalik itu adalah hak bui hidup tu siapa? Allah. Dia lupa hak bui jadi subur, hak bui jadi bunga, buah tu siapa? Allah. Jadi maknanya hari ni pokok dia mati, pokok dia tumbuh, pokok dia ni tak ada boleh hasil pun, Allah juga bagi. Ia nak duduk pahas situ, itu kadang-kadang dia payah tu, tak dia tak si terima takdir Allah Ta'ala tu, tak si terima ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Jadi kita nak sarankan supaya kita kena banyak faham tentang benda-benda yang demikian. Jadi sebab tu Nabi ni Allah Ta'ala utuskan baginda datang ke alam dunia, perkara pertama yang Nabi dakwah adalah akidah. Selama mana Nabi berdakwah tentang akidah bedik 13 tahun di bumi Mekah. Ramai orang marah. Tak boleh terima, tak kena, tak suka dengan dakwah Nabi. Nah, sebab bertentangan dengan hidup mereka. Nabi kata, nak marah nak apa? Aku kena royak. Jadi marah mereka ni main-main ke? Tak, marah sungguh. Siapa pada mereka buat keputusan nak bunuh Nabi. Bila nak bunuh Nabi ni lah Allah Ta'ala royak, kata Nabi, ya Rasul, tinggallah dulu Mekah. Maknanya nyawa tu tak selamat dah. Siapa tahu tu. Nabi royak gapa? Nabi nak royak Islam. Nabi nak royak iman. Nabi nak royak pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak faham benda-benda tu. Jadi sebab tu Islam, kita tengok abadi dia. Dia diikat dengan apa? Rukun Islam. Rukun Islam ni ada berapa? 5. Kemudian satu lagi ikatannya rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Dalam rukun Islam kata 5 tu gapa? Dia kena ada syahadah. Okey, selesai dah ni. Lepas tu dia kena semayang. Semayang ni lah sebenarnya membantu kita, mendidik kita. Jadi semayang ni satu ibadat yang unik. Allah Ta'ala perintah kita semayang ni sampai mati. Berti-berti semayang, mati. Noaya hubungan dengan Allah Ta'ala ni jangan putus. 5 kali sehari ni, hak ni wajib ni. Dalam keadaan apa jua keadaan manusia sekalipun. Jadi ni sebenarnya adalah merupakan akidah. Kalau duduk pada orang tak faham, orang tak ada akidah, maya buat gapo, sopo lah, maya tak maya pun boleh makan juga. Nah, boleh tidur juga. Bukan persoalan makan minum. Bukan persoalan tidur bang, hidup. Tak. Dari segi bak makan minum ni, binatang hak tak ada kaitan dengan agama, boleh makan. Nah, iti ayam lemu kubah tengok, oh tak habis nak makan. Nah. Tak habis kita nak perang kan? Ada semacam. Tapi mereka ni hidup, dia makan, dia tidur. Adakah mereka ni maknanya tak boleh makan? Boleh. Hidup ini bukan untuk makan. Hidup ini biar kita tahu hak mana hak Tuhan suruh, hak mana hak Tuhan lagi. Itulah nama dia agama. Jadi dalam hidup kita, kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian kadang-kadang kita rasa tak boleh nak terima. Nah, tu silap kita. Silap kita. Sebenarnya setiap apa yang pergi kepada Hanisa, kullu ma yaf'alullahu khair. Setiap gapo yang Tuhan buat tu baik. Yakinlah Allah Ta'ala buat gapo pada kita tu comel belaka. Susah kau kita, sakit kau kita, kaya kau kita, apa Allah Ta'ala buat terbaik. Allah Ta'ala tu tak pernah hina hamba dia, tak ada. Yang kedua tadi dikata berkenaan dengan Allah Ta'ala tu tak adil. Tak ada. Allah Ta'ala itu maha adil. Sekaligus kita tengok ada orang kecil bak nak adiran orang ni kaya, orang ni miskin, patut we kaya belakalah baru adil. Nampak kita kena faham gini. Orang ni Allah Ta'ala bui kaya, orang ni Allah Ta'ala bui sihat, orang ni Allah Ta'ala bui miskin, orang ni Allah Ta'ala bui sakit. Tak adil ke Allah Ta'ala ke ni? Dia berkata tak adil lah. Sebab orang kaya tak apa ya sini. Hak tak kaya ni susah. Hak ni, hak sihat ni, tak boleh disegar ke. Hak tak sihat ni, sakit. Tak adil lah kata dia. Jangan pandang begitu. Dari segi agama ini, Allah Ta'ala buat, kullu ma yaf'alullahu khair ni, setiap apa Allah Ta'ala buat tu baik belaka. Mana kita kena bijak membaca apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Sebenarnya Allah Ta'ala beri kaya ke, kita bersyukur dapat pahala. Allah Ta'ala beri kita ni miskin, kita reda dan kita bersabar dan kita boleh terima, kita dapat pahala. Itu keadilan Allah. Dan Allah Ta'ala tu maha tahu. Tebe-tebe we kaya kepada orang ni, bahaya. Nah, we kaya ke dia lupa diri, we kaya ke dia sombong, we kaya ke dia tak si sedekah, we kaya ke dia tak si keluar zakat. Untung ke kita lagu tu? Rugi sebenarnya. Sebab tu ketika siapa? Qarun. Gijupa dengan Nabi Musa. Dia royak dia susah. Dia ayat dia nak makan tak alih. Dia ayat dia gini-gini. Tolonglah doa. Nabi Musa kata, apa? Aku susah. Tak. Nabi Musa kata, comel dia. Mu tak tahu. Anak aku nak makan pun tak ada. Doa lah minta biar kaya. Nabi Musa kata, payah wahai Qarun. Kalau mu kaya, payah. Aku bimbang. Nak juga, ni juga. Doa. Bila berdoa ni lah. Allah Ta'ala perbui. Dan dia pun kaya sungguh. Ini noyak bahaya kaya dia ni. Lupa diri, tak ada pemurah, tak si bagi sedekah, tak si bayar zakat. Sebab dia kata hak dia belaka. Jadi adil ke dia lagi ni? Daripada susah dia itu comel molek, tiba-tiba jadi kaya kufur kepada Allah. Tak kau nyaya kepada dia.
1: Tak ada nak semaya.
0: Tak ada nak semaya. Jadi itulah kita kena faham agama, kita kena faham akidah, kita kena faham erti konsep kehidupan. Jadi setiap apa Allah Ta'ala buat pada kita tu terbaik sebenarnya. Begitu sebenarnya. Mana kita boleh tak reda gitu, kemah kita. Mendidik kita setakat tu bagi kita. Dia boleh jelaskan wallahu alam.
1: Baik, itulah penjelasan daripada ustaz untuk persoalan daripada Kak T dia di Selisim Pasir Putih. Ya, pastinya besok kita dengar tu berfikir positif, tak ni? Berfikir positif dan juga bersangka baik. Lebih-lebih lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita duk mikir ustaz ni masa depan ni ada lagi benda-benda. Walaupun tanam kita ni katalah tidak subur untuk tahun depan, kuih-kuihnya anak kita boleh masuk universiti. Dia mau ikut lain. Supaya ustaz banyak-banyak nikmat ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jelas kepada kita insya-Allah ada pertemuan kita dan juga ada masa kesempatannya kita akan bersama lagi dengan guru bimbingan kita Al-Fadil Ustaz Haji Osman bin Mazin. Yang ada setiap hari Selasa ni adalah kita kongsikan adalah apa ni ruangan kita akhlak ustaz ni. Itulah yang akidah, maafkan ilmu akidah. Jari-jari sekali ustaz begitulah terbabah juga. Baik ustaz. Insya-Allah ustaz, terima kasih banyak ustaz ya, dengan ilmu yang dikongsikan. Insya-Allah kita jumpa semula. Assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu sorang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami Kelantan FM. Ada Somo dan pada ketika dan waktu ini kita dah pun 7.08 minit malam. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib malam ini bagi zon 1, zon 2 negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.29 minit malam. Bagi Besut dan Setiu Terengganu pada pukul 7.26 minit malam. Teruskan bersama kami Kelantan FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

ألا لله الدين الخالص.

al cofre. وإن تشكروا

سنة وأرض الله

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mampu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Periksakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Kita baru saja dihiburkan oleh suara daripada Judika. Judika dengan lagunya Mama Papa Larang. Membawa kita sekarang ke pukul 8.10 minit malam. Dan waktu ini diharapkan setara juga berkesempatan untuk bersama-sama dan mendengar Kelantan FM di mana saja. Kita sememangnya saudara dalam kehidupan ini, bila gelap kita perlukan cahaya. Cahaya itulah yang menerangi perjalanan kita ke setiap destinasi yang kita ingin tuju. Dan ini perkongsian saya bersama dengan anda, yang mana saudara, kerajaan memperuntukkan 25.2 juta ringgit untuk bagi fasa awal pemasangan lampu jalan jenis LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi yang sering berlaku kemalangan di rangkaian lebuh raya seluruh negara. Menurut kata Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, inisiatif di bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan sebanyak 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya di lokasi yang telah dikenal pasti. 690 tiang lampu bernilai 5.77 juta ringgit akan dipasang di 9 lokasi merangkumi lebuh raya Kuala Lumpur Karak, antara Karak dan Bentong, lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 antara persimpangan bertingkat Cenoh dan persimpangan bertingkat Gambang, serta lebuh raya Pantai Timur Fasa 2 antara persimpangan bertingkat Bukit Besi dan persimpangan bertingkat Ajil. Daripada 32 lokasi yang dikenal pasti itu, 9 daripadanya merupakan kawasan black spot rasmi yang mempunyai pemberat kemalangan yang tinggi, manakala selebihnya adalah kawasan berpotensi berisiko tinggi. Dan saudara, pemasangan lampu LED solar ini akan dipantau secara rapi bagi melihat tren penurunan kadar kemalangan. Selepas projek siap, aspek penyelenggaraan akan diserahkan kepada syarikat konsesi lebuh raya masing-masing di bawah seliaan LLM. Baik, kita amat mengharapkan usaha sebegini kerana ia memberikan satu pemanduan yang lebih baik, ataupun kita harapkan tidak mengelak daripada berlakunya kemalangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan seumpamanya. Selain daripada itu juga, kita mengharapkan bila keadaan jalan yang terang di sinari cahaya lampu LED ini boleh juga menampakkan kita, menampakkan jalan itu ke mana ataupun destinasi kita seterusnya. Baik, kita dah pun 8.12 minit malam. Selepas ini kita akan dengarkan Mek Bunga Lecu Merah.

Cik Bunga mari pula. Gitu pas saya lepas ni ni. Hai, ajak Cik berak seumur saya-saya ni tak. Metal nak jalan kok ni, metal nak jalan kok ni. Kita ni kalau dia suka bersaing, gitulah dia. Orang pun suka saingnya kita. Cumanya pesemek bunga lah. Anak bersaing tu, kita kena juga. Anak agak kau baru kenal hari ni, ajak tubik-tubik selalu. Biar agak kita ni, kenal dulu. Boleh sebulan ke, boleh 2 bulan ke. Orang ajak tubik barulah kita ikut. Narak kau baru kenal hari ni, nak tubik selalu. Bahaya lah ni. Mak bunga bukannya kapok. Sari-sari je kita baca berita ni. Memang berita pun menakut ke lah. Mak bunga siapa ke? Ay, jenuh lah nak baca berita-berita yang menakut ke ni. Jadi dia kena pesan kepada mak dan ayah tu. Yang mana ada anak Tino ni. Duk sekolah lagi. Kena jatuh tu, kena jatuh ni. Orang ajak tubik-tubik. Selalu jangan. Kadang-kadang mak dan ayah ni jangan duk mana juga. Kena cek lah juga dengan siapa anak kita bersaing. Supaya keselamatan demo tu terjaga. Tidaklah jadi kapok-kapok kita juga. Rusin kita juga kena bertanggungjawab. Jadinya jangan duduk mudah lah. Nak ikut orang kosa kita jangan.

Baik, kita teruskan bersama malam ni Selekta hingga pukul 9 malam. Masih lagi berteman-berteman bersama dengan saya. Kita pukul 8.22, maksudnya waktu solat fardu isyak malam ni bagi zon 1 pada pukul 8.41 minit malam. Maksudnya waktu solat fardu isyak. Anda dah tengok bola? Saya percaya peminat-peminat bola sepak tanah air tidak lepaskan peluang untuk menyaksikan secara percuma di RTM. Mesti saluran sukan dan juga RTM Klik. Kita ambil kesempatan dan ruang ini untuk melihat aksi-aksi yang menarik yang ditunjukkan oleh setiap pasukan yang bertanding ataupun yang menyertai yang telah pun bertarung, berjuang, bermati-matian untuk mengharumkan nama mereka, nama negara mereka di persada bola sepak dunia FIFA ini. Saudara, kalau kita boleh kongsikan bersama, edisi kali ini juga dijangka menyaksikan penggunaan teknologi lebih canggih dalam membantu pengadilan perlawanan, termasuk sistem bantuan video VAR yang dipertingkatkan serta analisis data masa nyata untuk meningkatkan ketepatan keputusan. Dan dengan format baru dan penyertaan lebih banyak pasukan, Piala Dunia 2026 dijangka mengubah dinamik pertandingan, dan pasukan-pasukan bukan tradisi berpotensi mencipta kejutan, menjadikan saingan lebih terbuka berbanding edisi sebelum ini. Dan format baru memperkenalkan pusingan 32 terbaik. Banyak lagi pasukan-pasukan yang mengintai peluang untuk bersama di kelompok 32 pasukan terbaik. Sebanyak 12 kumpulan akan dibentuk, dan pasukan yang mara perlu bermain sehingga 8 perlawanan untuk muncul juara dunia. Dan beberapa negara berjaya layak ke Piala Dunia buat kali pertama, termasuk Uzbekistan, Jordan, Cape Verde dan juga Curaçao. Ini menambahkan warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan Piala Dunia kali ini, bola sepak Piala Dunia FIFA. Dan Piala Dunia 2026 berkemungkinan menjadi pentas terakhir untuk dua legenda bola sepak dunia, Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Inilah antara yang boleh kita kongsikan kelainan dan juga perbezaan edisi Piala Dunia sebelum ini. Ya, baik, kita harapkan di kalangan kita ambillah peluang dan kesempatan ini bagi peminat-peminat bola sepak untuk menyaksikan lebih dekat yang dibawakan oleh RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 kali ini.

0: Ya, kepada anda yang berkelapangan esok, janji temu kita untuk bersama ikuti dan juga hayati Forum Ehwal Islam esok Masjid Al-Rahman Kot Lanas dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam esok Rabu 24 Jun 2026 pukul 8 malam selepas solat Fardu Maghrib. Tempatnya di Masjid Al-Rahman Kot Lanas dengan tajuk Hijrah Membina Ummah, Muharram Membina Takwa. Jadi kesempatan ini kita ambil peluang dengan pencerahan yang akan diberikan oleh ahli panel berkaitan dengan tajuk Hijrah Membina Ummah, Muharram Membina Takwa, bersama dengan Ustaz Haji Abdul Aziz Yahya bergandingan dengan Ustaz Muhammad Azil Yaakob, manakala moderator Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Jadi saudara bolehlah bersama-sama esok di Masjid Al-Rahman Kot Lanas pada pukul 8 malam, Hijrah Membina Ummah, Muharram Membina Takwa.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam

Saudara pendengar yang dihormati, sebentar lagi pukul 8.41 minit malam akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Nidaul Islam kali ini, kita bicarakan tentang menegur dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Suruhlah ke jalan Tuhan, wahai Muhammad, dengan hikmah dan tegurlah. Ajarlah dirilah dengan apa nama kata-kata yang mulia, yang baik dan sebagainya. Ya, kita sering diingatkan, ya, bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan repair, akan perbaiki hubungan kita sama manusia. Sebenarnya, ini pesan ulama pada Taubah, bila manusia, siapa pun menegur kita dengan teguran yang positif, ianya sebenarnya teguran dari Allah. Allah menegur kita melalui manusia. Ya, Masya Allah. Ya. Ali radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu mengucapkan sesuatu yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkan kepada kamu. Jadi, kalau kita suka orang cakap dengan satu cara kepada kita, jangan buat yang sama. Jadi, kau nak tegur ke, nak cakap ke, dengan cara yang paling hikmah. Ya? Sebenarnya, pengalaman menunjukkan bahawa bukan orang tak boleh ditegur. Kebanyakan orang boleh ditegur. Baik orang perempuan, lelaki, kanak-kanak, remaja, orang dewasa, semua boleh ditegur. Tapi kadang cara kita menegur yang menyebabkan mereka menolak teguran kita ataupun memberontak. Ya? Sebab kecil hati. Nabi bersabda, khatibun nas ala qadri kullihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya, kemampuan dia faham personality dan apa nama kata tu kebolehannya untuk memahaminya. Maka bila kita pegang akan hadis Nabi itu, maka kita mudah-mudahan membuat kata-kata dan teguran dengan penuh hikmah. Apakah cara nak menegur dengan hikmah? Pertamanya kita doa. Doa agar teguran kita tu ada hikmahnya dan memberi kesan pada orang yang kita tegur. Berdoa. Ramai orang menegur tapi tak berdoa. Nombor dua, kita sebelum menegur, Nabi pesan ta'aruf dahulu, bertanya khabar dahulu. Sampai ada seorang sarjana mengatakan, tak salah tak apa ialah Kung Fuza, andaikan, ya, jadikan kawan kamu itu seperti orang baru setiap kali kamu jumpa dia. Kita dah kenal kawan itu 10 tahun. Tapi bila kita jumpa begitu, kita layan dia macam orang baru. Kenapa? Sebab kita tak tahu mood dia, situasi dia, keadaan dia, kesihatannya, ya, emosinya. Jadi bila kita jumpa orang baru, kita tak cakap kasar, kita sopan santun, kita muliakan dia. Orang baru, jadikan kawan kita orang baru setiap kali kita jumpa dia. Itu kita, jadi kita bertaruh, bertanya khabar. Nombor dua, nombor tiga, sebelum kita menegur, siapkan orang itu untuk ditegur. Contohnya, apa ni, beda ya. Tuabah ni bukan apa. Tuabah banyak kelemahan. Awak pun ada kelemahan. Awak ada kebaikan 1, 2, 3, 4. Tapi ada juga kelemahan. Tuabah ada kelemahan. Kalau korang tegur Tuabah sangat suka. So kita pun tegur. Kita puji kebaikannya yang dengan ikhlas. Dan kita sebut kesilapannya. Mudah-mudahan dia dapat terima dengan lebih. Kata orang tu, reda. Ya. Lepas tu, of course lah. Untuk kita menegur dengan hikmah, maka kita kena ada hujah berdasarkan pada Al-Quranul Karim ataupun hadis. Ya, paling kurang daripada ijma' ulama' ataupun qiyas. Ya, kita gunakan Quran dan hadis sebagai hujah untuk menegur, ramai orang akan dapat terima dengan lebih terbuka. Ya? Dan gunakan contoh-contoh atau cerita yang boleh menyentuh kalbu. Berkata seorang sarjana kepada Taubah, jangan memberi nasihat tanpa bercerita. Jangan bercerita tanpa memberikan nasihat atau hikmah daripada kisah tadi. Ibrah daripada kisah tadi. Dan ingat, manusia berfikir gunakan gambar. Jadi kalau nak menegur manusia, baik kanak-kanak maupun orang dewasa, cakap dalam bentuk yang mereka dapat gambarkan dalam kepala mereka. Teguran kita itu jelas terbayang. Jangan kata, jangan buat benda dosa. Tak, sebut apa dosanya. Jangan tipu orang. Nanti orang akan tipu kita balik. Jangan kacau orang, tolak-tolak orang. Nanti kita akan tolak balik. Sebab setiap kebaikan yang kita lakukan akan patah balik kepada diri kita. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. # penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan FM.

0: kami mainkan. Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Jom masuk IJN University College milik penuh Institut Jantung Negara. Temui kami di Hari Terbuka IJN University College pada 26 Jun 2026 Jumaat 9 pagi hingga 1 tengah hari di Salam Suite Hotel, Jalan Tok Guru, Kota Baru dan 27 Jun 2026 Sabtu di Phoenix Hotel, Buah Musih, Klaten. Pakat main berlakon deh.

Baiklah, soalan sekadar ini untuk saya temani anda melalui Selekta, segmen Selekta dari pukul 6 petang hingga ke waktu ini. Selepas ini anda akan ditemani rakan setugas Azidi Abdullah akan temani anda sehingga 12 malam nanti melalui cerita kita oleh Kelate Cekok. Dan selepas saja sejurus selepas berita utama 9 malam, anda akan berteman dengan Azidi untuk pujaan 90. Teruskan bersama kami Kelantan FM. Ada sokmo. Assalamualaikum.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali. Hari ini Selasa 23 Jun 2026. Bersama dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Bersama dengan Azidi malam ini. Dan temani anda 9 dengan 12 malam. Okey, dan juga biasalah tazahsul. Hari Selasa sepatutnya saya Selekta. Malam ini kita berubah arus, berubah suasana, berubah masa. Jadi pukul 9 malam hingga 12 malam. Tadi 6 hingga 9 bersama dengan DJ Sidi Abdullah. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Jadi penutup siarannya malam ini bertemankan Azidi menerusi pujaan 90. Hari Selasa 23 Jun 2026. Alhamdulillah hari ini dah pun hampir ke penghujung untuk bulan 6 di bulan Jun, di pertengahan tahun. Dan mungkin apa saja perancangan anda mungkin dah terlaksana. Dan mungkin perancangan akan datang mungkin dalam proses perancangan belum lagi laksana. Kita harapkan dipermudahkan segala urusan anda, insyaAllah. Baik, hari ini pujaan 90 pastinya ada beberapa lagu untuk sejam yang pertama. Lagu-lagu 90-an yang mengembalikan kisah-kisah kita zaman remaja, zaman tahun 90-an. Siapa yang lahir tahun 90-an, angkat tangan. Ada yang lahir pada tahun 90, ada yang lahir tahun 91, 92, dan juga mungkin ada yang lahir bawah pada 90, 80-an. Kalau yang lahir tahun 90, dia tak kenal lagi erti lagu 90-an. Baru umur setahun, dua tahun, tak kenal lagi. Tapi yang lahir pada tahun 80-an, maknanya dah umur 10 tahun, dah mengenal lagu-lagu 90-an yang mungkin teringat kembali, mengimbau kembali. Okey, jom kita nak layan dulu lagu persembahan daripada Datuk Hatan, Gerhana, lagu yang dicipta dan juga liriknya oleh Datuk M. Nasir dalam album Mentor 1994. Dan juga persembahan seterusnya daripada Aisyah, Seloka Rindu, lagu yang dicipta oleh Azlina Abu Hassan, liriknya oleh Amran Omar, dalam genre pop. Dan dalam sudah pun dihasilkan satu album, Aisyah 2, 1991. Layan di pujaan 90.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Ini dia persembahan daripada Aisyah Seloka Rindu. Lagu yang dicipta oleh Azlina Abu Hassan. Liriknya Amran Omar. Alhamdulillah, terima kasih yang menonton live di TikTok sekarang ni. Ucapan terima kasih kepada Rahani Razak. Lagi ada sahabat kita dari Brunei. Irah mana Irah tadi eh? Irah dari Brunei katanya kalau Zidi datang ke Brunei ni nanti dia nak bawa makan, pergi makan amboyat. Terima kasih Irah. Okey, dan juga ada sahabat kita dari Singapura. Ramlah, terima kasih. Okey, lagi ada lagi. Ramai lagi sebenarnya rakan-rakan sahabat kita, bukan sahaja dari Malaysia, ada yang datang dari luar negara. Baik, jom kita nak teruskan lagi lagu yang seterusnya. Baik, sebelum tu saya nak terima kasih sekali lagi kepada semua sahabat-sahabat kita yang dengarkan Kelantan FM. Ada yang dengar menerusi RTM Click, ada juga yang mendengarkan menerusi frekuensi kami. Dan seperti sedia maklumlah, kami nak maklumkan berkenaan dengan gangguan siaran dan juga liputan di stesen pemancar RTM Bukit Bakar Machang, yang mana akan bermulanya, akan dilaksanakan bermula esok 24 Jun hari Rabu sehinggalah 14 Julai 2026. Mungkin ada kawasan yang terjejas. Salam maaf dari kami eh. Jangan marah-marah. Kalau tak boleh dengar ikut frekuensi, dengarkan menerusi RTM Klik Kanada. Ataupun boleh juga layari portal radio.rtm.gov.my. Juga boleh tonton dekat TikTok pun ada juga. Ada sahabat kita Sam Bogo, Tanah Merah hadir. Terima kasih. Wati Harun, salam dari Gua Musang. Juga sahabat kita dari Hashim mana ni? Hashim Hamid. Salam DJ, apa khabar? Sihat dari Pasir Mas. Terima kasih. Jom kita nak teruskan lagi lagu persembahan daripada Eddie Hamid, Sewaktu Aku Merinduimu. Lagu yang dicipta oleh Eddie Hamid dan juga Siso.

0: dalam sebuah album Suara Kedamaian yang dicipta pada tahun 1989. Pujaan 90, Kelantan FM ada semua.
1: Trivia Piala Dunia.
2: Miroslav Klose memegang

Kita bersembahan kepada Nurani Zaidris, Duka Rindu Pujaan 90. Lagu yang dicipta oleh Ramli MS dan juga liriknya Lukman S dalam sebuah album Nurani Zaidris 1992. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk malam ini di Semen Cikok Cerita Kita Orang Kelantan hari Selasa. Selamat bertugas juga saya ucapkan kepada mereka yang sedang bertugas untuk ketika ini. Ada yang kerja shift, ada yang kerja malam, tak kenal erti penat lelahnya. Ada yang buat overtime. Tapi ada juga yang dengarkan menerusi RTM klik dekat TV. Lepas tu dia layan je sambil-sambil buat kerja harian. Ada yang buat kuih ke ataupun yang menjahit ke, tak kira lah. Kerja sampingan dekat rumah. Lipat-lipat kotak ke, lipat kain ke. Jangan lipat orang sudah. Okey, jadi apapun kita harapkan kepada mereka semua yang sedang layan Kelantan FM malam ini, yang sedang menonton dekat TikTok sekarang ni pun ada juga jam berkobor, jam back. Apa tu? Selamat malam dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Wow. Putar lagu Dora satu. Lagi ada komen macam-macam. Ada yang datangnya dari negara-negara seberang. Sebenarnya kan, ada yang tanya bilalah DJ-DJ nak datang jumpa dengan kami semua dekat TikTok ni. InsyaAllah pada bulan depan kita sedang merangka, ada merancang sebuah lagi program. Bukan sebuah lagi program, program yang lama kita nak perbaharui balik. Program itu Gujajak Kelantan FM, insyaAllah bulan hadapan kita akan mulakan menjajak di kawasan anda. Mulut kita berbawakan penyampai-penyampai radio. Nak tahu lokasinya di mana, nantikan kita umum. Kita akan datang tak saja, kita ada bawa buah tangan untuk pendengar-pendengar kita yang dapat datang jumpa dengan kami. Kita akan bawa DJ-DJ kesayangan anda semua ke lokasi-lokasi yang diminta. Macam rasa suspense pula . Okay, insyaAllah lah bulan depan kita rangka, kita akan cari tempat-tempat yang best. Kita boleh temu mata lah bersama dengan penyampai-penyampai kesayangan anda. Alright. Ada yang minta lagu DK, sabar . Pukul 10.40 nanti kita ada layan lagu-lagu Kelantan. Jadi jom kita nak teruskan lagi. Ni ada, Iran menang. Dia ke? yang sekarang ni yang tonton dekat Sukan RTM. Ni siaran ulangan. Kita apa. Baik, jom kita nak teruskan. Lagu yang seterusnya, lagu daripada kumpulan Senario. Dan nyanyian bersama dengan Haida. Ini pun lagu yang dipopularkan tahun 1998. Lagu yang dicipta oleh Budin, liriknya oleh Nas, dalam album Senario 2. Namanya Senario 2 merupakan album studio kedua dan juga menampilkan seorang ahli baharu, iaitu Saiful Afek, selepas pengunduran Ilya dan juga Hamdan pada awal tahun 1998. Dan juga album ini diterbitkan oleh Ambang Klasik pada pertengahan tahun 1998. Itulah kisahnya Senario. Terciptalah sebuah lagu Zapin daripada Senario. Dan seterusnya lagu daripada Fida, Ia Iyo. Wow. Okey, lagu ni juga lagu yang dicipta oleh Ramli MS, liriknya oleh Lukman S, dalam album Disco Dat Adik Jalil Hamid dan juga Fida pada tahun 1994. Layan dulu di Pujaan 90.

0: dengan Tan FM, penuhi citarasa anda.
1: Kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
2: Penuhi citarasa anda.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Raya.
1: Baik, itu dia persembahan daripada Fida Ia Iyo. Wow, rancak eh. Macam dandut-dandut. Memang lagu dandut pun sebenarnya. Lagu Ia Dandut 90-an. Fizah katanya nak dengarkan lagu Adik Saya Habis Sore. Boleh. Lepas ni lah eh. Pukul 10 nanti. Baik, untuk sahabat kita yang sedang memandu. Hati-hati memandu eh. Jangan lupa untuk ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau depan sekolah, malam tak malam, malam yelah kita faham tak ada budak-budak sekolah eh. Cuma pagi-pagi setiap hari boleh dikatakan pukul 7 hingga pukul 8 itu antara peak hour. Kadang-kadang semuanya sibuk, semuanya blogak. Nak ke sana, nak ke sini, ada yang nak ke tempat kerja, ada yang nak ke sekolah. Ada yang nak hantar anak ke pengasuh. Ada juga yang nak pergi ke pasar. Ada yang nak pergi cari makan kat kedai makan. Masing-masing macam-macam hala tuju yang perlu dilakukan. Tapi kena ingatlah ya. Di jalan raya bukan kita seorang ramai-ramai guna. Pastikan keselamatan anda sentiasa terjaga dan jangan sedikit pun lalai. Dengan kelalaian anda mungkin boleh membawa maut. Okey, baik, jom kita nak layan lagi lagu-lagu 90-an ini. Terima kasih juga yang sedang menonton dekat live TikTok ketika ini. Susah pula nak sebut eh. Okey, jom kita nak teruskan lagi lagu-lagu daripada Utopia, Maya Percintaan. Lagu ini yang mana dicipta oleh komposernya Eddie Pdol. Liriknya daripada Zur Ain dalam sebuah album Maya Percintaan tahun 1991. Sedikitlah saya nak cerita berkenaan dengan kumpulan Utopia ini. Yang mana sebuah kumpulan rock 80-an yang berasal dari Malaysia. Yang terdiri daripada 4 orang ahli. Antaranya Alfie, yang merupakan seorang vokalis yang masih lagi popular ketika ini. Juga Allahyarham Rano, yang merupakan pemain drum yang telah pun meninggal dunia pada tahun 2005. Dan juga Allahyarham Husni GS ataupun gitar, juga meninggal dunia pada tahun 2008. Dan juga Iwanan, pemain bass bersara dari bidang muzik pada tahun 2010. Dan album mereka diproduksikan oleh produksi Karya Muzik, di mana ia telah dimiliki oleh Ari Watan pada tahun 9 oleh saudara Ruslan Mamat dan rakannya Danman Toba. Album Utopia ini diterbitkan oleh Aris Ari Watan pada tahun 1990, yang dikatakan inilah satu-satunya peluang Aris Ari Watan menjadi penerbit album pada waktu itu. Hebatnya eh, dalam dunia seni tanah air ni macam-macam cerita, macam-macam pengalaman, macam-macam perceritaan mereka. Supaya apa ni, untuk naik bukan yang senang. Untuk mencipta nama kumpulan masing-masing dengan semangat yang kental. Itulah lagu-lagunya masih lagi kita ingat sampai kini. Jom layan lagu Avi Utopia Maya Percintaan dan seterusnya. Lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih, yang dikompos oleh Nadia dalam sebuah album Nadia tahun 1996. Nadia, Salam Untuk Kekasih. Seketika nanti.

0: Kelantan FM.
1: Dunia ni adalah pentah lakune untuk kita yang bergelar manusia. Kita ni memainkan peranan dalam setiap watak yang kita bawa. Kalau watak molek, maka orang sekeliling kita akan terima kebaikan kita dan gitulah sebaliknya. Bagi Kak Nah, watak dalam drama tidak akan sama dengan watak kehidupan sebenar kita. Sebab drama hanya lakune sementara mengikut watak yang diberi. Watak kita di alam realiti inilah yang akan kita pergi sapa bila-bila. Pesannya ikhlas daripada saya, Kak Nah. Hidup ni, jangan banyak drama sangat lah deh. Takut orang mumuk. Jadilah yang terbaik.
2: Dengarlah Kelantan FM.

0: Salam untuk kekasih. Itu dia persembahan untuk anda semua untuk malam ini. Di Kelantan FM ada sokmo hari Selasa 23 Jun di dalam melangkah jam yang kedua. Dah pun pukul 10.05 minit malam. Panji Abedi. Abedi, kalau Abedi dengar, sana Abedi lalu sana. Ani tak uwe jerit ajak pergi makan dua ye Abedi. Okey, nanti kita set masa Abedi dah. Tak uwe. InsyaAllah kalau ada masa, ada peluang, ada rezeki, kita pergi pula pergi makan dua ye jerit. Dua ye sana jadi-jadi sekala. Dah. Okey, ada yang dengarkan menerusi radio di dalam kenderaan. Terima kasih. Okey, dan juga terima kasih kepada sahabat kita yang menonton live TikTok ni, Keropok dan juga Sos Lihanis. Katanya jomlah datang kedai, insyaAllah ada rezeki kita pergi kedai di Jalan Datuk Lundang, Kota Baru. Okey, ada lagu lagi. Duit banyak loni ZDW, ada jual kata murah dah. Nanti kita ayak kau set-set berahi. Sekalanya hok berahi makan duriannya, berdik pada siapa lagi kat Angah hok berahi tu, duduk kasu hok berahi makan durian. Kita cuba aja apa-apa ni, kita pergi komo. Kalau boleh kita cari kat kebong malam ni. Alik mana je gek tak ingat dah. Nanti kita cari tahu Okey, baik. Lagu seterusnya cerita pasal durian pula ni. Sedap lah durian. Kalau durian alik kapun, dulu alik alah kau jeli, alah kau jerit, alah kau kalau balah nah, sedap-sedap lah kau durian kat ni rasanya. Boleh. Dan untuk habis-habis kita toke-toke durian tu, mari lah. Mitok ni. Okey, baik. Jom dengarkan lagu seterusnya. Lagu daripada EYE, lagu yang dipopularkan tahun 1995. Lagunya Namamu kini jadi sebutan lagu yang dicipta oleh lagu dan juga lirik Wan Zul Sutra dalam album studio kedua Lebih Hebat Lagi pada tahun 1997. Dan seterusnya lagu daripada Terra Rosa, Bunga Angkasa, lagu yang dicipta lirik dan juga lagunya daripada Abdul Halim Hassan ataupun lebih dikenali sebagai Anjang dalam sebuah album Epigoni pada tahun 1992. Jom layan dulu. EYE, Namamu Jadi Sebutanku dan juga Bunga Angkasa dari Terra Rosa. Kelantan FM ada semua.
1: Trivia Piala Dunia. Uruguay akan menjadi negara ketiga yang dibimbing Marcelo Bielsa ke Piala Dunia FIFA. Beliau sebelum ini mengendalikan Argentina pada Piala Dunia 2002 di Korea Jepun dan melatih Chile pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan.

0: Buat gitu, orang kata salah. Buat gini, orang kata tak kena. Kalau kecek, kata kita riak. Kalau tak kecek, kata kita sombong. Kalau kita kata sedap, dia mau kata kita pelawak. Kalau kata tak sedap, kata kita tak sokong sains-sains nego. Payuh deh, nak puas hati orang. Tapi kok mana-mana pun, saya Hafiz tetap puas menyatakan bahawa Radio Kelantan FM memang sedap. Pakat dengarlah belakang deh.
1: Sedap, sedap, sedap nikmatnya.

Ini dia Bunga Angkasa, persembahan daripada Terra Rosa. Membawa kita sekarang 10.17 minit malam. Di pujaan 90 Kelantara FM di Semen Cekok. Kelantara FM ada sokmo. Hari Selasa hari ni 23 Jun, takut ada yang terlupa. Esok lusa gaji gomen dah masuk. Alhamdulillah, rezeki kan. Gunakan sebaik yang mungkin, manfaatkan sebaik yang mungkin, supaya sentiasa kita apa ni, gunakan sebaik yang mungkin lah rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Manfaatkan sebaiknya untuk menanggung keluarga tercinta. Dan juga kerja pun kerja biar berkat lah kerja jangan culas sangat. Okey, dan juga sahabat kita Ayu Dayu katanya terketagih dengan Radio Kelantan FM. Terima kasih. Okey, dan juga tadi Cikgu T tadi kata jamu pasal durian tu dari sekolah Telaga Agro. Patutlah esok kalau ada sahabat-sahabat kita order dekat tu, kalau bangun durian minta maaf lah. Set sekolah Telaga Agro jamu makan durian esok deh. Okey, baik. Terima kasih lah Cikgu T deh yang tengah layan Kelantan FM untuk ketika ini. Dan juga Pok Sumi pun katanya dia WhatsApp ni, daripada lama tak dengar suara Zidi. Pok Su tak tinggal di kampung dah. Pok Su tinggal bersama anak di Raub sejak kematian isteri tersayang 6 bulan yang lalu. Jadi Pok Su minta Zidi siarkan satu lagu Berpisah Jauh. InsyaAllah kalau dia kita siar deh. Kak Yah Jabi pun nak minta lagu so Ellie Cat, Andai Aku Pergi Dulu. Boleh je Kak Yah, insyaAllah. Tapi kita nak berhabis dulu lah pujaan 90. Ada dua lagi lagu yang dikongsikan oleh DJ Kid. Ia bagi kepada saya, bagi wasiat kepada saya, tolong zirim, tolong siar lagu-lagu yang telah pun diatur, yang telah pun disusun untuk malam ini. Okey, ada dua lagi lagu yang akan saya paparkan, yang akan saya siarkan. Antaranya yang seterusnya, lagu persembahan daripada kumpulan Fotograf, Ke Pintu Kasihmu. Lirik dan juga lagunya persembahan daripada apa ni, lirik dan juga dicipta oleh Sunny Sudin dalam album Fotograf 92. Dan lagu seterusnya, lagu daripada Shima, Luka Dilukai. Lagu yang dicipta oleh Awang BPR, liriknya oleh Amran Omar dalam sebuah album Luka Dilukai tahun 1994. Baik, selepas ini ada sketsa Wokyoh, cerita berkenaan dengan pembiakan nyamuk Aedes sebab air bertakung yang diterbitkan oleh Cik Su Haila Mak Daud. Dengarkan Kelantan FM ada semua.

Kalau kita orang panggil cuci sabu perut tadi nongoya. Oh, aku jadi kau sabunya sai. Dale pagi tai jadi takulah sai. Tok cekak nak kutai sapu lah sai. Kita dah sore tu sabunya sai. Anu mungkin mana aje cuci.

0: Kelantan FM.
1: Baik, Kelantan FM, ada semua dah pun selesai untuk pujaan 90 untuk malam ini. Tadi dah bersama dengan Sikit Sawak Yoh, pembiarkan nyamuk Aedes sebab air bertakung. Dan ni hujan tak menentu. Jadi begitulah, kena jaga-jagalah kesihatan kita semua supaya dapat kita elak penyakit denggi. Kita tukar muzik background. Tadi selesai dah pujaan 90 untuk sejam setengah yang diterbitkan oleh DJ Kik ataupun DJ Apek. Banyak nama dia ni. Baik, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang mana bersama dengan kami untuk malam ini. Ada yang tengah dengarkan menerusi RTM Klik, ada juga yang dengarkan menerusi frekuensi kami. Dan sekali lagi saya nak maklumlah ya kepada sayang sahabat kita semua berkaitan dengan gangguan siaran dan juga liputan yang mana pemancar TM Bukit Bakar Macir Kelantan akan dilaksanakan, iaitu penaik taraf sistem pemancar radio FM RTM bermulanya pada 24 hari bulan esok, hari Rabu, sehinggalah 14 Julai 2020 pada hari Selasa. Okey, jadi sepanjang tempoh tu buat sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar di kawasan yang terjejah, mungkin ada sedikit gangguan lah, gangguan siaran serta perubahan liputan siaran. Sebabnya untuk naik taraf ni bukannya senang dah. Juru teknik kita ni pun kita import bagi jauh-jauh. Ni hak Kelantan pun kita bawa juga pergi untuk backi supaya dengar lebih sedap lagi. Siaran pun lebih jelas lagi. Okey, yang mana-mana bermula pada 24 Jun sehingga 14 Julai. Jadi adik kakak kalau ada masalah dengan apa ni siaran, boleh buka ko RTN Klik. Boleh juga boleh buka ko online juga ni dalam talian ni radio.rtm.gov.my. Ataupun kalau nak senang lagi kat buka TikTok Kelantan FM lah, boleh buang-buang dengan DJ-DJ kita. Okey, jadi kerja-kerja naik taraf ni dilaksanakan untuk jamin kualiti siaran kita supaya lebih bermutu penyampaian perkhidmatan pada masa akan datang lah. Jadi terima kasih kepada semua yang bagi sokongan dan juga kesetiaan anda bersama dengan Kelantan FM. Anda semua kan antaranya hak terlibat dijangka mengalami gangguan siarannya di daerah apa ni, di Kuala Krai, di apa ni, Kandik, Kuala Gerih, Kuala Pehi, Kuala Pergau. Banyak jugalah kawasan terlibat dah. Gua Busai pun ada beberapa tempat juga. Di Jeli pun ada. Di Tanah Merah pun okay, ada juga. Pasir Mah pun ada mungkin terlibat juga. Pasir Putih pun mungkin terlibat juga. Okay, dan apapun kita harapkan anda bersabarlah dengan gangguan-gangguan yang mungkin berlaku. Untuk sahabat-sahabat kita, teruskan bagi sokongan kepada kami. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik. Okay, ni ada Zarif yang komen. Kawin nak suruh abis ayat Zarif. Boleh abis Zarif. Masuk radio dah suara Zarif. Apa nama Zarif? Okay, baik. Jom kita nak dengar lagu permintaan sahabat kita tadi. Nak dengarkan lagu Adik Saya Abis Sore, nyanyian daripada Ida Ezrin dan juga Dimanjo. Lepas tu ada persembahan daripada Ellie Katz, Andainya Aku Pergi Dulu. Dan juga Rosie Kemang Berduri, Leno di Panggung Buano. Ni lagu permintaan belakang ni. Ambo tolong tunaikan je.

Kita bersama pada Rosi Kemang Berduri, Leno di panggung Buana. Dah pun 10.48 minit malah cerita kita orang Kelantan. Masih lagi bersama dengan Zidi lah ni lah. Jadi sekejap lagi untuk melangkah ke jam yang ketiga, pukul 11 kita ikuti berita utama. Dan selepas tu kembali semula lah untuk jam yang terakhir. Kita layan lagu-lagu jiwang sikit untuk malam ini nanti eh. Di jam yang terakhir ada lagu-lagu apa ni, lagu 90-an, ada lagu 80-an, juga ada lagu slow-slow lah sebelum kita dibuat mimpi malam nanti. Baik, jom layan dulu persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, dan juga menyusul sebab sini Iklim Bunga Emas, Kelantan FM.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi keputusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Logg, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindahan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan pesalah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduga kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontoh.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan pengawasan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi menjaringkan dua gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan dua gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan dua gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina Messi kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu, Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali, Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog, menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Mohammad Bakir Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini. Rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Kompaun maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Merdeka.

Kelantan FM penuhi cita rasa anda, kembali bersama dengan Zidi untuk jam yang terakhir hari Selasa 23 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah masih lagi saya temankan anda untuk jam yang terakhir. 2 jam kita dah pun bersama, 9 hingga 12 malam lagi. Dan juga mungkin ada yang belum tidur lagi, ada yang masih lagi tengah layan lagu-lagu yang saya siarkan untuk malam ini. Dan juga mungkin ada yang nak bagi ucapan ke, boleh je. InsyaAllah akan sekejap lagi saya nak bukakan taliannya 0974338588 dan juga 7488630, ataupun WhatsApp juga pun boleh ke 0149740154. Lagi ada lagu-lagu 90-an, juga ada lagu 80-an yang mungkin malam ini mungkin ada terbuat mimpi apabila dengar lagu-lagu sekejap lagi. Yang mana dah terbuat mimpi, alhamdulillah lena, semoga tidur lena, semoga tidur nyenyak, dan juga rehatkanlah, rehatkan badan anda supaya cukup rehat. Esok kita perlu sambung lagi aktiviti harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua, insyaAllah. Jadi untuk pembukaan ataupun muka dimahnya untuk ruangan rentak kenangan malam ini, kita layan persembahan daripada Ilusi, Puisi Cinta, dan juga menyusul Francis Capital, Aku Hanya Pendatang. Kelantan FM, ada semua.

0: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata kemahku kita.
1: Baik, Lantaran FM 11.26 ini malam. Hari dah berbuat mimpi. Selamat malam saya ucapkan. Semoga mimpi indah-indah eh. Ada yang masih lagi termenung sini, termenungkan tentang diri sendiri ataupun termenungkan pasal masalah yang dihadapi, termenungkan macam-macam dalam fikiran kita sehinggakan ada yang stres, ada yang tenang ataupun ada yang yelah macam-macam eh, emosi masing-masing kadang-kadang tak stabil disebabkan ada masalah itu, masalah ini. Cubalah cari peluang, cuba cari jalan supaya kita dapat selesaikan masalah kita dengan baik. Janganlah apabila terlampau stres sehingga kan boleh menyebabkan kemudaratan untuk badan kita sehingga tak sihat, sampai demam, sampai sakit kepala, terlalu stres sebenarnya. Okey, cuba tenang-tenangkan diri anda. Jangan sampai ada masalah yang besar. Baik, di talian sekarang. Siapa di talian? Halo, assalamualaikum. Halo, siapa tu?
2: Kak Ma.
1: Kak Ma, jauh sikit dengan radio Kak Ma deh. Okey, baik. Okay. Kak Ma buat apa tu? Tak tidur lagi ni?
2: Baru siap makan air.
1: Oh, okey, baik. Salam malam untuk siapa, Kak Ma?
2: Kak Ma nak ucapkan selamat malam buat Kak Subacok, Kak Yah Jabi, Kak Pa Kemehe, Kak Ti Kok Lanas, Kak Ruh Kok Lanas. Dan buat semualah yang mengenali Kak Ma dan yang masih mengingati Kak Ma selama. Kamu ucapkan selamat malam belakang.
1: Baik, terima kasih Kak Ma.
2: Sama-sama.
1: Okey, lagi ada kiriman yang dihantar menerusi Kak Ma tergambar duit tadi eh. Terima kasih Kak Ma. Alright, lagi daripada Kak Sah. Selamat malam Zidi. Kak Sah nak buat ucapan selamat malam lah kepada Mak Pertam. Besing minta lagu Satu Lumrah Dunia daripada Iramri. InsyaAllah eh, kalau ada sempat saya siarkan. Kita layan dulu lagu persembahan daripada Ajay Giting, Kenangan Selamat Tinggal. Dan selepas ini Zamri, Tugu Cinta, Kelantan FM, Ado Somo.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Asamoah Gyan dari Ghana merupakan pemain Afrika yang menjaringkan gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA dengan 6 gol sepanjang penyertaannya dalam kejohanan tersebut.

0: Persembahan Iklim, satu kesan abadi. 11.49 minit malam. Masa masih ada untuk anda yang nak telefon, silakan. Di talian sekarang, halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, DJ. Ni Syah
1: Ya.
0: Ya, apa khabar Syah sehat?
1: Oh, sehat. DJ, apa khabar?
0: Ya, macam biasa, sehat sejahtera lah.
1: Aziz, ya, bila tadi dalam radio.
0: Macam mana?
1: Aziz di rumah dan kata tadi dalam radio juga. Pasir putih kena?
0: Tak faham. Macam mana soalan ni?
1: Pasir putih lain KTS yang ada
0: tu. Okey, untuk lain ni, pemancar kita
1: pemancar.
0: Okey, cakap ni lah kalau ikut laporan di Pasir Putih ada di Cerang Ruku dan juga Semerok. Ada sedikit lah.
1: Kalau pasal putih ada lah, kena lah.
0: Kemungkinan ada sedikit sahaja, tak banyak pun. Okay, baik. Salam malam untuk siapa tu Syah? Silakan.
1: Okay, terima kasih. Sekarang aku cerita ke Azal Mak ke pun berteng.
0: Ya.
1: Kasih pula merakuk, kasih baca, kasih mama cek, kamar berjaya melok. Pada Mak tahu hari ni, lagu boleh
0: lah.
1: So,
0: tak ada dah lah kitanya. Minta maaf
1: Okay, kita apa tahu.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Esok kerja lagi
0: Haji. Esok saya cuti. Okay, baik.
1: Okay. Assalamualaikum. Balik akan tiga Haji.
0: InsyaAllah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, seorang lagi. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ya, you where?
2: Iwan, salam dia.
0: Tak tidur lagi where?
2: Duduk
0: ke video ni. Oh, anak tak cenderung tidur kau kan tu?
2: Duduk saja tu hudi.
0: Oh, baik. Okay, salam malam untuk siapa tu? Silakan.
2: Salam malam. Kau duduk kat aku baca. Kau mak betul. Kau yang ada satu. Kusul. Pak Deris. Kau jangan meru. Tak malu. Dan semua yang menyertai. Iwan Tadan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi saya pun dah sampai ke penghujung untuk rancangan malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk sahabat-sahabat kita yang semua yang tengah dengar. Ada yang dengarkan sambil-sambil nak terbuang mimpi dah. Dengar suara Zidi segar balik mata. Okay, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Ahad depan. Saya akan ambil cuti dulu beberapa hari untuk cuti rehat. InsyaAllah lah hari Ahad depan kita jumpa lagi menerusi segmen Cikok Cerita Kita Orang Kelate. Ini dia lagu penutup tirai untuk malam ini. Lagu persembahan daripada Ziana Zain, Madah Berhela. Dan juga bersama dengan Di Ruangan Satapan Jiwa seketika nanti bersama dengan Ustaz Amir Azizi, Tuan Abdullah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya Hani menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan setugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

Apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini? Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu, MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita. Senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Click. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Click, ada yang kata buka TV okey, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Click, muat turun RTM Click ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke butang live, selepas tu pergi ke butang live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Click. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gunner FM sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu
2: Nasional FM.
3: Anda dan mereka sama.
4: Saya Juliana Evans.
5: Saya Z, The Fabulous Cat.
6: Kami dari Match 247.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
8: Hello, saya Fran.
3: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik, walau siapa pun pemenangnya. Tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail. Lewat masuk katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot. Assalamualaikum Ijih Hani. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati Ibu hadir. Jamal Alola Aloha. Assalamualaikum GBH. Bersama DJ Hanim sampai 6 pagi. Layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ. Ada Abdul Jalil Tahir. Ada Biah dari Sadung Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum. Salam bersiaran DJ Hanim. Apa khabar kita tek? Kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan. Ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri. Kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga. Untuk makluman, kita juga bersiaran dalam TikTok Live. Kalau dekat dalam TikTok Live ni, lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa sporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik. Boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2, Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551, sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan sahaja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah. Jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal. Ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja, itu waktu-waktu tengah malam ni kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM, geng burung hantu. Kita layan

Biarlah rahsia dari Datuk Sri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena bentras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membentras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal, sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita elaklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi sebaiknya kita elaklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kepada kita, dia terpalik juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskanlah lagu seterusnya daripada Iwan Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat, lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan, tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan, kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik, melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Ah, waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Ah, kita untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari Michael Jackson, You Are.

Permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah Meros, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak kat Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni, best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Kasih Orang Muda dari Fahrenheit telah menghiburkan anda pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hanim, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini, perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0, kemenangan kepada Portugal. Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni, apa yang kita perlu buat adalah antaranya apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik. Tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Tati Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi. Antaranya pengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litaborno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya, kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan carry anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Seterusnya lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok, untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik, dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Nah, saya masih lagi segar di sini menemani anda, dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar wala di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan Abang-Abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih Geng Burung Hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergeraklah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. R&R saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni, turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA, sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doalah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan. Kita dalam musafir pula tu, banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah, itu yang paling penting. Teruskan bersama dengan Geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

Assalamualaikum. Selamat pagi, geng burung hantu. Namamu kini jadi sebutan lagu daripada EYE tadi. Telah menghiburkan anda. Namamu kini jadi sebutan yang ada dekat dalam TikTok waktu ini. Wirawati Alam, ada Mr. Joe. Selamat pagi. Ada juga Lady Hida. Lady Hida daripada tadi. Ada Sweet September. Ada The House, ada Queen of Smoking. Jangan smoking sangat, okay? Ada Rosita, Zita L80. Ada The Rimba Malam. Semoga senyum, kakak manis. Ya, saya akan senyum sentiasa. Daripada Al-Hairi, ada lagi Adi Pontian, ada Sharifah Meros, ada Shazila tadi. Terima kasih kerana singgah dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh juga sambil-sambil tengok bola tu, masuk juga dekat dalam TikTok live kita. Kalau tak tengok TikTok live tu, boleh juga dengarkan kita melalui radio. Apapun waktu ketika ini, saya pasti ramai yang pencari rezeki sudah memulakan tugas. Semoga setiap langkah yang diaturkan dipermudahkan untuk setiap usaha agar membuahkan hasil yang baik. Tidak kira anda bekerja di pejabat ke, atau di jalan raya ke, di mana juga anda berada, ada yang menguruskan keluarga di rumah. Setiap usaha yang jujur adalah satu perjuangan yang sangat bernilai. Kata orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk wang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk kesihatan, ketenangan hati, keluarga yang baik dan insan yang sentiasa mendoakan kita. Itulah rezeki. Jadi teruskan langkah dengan penuh semangat. Jadikan pagi ini sebagai permulaan yang baik untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Nasional FM sentiasa dekat di hati, menemani anda dalam setiap pencarian rezeki di mana juga anda berada. Terus memilih geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Dengarkan lagu yang menaikkan semangat orang-orang negeri kita. Gadis Colobu dari Waris dan Datuk Hatan, hanya di Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Hanim di sini masih lagi menemani anda. Buat semua kaki bola di luar sana, selamat menikmati aksi pasukan kegemaran anda waktu pagi ini. Dijadualkan sedang berlangsung perlawanan antara England lawan Ghana untuk kumpulan L FIFA 2026. Bila musim bola ni memang susah nak beralih pandang. Ada yang sanggup berjaga, ada yang setia depan skrin, ada juga yang tak terlepas untuk mengikuti perkembangan pasukan kesayangan mereka. Kita bila bercerita pasal penggemar, peminat bola ni memang tidur bola, mimpi bola, semua bola lah kan waktu dalam masa sebulan ni. Tapi sambil-sambil layan bola, jangan lupa terus bersama Nasional FM. Sebab apa? Sebab Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Sambil-sambil menonton tu, sambil telinga dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik yang disusun untuk khas untuk anda. Kepada yang menyaksikan perlawanan bola tu, menang atau kalah itu rumlah dalam permainan. Yang penting semangat kesukanan dan setia kawan pasukan tetap kekal. Jadi kita kena, yang penting kita elakkan lah daripada sikap yang kita suka beat tu. Beat ni yang kecil-kecil tu boleh jadi yang besar. Tu yang jadi apa, yang sekarang polis sedang giat untuk membenteras tu, perjudian haram lah, perjudian yang pertaruhan dalam game-game piala FIFA ni kan. Jadi kepada semua kaki bola, teruskan sorakan anda, teruskan sokongan anda, yang paling penting teruskan bersama Nasional FM. Sebab di mana ada muzik dan cerita yang menghiburkan, di situlah ada Nasional FM menemani anda. Untuk lagu seterusnya, lagu semangat kesukanan bola anda, cimalah lagu FIFA kita lah. Okey, untuk anda dalam King Buruhantu.

Bangka Nasional FM. Tak apa. Okey, waktu-waktu yang pagi ni Hani nak kongsilah. Ada sesetengah orang yang sedang dalam perjalanan tu mungkin akan rasa kenapalah badan kita ni kadang-kadang rasa macam lenguh kan. Rasa berat, je leher jadi tegang, tangan dengan kaki jadi kebas, badan rasa berat. Kalau orang dulu-dulu kata, bukan orang dulu-dulu lah, orang sekarang kata, kita rasa macam rasa sakit saraf, betul tak? Rasa sakit saraf lah, demam saraf lah, macam-macam. Orang dulu-dulu ni dia tak kenal pun ubat, sebab ubat dia akan berfikir macam kenapa kita kena makan ubat, nanti kita akan bergantung kepada ubat. Tapi badan orang dulu-dulu ni dia ringan je, saraf pun jarang meragam, tak macam kita yang sekarang ni. Jadi pernah tak ada rasa yang keadaan yang macam ni, rasa leher tegang sampai nak pusing pun, rasa sengal, tangan kaki rasa kebas, jadi rasa macam semut-semut tu. Orang dulu-dulu kata benda ni tak selalu terjadi, sekarang je yang selalu terjadi. Jadi apa yang kita boleh buat, ni antara petua-petua orang dulu-dulu yang kita boleh jadikan petua lah kan. Air rebusan halia, ada ke yang suka minum air rebusan halia ni? Kalau saya suka, umur-umur dah macam ni, saya suka minum air rebusan halia ni. Air yang berasas-asaskan dengan halia ni lah, kadang-kadang saya suka minum teh halia, kan? Rebus halia. Bila kita berangin ni, apa-apa orang cakap kita akan buat kan. Salah satunya air rebusan halia tu. Lepas tu urutan minyak panas. Urutan minyak panas ni sapulah dekat belakang leher-leher kita tu kan. Lepas tu fokus kepada bahagian leher dengan bahu. Rendam kaki dalam air garam. Buang bisa dan legakan kebas. Itu petua dia. Amalkan minum air kunyit. Kerana apa? Kerana air kunyit anti radang semula jadi. Orang dulu tak ada suplemen yang mahal, tapi dia jaga badan dengan cara konsisten. Itu buat air minuman kunyit. Masalah urat ni bukan datang dengan tiba-tiba, ia berkaitan dengan aliran darah, angin dalam badan dan keradangan. Cuba dulu petua orang dulu-dulu ni, orang lama ni, mana tahu badan kita boleh jadi ringan semula. Tapi kalau agaknya keadaan tak boleh terkawal lagi, sakit berlarutan, apa lagi, kita teruslah buka ke My Sejahtera tu. Jumpalah pakar kesihatan kita supaya kita pastikan kesihatan kita masih di tahap yang boleh dikawal. Sebab apa, kita mencegah lebih baik dari merawat. Itu yang saya katakan waktu pagi ni. Sama-sama kita ingat mengingati, kerana usia kita waktu ini, tak kira lah anda muda ke tua ke, kita kena menjaga kesihatan. Sebab kesihatan adalah kunci yang paling utama untuk kehidupan kita. Macam mana kita nak melakukan aktiviti harian, kena ada kesihatan. Teruskan sihat bersama saya dalam Ken Burhanuddin Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu Camila Cabello Havana dalam Ken Burhanuddin.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Saya Hanim masih lagi menemani anda dengan pelbagai susunan lagu-lagu menarik mencerikan pagi anda. Buat pendengar kami di Kota Kinabalu, Sabah dan juga Labuan, waktu subuh telah pun masuk sebentar tadi. Semoga pagi yang bermula dengan keberkatan ini membawa ketenangan, kesihatan dan rezeki yang melimpah buat anda sekeluarga. Manakala buat sahabat-sahabat kita di Kuching, Sarawak, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.22 minit pagi. Semoga yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah subuh dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dan menjalani hari yang penuh bermakna. Buat semua yang sedang memandu, memulakan tugas, berniaga atau sedang menikmati suasana pagi yang tenang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebagai pilihan anda. Muzik terbaik hanya

tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan sifat-sifat sambungan daripada sifat-sifat yang wajib ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata pengarang kitab rahimahullah, merujuk kepada kitab yang asal kita sebutkan Al-Qaul Jali. Qala, wa yajib i'tiqadu anna kull nabiyyin min anbiya'illah يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad, dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini selaku seorang Islam bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin, beriktiqad bahawasanya semua Nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semua Nabi daripada Nabi-Nabi Allah ini, wajiblah mereka itu mutasifan, bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang-orang Arab, yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong, 3 kali bohong. Di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para nabi ini, dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah nabi itu bercakap daripada hawa nafsunya, melainkan semua yang dituturkan oleh para nabi ini semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi SAW dan membawa kepada pandangan buruk terhadap Nabi-Nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para Nabi mereka. Sebab Nabi Bani Israel ni dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh Nabi-Nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para Nabi itu, wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus AS, di antaranya Nabi Yunus AS, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi namanya, lalu dia turun ke dalam lautan dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus AS dia baca doa, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus AS dia tidak pernah zalim kepada hambanya. Kerana para Nabi itu, macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Ta'ala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS ketika mana meninggalkan kaumnya,
dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada para Nabi SAW. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan wajib juga para Nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Maka mustahil para Nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai safih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah Nabi-Nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Ha, ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilitkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dia nak kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sesungguhnya kalau ikut terjemahan ayatlah, sesungguhnya Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa hamma biha." Ada ayat pula lepas pada tu "wa hamma biha." Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zulaikha. Dia bawa. Dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya. Ha? Tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi, kita balik kepada awal. Ayat tadi itu jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firman-Nya? Dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya. Cakap pun bukan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyuha, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya. Ulama mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf alaihissalam agar jangan tolak. Sebaliknya, palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya, ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf alaihissalam berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Nah, itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya, dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina. Tapi diterjemahkan daripada ayat itu bahawasanya Yusuf ni nak berzina. Tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian. Benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para Nabi ni, di antaranya pada Nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Kerana ada nafsu tadi. Memang para Nabi diberikan juga nafsu padanya. Tetapi terpelihara para Nabi ini sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebenarnya cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para Nabi SAW.

kita bersama daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke jam 5 pagi ini. Saya Hani masih lagi menemani anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Semoga segala perkongsian, muzik dan inspirasi yang dibawakan sedikit sebanyak mencerahkan permulaan hari anda. Sebelum saya mengundurkan diri, buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sewaktu dengannya waktu subuh akan masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dapat memulakan hari dengan doa yang baik. Kata mutiara untuk memulakan hari, jangan tunggu hari yang sempurna untuk memulakan langkah. Mulakan dengan apa yang ada hari ini kerana usaha yang kecil tetapi berterusan mampu membawa perubahan yang besar. Semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda dilindungi dan rezeki anda diluaskan. Saya Hanim, mohon undur diri. Terima kasih kerana memilih Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Eh Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subuh. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya, satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua. Janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan. Janganlah kalian membunuh anak-anak. Janganlah kalian membunuh haiwan ternakan. Janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak? Nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang potong-potong pokok. Jangan senang-senang rosakkan alam kita. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk. Yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata. Jangan buang sampah keluar pada kereta. Jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey? Wallahu alam. Moga semua jadi baik, insyaAllah.
0: Nidaul Islam. #Penyiaran Jahkim.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat ia akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijri. Pagi ini saya DJ Iz bersama dengan DJ Liz bakal menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar saja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.45 pagi, zon 2 5.49 pagi dan zon besut 5.44 pagi. Untuk 30 minit yang pertama ini, anda semua bakal dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi teruskan bersama kami di Easy hanya di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci.

0: Yang kita duk masak, yang kita duk cucuk rokok, yang kita duk pingat api, sebenarnya itu juzun. Satu juzuk min sab'ina juz'an min tilkan nar. Satu juzuk kepanasan daripada 70 juzuk kepanasan-kepanasan neraka.
1: Kanak-kanak 9 tahun ke bawah mempunyai masalah mengagak jarak kenderaan dan had laju kenderaan yang menuju ke arah mereka. Kerana mereka masih belum matang dari segi pemikiran dan koordinasi fizikal mereka. Pimpinlah anak anda semasa melintas jalan. Anda mampu mengubahnya.
2: Apa yang anda boleh belanja dengan RM300?
3: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
2: Awas, memandu di lorong kecemasan.
3: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
2: Melebihi had laju.
3: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
2: Memotong garisan berkembar.
3: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
2: Tidak mematuhi lampu isyarat.
3: Lampu kuning. Jalan.
2: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
3: Hai, B. Jumpa dekat mall tak?
2: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Sisa plastik yang terapung sangat berbahaya kepada hidupan laut. Plastik terapung kelihatan seperti obor-obor, seringkali disangkakan sebagai makanan. Sekiranya dimakan, plastik akan memudaratkan hidupan laut. Jauhi penggunaan plastik. Sayangi dan lindungi hidupan laut. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Hari ini nak bincang membuang tabiat yang buruk. Tabiat negatif ni. Apa contoh tabiat negatifnya? Ya, yang kalau ingkar Allah, tak solat, ya dan sebagainya, kurang sopan, biadab, lewat, bertangguh-tangguh, berbohong, ya, terlalu keras terhadap diri ataupun terlalu lembut sangat. Ataupun kadang negatif juga, ya. Lepas tu kasar ke orang, suka campur dengan orang yang tak elok, ya, orang yang last minute, ya, fokus pada yang negatif, bersangka buruk, ya. Lepas tu dengki, menyalahkan orang dan macam-macam lah. Itu antara contoh-contoh lah, ya, sifat-sifat buruk. Termasuklah dia banyak makan, tak exercise, lepak. So yang penting sekarang, bagaimana kaedah untuk membuang tabiat buruk? Yang pertama ialah, ramai orang dia tak buang sifat buruk sebab dia kata, aku okey, aku taklah seteruk sangat macam Fadilah Kamsah tu, dia lebih teruk. Jadi bila kita rasa kita okey, kita tidak akan berusaha untuk membuang sifat buruk kita. So langkah pertama ialah terima hakikat, aku ada sifat buruk. Aku yang perokok, aku yang bertangguh, aku yang tak sabar, aku yang bertangguh-tangguh, aku yang salahkan orang, aku yang banyak cakap. Jadi kita kena terima hakikat, aku ada masalah. Satu. Lepas tu kita betul-betul berdoa balik pada Allah. Ya Allah, aku ni orang yang tak sabar, ya Allah. Tolong bagi aku kesabaran, ya Allah. Ya. Dan kita berdoa. Dua, nombor tiga, tak dapat tidak, kita kena seimbangkan hidup kita. Sebab kecemerlangan bermula di rumah. So kalau kat rumah kita, ya, apa ni, positif, maka mudah-mudahan di tengah jalan positif, di tempat kerja positif, dalam masyarakat kita positif. Segala-galanya bermula di rumah, ya. Tu satu perkara yang kadang-kadang kita tak perasan. Lepas tu kita kena analisa tentang tabiat buruk kita ni. Kita buat analisis sikit, ya. Apa puncanya? Kenapa aku buat benda ni? Kenapa aku isap ukur? Sejak bila? Ya. Dengan siapa? Di mana aku bisa isap ukur? Ya. Geng aku siapa? Jadi bila kita dah faham tu, jadi kalau kita nak berhenti isap ukur, contoh, maka kita kena jumpalah kaunselor yang tertentu ataupun pakar. Jauhkan diri daripada penghisap rokok, ya. Cari kawan-kawan baru yang tidak perokok dan cari sebab yang kuat. Aku nak berhenti isap rokok supaya aku sihat, agar dapat beribadah dengan baik. Aku tak nak bagi contoh yang negatif pada anak-anak aku, agar aku tidak rugi membazir wang, ya, masuk orang apa ni, kawan-kawan syaitan membazir duit, ya. So kalau kita berikan sebab yang kuat untuk kita berubah, maka kita akan dapat kekuatan untuk membuang sifat buruk itu. Aku buang sifat buruk isap rokok supaya anak-anak aku tidak isap rokok dan tak terlibat dengan dadah. Aku nak berhenti benda ni sebab dianya membazir perangai setan, kawan setan. Jadi ada sebab kuat untuk kita buang tabiat buruk. Dan kita kena sabar. Kita kena sabar sebab kajian menunjukkan bahawa sesuatu tabiat yang baru akan terbentuk dalam 40 hari. It takes 40 days to form a new habit. Dengan izin. Jadi kita kena, apa nama kata tu, dengan sabar, dengan gigih, ya. Kita kena berdoa, kena cari kawan, cari peringatan daripada orang sekitar, sokongan dan doa, agar kita dapat lakukan tabiat yang baik selama 40 hari untuk menggantikan tabiat buruk. Sebab cucilah keburukan kita dengan berbuat baik. Selalu kita dipesan oleh para ulama, kan, cucilah, hindarkan, detox keburukan kita dengan berbuat baik. So jom kita sama-sama, ya, kita betulkan diri kita, ya, sedar bahawa kita ni semua dalam proses pembangunan diri. Sebab kita semua work in progress. Tidak ada orang yang maksum. Justru, ya, Tok Abah yang dah tua bangka ni pun dalam proses memperbaiki diri, terus berubah sedikit-sedikit sampai meninggal dunia. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Azura. Azura.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pendengar-pendengar Gu Pagi kita, Easy kembali hari ini, hari Rabu 24 Jun 2020 ni, bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijri.
3: Ya, betul.
2: Is bersama dengan Lee, sebab tu jadi Easy.
3: Ya, betul. Kembali temankan semualah Gu Pagi kita untuk pagi ni. Dan bagi edisi hari Rabu lah kita ni.
2: Yo, Rabu dah. Rasanya baru maring Ahad.
3: Baru je bersama ni.
2: Ya.
3: Dan juga kita nak ucapkan untuk semualah pendengar-pendengar pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Buka tune bersama dengan kami.
2: Ya.
3: Berdua pagi ini.
2: Jadi orang kata tak ada lagu Azura.
3: Ada nama Azura.
2: Dan si baik tak ada lagu Liza.
3: Ada. Oh, Liza.
2: Lagu Easy yang tak ada. Rasa macam nak buat dengan pemanggil kita lah.
3: Ya, pagi-pagi ni marilah telefon kita.
2: Telefon kita nak
3: buat. Bui ucapai pagi lah pagi-pagi ni. Boleh telefon kita talentnya sama aja Is.
2: Sama aja 0974888030 ataupun 0974338558.
3: Iya, betul.
2: Bergedik-gedik dah telefon kita dah tu.
3: Ambil-ambil dia berkelik tu kita akan ambil dulu.
2: Assalamualaikum, ada siapa ni?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Okay,
3: waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Biasalah
3: Pak Mak weh.
2: Biasalah Pak Mak. Dia mai dengan sejuk getah pagi ni ke?
4: Sejuk getah.
3: Okey, Pak Mak sihat kita.
4: Oh, dah lama-lama orang cian.
3: Ya.
4: Dia mula jangan cian. Nah, apa ni? Dengan salam sudah lah.
3: Assalamualaikum.
2: Istukah dengan

0: ni ha, yang yang suka pattern kita
1: abis
0: tu.
1: Abis tu kita tak
0: lebih. Lebih kurang, lebih kurang tak? Sorry kan tak? Okay, Muhammad, hari ni kata ucapan untuk siapa ni pula ni?
2: Ya, okay. Terima kasih yang pertama sekali buat Liz dan Is di konti selamat pagi dan selamat bertugas.
0: Baik.
2: Buat Pak Ya. Pak Suli dengan Pak Suli yang baca. Abis Hinggrik. Men Cikgu Tiga. Kak Nunipo. Kak Su baca. Abe mak dosu hija, to itu pak, pak Awe Angelo, pak Sumi pasti putih, kani kola kere, mukta khusia, ipas tanjung kalo, kama melu abeding, kak ayah, waka baru dan cak Ben Dio tu, patu buat pak Jakob Kio, mak berteh, patu buat pak Suh Labo. Dan yang terakhir sekali buat semula sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM Tour sama sekali Poktih Jabi dengan ucapan semoga happy sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu Pak Mat.
0: Itu Pak Mat. Ni kita cari Pak apa pula lepas ni.
1: Okey, siapa pula ada di talian untuk waktu ini?
0: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
0: Siapa ni?
3: Ni Kak Ajah Lijah dari Sungai Perak.
1: Okey, baik. Om Perak.
0: Om Perak, moh koma.
1: Okey, sihat gitu Kak Ajah Lijah kita?
3: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, hari ni ucapan untuk siapa tu?
3: Pertama sekali saya ucapkan untuk diri berdua selamat menjalankan tugas pagi ini ya. Dengan hati-hati.
0: Terima kasih.
3: Pertama sekali, Pak Wan Celoh, Haji Usman Gubay, Abang Fadif, Pak Lang, Angka Rezman, Kak Subacuk, Sima, Umi, Habibah Gunung, Pak Mak Besut, Amir Harun, Kak Isa Pulau Melaka dan semua pendengar-pendengar Kelantan FM yang mendengar suara saya pagi ini dan ucapan selamat pagi. Itu saja diri berdua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Hajah Halijah.
1: Okey, ada siapa lagi di talian kita?
0: Baik, jom kita tengok ada siapa. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu mana tu? Dekat, suara siapa tu?
0: Ini suara Kak Ium.
1: Ni Pak Suli lah ni.
0: Bukanlah.
1: Pak Suli.
0: Pak Su minta maaf. Pak Su pagi-pagi ni yang tetap nampak matahari lagu tu lah.
1: Okey, Pak Su.
4: Pak Su, terima kasih dah ambil tali Pak Su. Terima kasih.
0: Pandanya Pak Su berlakon awal-awal saat ni tak suara gini.
4: Ya, Pak.
0: Lain sangat.
1: Ya, bunyi lain pagi ni suara Pak Su. Saya bunyi yang ledah Pak Su, tak tukar dah.
4: Ni lain suara ketua ni. Biar suara ke muda lain, makna nanti. Kau panggil.
1: Tu dia tu deh, bezalah. Okeylah, baiklah Pak Su. Ucapannya untuk siapa?
4: Ini Puan ni, Isten Liz ni selamat bertugas. Terima kasih ambil talian Pak Su pada tu.
0: Okey.
4: Apa ni abang Jo dua-dua abang Jo tanah merah tu abang Mokhtar Jidin tu ajire. Apa ni Pak Mak Besut tak ni padu kat ayo tu kat Su Bacok kat Sima Pak Mesiko kat Jabi tu ajire tu padu kat Sima Cedah apa ni abang Din tu kat Su Pulau Mako Zul Ali Usman Gubba Pak Jakob Kio Iwan Tawan Bereh Pak Sumi, Pak Nik Tebuk Pukul, Abang Ni Tupak tu, Mi Gunung, Dai Bondo, Abang Ju, dah semua, dah apa ni, Abang apa Adi Betul, dah semua sekali lah, peminat Kelantan FM tu. Apa ni, semua sekali lah.
0: Semua sekali.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Su. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Su kita tau. Ada. Ya, gabar
0: ini. Ingat sekali tu dok. Kalau nak ingat kau kata pemanggil kita yang lebih berpuluh-puluh ribu orang ni, air susah juga ni, dia jadi pening.
1: Tak apalah. Selu-selu lah Is, weh. Lepas ni chair dia lah sikit-sikit dia.
0: Jadi disebabkan pagi ni Is pening, pagi hari lagi nak ingat nama pemanggil kita dengar lagu pening boleh kau?
1: Janganlah pening-pening.
0: Janganlah pening-pening dah. Izlin dengan featuring Dato' M. Daud Kilau pening 3 pagi.
1: Kita belakang.

0: Okey, baik, kembali bersama dengan kami berdua Easy pagi ni, pagi edisi 24 Jun 2026.
1: Ya, tepat
0: kita
1: sekali.
0: Kita masih lagi
1: merindui suara-suara pemanggil kita.
0: Jadi kita ambil lah dulu Easy.
1: Ya, ya, boleh. Kita tengok siapa ada di talian. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey. Panjang jawab salam.
1: Panjang tu.
2: Oh, ya panjang banyak sikit.
0: Okey, baik. Iwe tawe bereh.
1: Ya, bereh belakang. Yes. Yes.
0: Okey.
1: Lagu mana pagi ni? Perkenal dah kau.
2: Bereh. Nama lagi Iwe tawe bereh.
0: Bereh semacam lah.
2: Oh, bereh semacam. Betul-betul mati.
1: Allah wakbar.
0: Gapo?
2: Kita hidup mesti mati.
1: Benar sekali.
2: Kita ingat kepada Allah Taala.
0: Iya.
1: Jadi pagi ni mari dengan ucapan nak wish apa ni? Panje duk nampak ni, nak nampak pesen.
2: Ucapan pendek ya.
1: Pendek sila.
0: Siapa tu?
2: Kecil ya Panje. Ucapan kepada Pak Seli Bacok, Pak Mak Besu. Tak terbacok, Pak Yadi Kapa Rosso. Kak Amar meluh. Oh, tu pendek tu. Pada seumur lah.
0: Okey.
1: Ucapan tak boleh lagi tu.
0: Oh, ya tu ucapan dia lah tu. Kepada nama-nama tu tadi.
2: Kalau nama saya sebut jalan lah tu. Pada seumur ni pendek tu. Kepada semua yang mengundiri saya, Iwan Tawan Bereh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ni mari dengan ucapan betul-betul.
0: Pendek je. Baguslah.
1: Dia tidak ada seloka bersahut.
0: Tak ada. Okey, okay. Kita nak baca kirimnya WhatsApp lah dia. Baik. Sebab ada banyak juga ni.
1: Boleh.
0: Ini saya nak baca daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapannya, selamat pagi buat Pak Nimak. Tawe, Abai Pa, Berik 12. Abang Usman, goodbye. Abai Mak Dusun Hijau. Pak Jakob Kio, Abai Hentu, Pak Potih Jabi, Pak Mesibong, Pak Lang, Abang Hamid, Kota Baru, Pak Awang dan juga Kak Tisli Sing.
1: Baik, seterusnya kita ada daripada Pak Sumi. Assalamualaikum DJ Iz dan Liz. Saya Pak Sumi, Pasir Putih. Selamat pagi dan salam sejahtera Pak Sumi ucapkan. Semoga anda berdua berada dalam rahmat Allah selalu. Tak lupa, Pak Sumi buat ucapan kepada Pak Mak Besu, Pak Suli Baca, Haji Mesri Bong, Kak Subacok, Kak Syimah Macang dan semualah peminat setia Kelantan FM, tak kira di mana mereka berada.
0: Okey, seterusnya pula kita ada kiriman daripada Umi Habibah. Assalamualaikum Pak DJ. Di Konti, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga kamu berdua sihat ceria dalam menjalankan tugas.
1: Amin.
0: Umi nak ucap selamat pagi buat Kak Sah Pulau Melaka, Kak Long, Kak Mam Aceh, Kak Mi Kuala Kerai, Pok Teh, Abel Fadil, Abel Ray, Sri Quarter, Pak Osman, Hajah Halijah dan buat semualah pendengar-pendengar setia Kelantan FM, tak kira di mana berada. Semoga sahabat-sahabat semua sihat dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Umi.
1: Kita ada lagi Haji Ray Raimi. Assalamualaikum DJ dan salam sejahtera pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Terima kasih kerana terus bersama bersiaran. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan dan diberkati dan dilimpahkan rezeki. Terus setia di Kelantan FM, teman anda selalu di hati.
0: Baik, terima kasih Haji Ray tadi. Seterusnya kita ada ini pula kiriman daripada kepada Kak Sah.
1: Baik.
0: Selamat pagi Liz Is. Kak Sah nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ya, Pok Suli dan Haji Halijah, semula pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada.
1: Kita ambil lagi ni, ada lagi Kak T pula. Katanya assalamualaikum, selamat pagi Liz dan Is. Selamat bertugas DJ berdua. Kak T nak bagi ucapan kepada Razman Pendik, Muhammad Bohori Dewan Beta, Abemi Gemang, Kak Subacok, Kak Nunipoh, Kak Simah, Kak Yah Jabi dan semualah sahabat Radio Kelantan FM. Itu saja. Amin, amin.
0: Okey, baik. Rasanya dia kot sore je lagi.
1: Boleh. Baik. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya. Hari ni kita ada Pok Jakob Kiok. Okey, bakar. Sehat ke Pok Jak?
1: Sehat Pok Jak.
3: Alhamdulillah.
0: Okey. Ucapan pagi ni untuk siapa Pok Jak?
3: Pertama sekali pada anda bro berkati dia. Kepada DJ baru tu juga lah. Dua-dua DJ baru tu. Dan semua DJ dah lah. Kepada isteri saya itu sudah buat nasi goreng dapur.
1: Sedap.
0: Tu dia.
1: Krok-krok-krok dah bunyi juga.
3: Kepada Nel, kepada Ya. Kepada semua benda macam macam. Kepada Benjiri, Naning, Kak Ramai Ahal Cina semua lah. Lihat keluarga Tengho di bahasa macam tu. Buat kita ni. Mak kalau betul. Pada saya tengok mereka. Rambut ni khabar tu. Buat Ya Kapur Rusa. Konik ke buku-buku. Buat Wajla. Buat Mel Seribu. Habis ni kaca sedih. Pak Selis ni kepada Cik Yusuf. Ipas ni kalau tak itu baca kayah jabi kan ni pun Kak Su Bunuk Payu, Kak Leja. Habis saya kebal Zalif Timosa kepada semua lah sahabat-sahabat Rata FM. Habis jumpa tu tu dan habis pada kau dah masuk. Habis juga tak banyak juga habis pada di Kusia dengan lafaz Assalamualaikum. Dia keluarga pajak lah. Daripada pajak juga dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni orang Bukit Pakar lah dia bersama dengan Pak Ujak. Gitulah dia. Sebenarnya pengantin baru. Kabel baru lah juga laginya.
1: Pak Ujak ni. Alhamdulillah.
0: Romantik ke tu.
1: Jari ada merah lagi lah ni.
0: Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih juga untuk semualah pemanggil-pemanggil. Yang mana baru je bui ucapkan pagi untuk kita pagi ni. Sebabnya tak ada dah.
1: Sebab kita nak pergi ke Kuala Lumpur lepas
0: betul
1: ni.
0: Betul tu. Kita nak dengar ke juga. Beritulah pukul 7 pagi. Lepas tu akhir balik semula bersama dengan kami berdua lah. Is dengan Liz ada pagi ni temen ke. Belakang-belakang lah sehingga pukul 10 pagi
1: sehingga
0: nanti.
1: Sehingga pukul 10 nanti. Masak nasi goreng, mie goreng tu.
0: Sedapnya.
1: Jangan perhabis tau.
0: Sipir lah.
1: Sipir pukul 10. Sekejap lagi kita
0: sipir pergi. Kita.
1: Sipir kita.
0: Ejah lah. Mari
1: kau. Ejah lah. Kak pun nak jaga tu kau.
0: Ada juga Is. Sebenarnya lepas ini ada macam-macam lagi perkongsiannya lah.
1: Sangat-sangat. Dan kita juga ada pelajar-pelajar yang kejap lagi akan sampai. Sebab hari ini kita ada kelas.
0: Untuk jam yang ketiga lah.
1: Nantilah.
0: Itu untuk ceria bahasa setiap pagi gabu. Supos Kak Lo. Boleh stand by lah. Sebab tu kata jangan tukar siaran.
1: Jangan tukar siaran.
0: Dia juga sebenarnya mungkin ada di frekuensi-frekuensi mana yang tak berapa nak jadilah mana tu. Ada gangguan lah dia sikitnya. Di mana gangguan tu nanti kita akan kongsikan lepas ni lah. Lepas di jam yang kedua nanti. Paling penting kalau tak boleh dengar di frekuensi boleh dengar di RTM Klik lah.
1: Betul.
0: RTM Klik tu boleh dengarkan kami tak kira di mana saja anda berada.
1: Kalau macam toksik sangat cari RTM Klik bolehlah duduk dalam kereta.
0: Dengar dalam kereta boleh juga.
1: Boleh juga. Okey, jadi terus bersama kami sampai pukul 10 kejap lagi. Apa kata kita dengar dulu lagu Seloka Rumah Tangga Mark Glamour featuring Munira di Good Pagi.
0: Good kita belakang.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Asamoah Gyan dari Ghana merupakan pemain Afrika yang menjaringkan gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA dengan 6 gol sepanjang penyertaannya dalam kejohanan tersebut.
2: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman sila. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi kok arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar kok hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena teruskan. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati ni tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae, hok pastinya tak kira berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: Pengurangan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. And itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Dato' Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam beritahu menerusi Budi Agri Komoditi pula, Dato' Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 seliter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan agensi kawalan dan perlindungan sumber Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah store penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jamaluddin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang diperkerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak 2 gol membantu Portugal memelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Sejak penampilan pertamanya pada tahun 2006, mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10, mengatasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua-dua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu keterisan diesel. RM22 juta ringgit dilulus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Adik-adik ingat tu deh, selain daripada menyertai promo bintang kecil kita, adik-adik juga harus diingatkan ni, nak tegaskan dekat sini. Jangan pernah adik-adik keluar waktu siang hari untuk benda yang tidak penting. Sebab apa? Cuaca panas adik-adik. Kalau cikgu suruh buat aktiviti di padang ke ataupun benda-benda yang melibatkan cahaya matahari terdedah direct ke adik-adik. Banyak ke cikgu-cikgu? Cikgu gila. Adik-adik nak duduk ala kelah. Sebab bahaya adik-adik kesihatan.
2: Cikgu sebenarnya yang kena ambil maklum benda-benda lagu ni deh. Kena ambil perhatian lah deh. Kalau kita tengok walaupun sebelah petangnya di Kelantan ni memang kebanyakan lah tepatnya dia hujan lah is deh. Tapinya alah ke tengah hari pagi tu dia main panas dah. Dah panasnya deh.
1: Walaupun hujan turun sekalipun, duduk dalam rumah baham dia berubah.
2: Dia suruh habar lah tu deh. Lagu tu lah nak aku mana deh.
1: Dalam bilik air pun kalau jamur jamur dinding dia tu panas dinding bilik air.
2: Air hot tubik tu
1: pun pun panas.
2: Kena digulik tu ke? Ingat nak royak lah kacau.
1: Kalau lorak-lorak tu jangan duduk. Pergi duduk bawah payung hujan lalu. Jangan.
2: Terbakar kulit. Aduhlah deh. Gitulah. Cumanya kita nak kongsikan juga berkenaan dengan ramalan cuaca. Bagi negeri Kelantan hari ni, edisi hari Rabu 24 hari bulan ni.
1: Okey, diramalkan untuk pagi tiada hujan. Alhamdulillah tiada hujan. Tapi cuaca masih panas, tetap panas . Sebab kalau kita tengok dalam siaran TikTok kita pun banyak komen yang mengatakan pukul 9.30 pagi tu panas
2: Betul deh. Tapi kalau sebelah petir dia juga malam ni dia akan ribut petir lah di beberapa tempat. Jadinya kena ambil maklum lah deh tempat mana kebiasaannya hujan akan turun. Kadang-kadang main yang ribut lalu deh.
1: Ya ribut dulu.
2: Petir.
1: Lah, kuat atas langit.
2: Itulah. Paling kita pusing sekali. Kena jaga-jaga lah, Is.
1: Jaga-jaga.
2: Dan juga sebenarnya ni, Is. Kita nak kongsikan berkenaan dengan status cuaca panas bagi Semenanjung Malaysia. Bagi yang mana telah pun dikemas kini pada pukul 6 pagi tadi. 24 hari bulan 6. Di Semenanjung ni ada satu tempat. Tiba-tiba dia naik kuning. Rupa-rupanya dia padalah pun. Lagu mana orang macam.
1: Satu je tempat yang
2: satu sahaja.
1: Macam sahaja.
2: Di Macang, Kelantan.
1: Kenapa ya agak-agak banyak di sana?
2: Lagu mana tu? Tak saya tanya saya ke?
1: Nak tengah tanya tu.
2: Panah tu. Panah lagu mana? Panah sangat-sangat.
1: Jadi lagu mana tu? Orang kata ke persekitaran rumah Liz macam mana tu?
2: Pokok kita ni.
1: Ya.
2: Sebab di kawasan rumah Tamil lah dek. Cumanya kalau tengok di sini ni, dia naik warna kuning. Itu ialah tahap satu berjaga-jaga. Yang mana suhu maksimum harian dia ni mencecah 35 darjah Celsius hingga 37 darjah Celsius. Sekurang-kurangnya 3 hari ni berturut-turut telah pun direkodkan.
1: Bermula jadi, hari ni ke apa?
2: Maknanya 3 hari dah benda ni berlaku. Sebab tu dia naik kuning, Is. Jadi kena berjaga-jagalah orang-orang di mana di macam tu. Jangan ditubik tengah hari sangat lah. Bawa payung, pakai topi ke. Minum air masuk banyak-banyak.
1: Jangan pakai baju tebal juga.
2: Jangan.
1: Jangan pakai baju tebal.
2: Berpelus. Jadi jaga kesihatan masing-masing. Tak kira lah. Walaupun bukan orang di macet, orang di mana-mana sahaja pun, kena jaga jugalah kesihatan anda.
1: Okey, ingat semua ingat tu, pesanan ni penting sebenarnya. Kesihatan paling orang kata berharga dalam diri kita dan hidup kita.
2: Kalau dia panas gini, dia mari dengan strok haba, Is. Bahaya. Kena pergi ingatlah tambah-tambah orang-orang warga mah, orang ada nyakit ke apa, hak mudah terdedahlah kepada.
1: Hak mudah pitam pun. Main dengan silau ke apa semua, ia mencucuk mata. Jadi ingat dah semuanya. Pesanan ni memang sangat penting. Jom kita dengar lagu dulu. Cak kelepuk-kelepuk-kelepak, tak tahulah maksud dia apa. Di Gu Pagi.
2: Gu Gita Belakang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Assalamualaikum, kami
2: Ink Team.
3: Hai, saya Mentino.
4: Hai, saya Arik Langit.
5: Hai, saya Dina Niki.
6: Hai, saya Wania Srita.
7: Ambur Rahim Rahim.
8: Hai, saya Ibnu Riza.
9: Dengarlah Kelantan FM.
10: Kelantan FM,
11: jeli luar terasa.

0: Dan pasir putih pun tidak terkecuali, mungkin akan kena juga gangguan siaran itu di Cerai Ruku dengan Semerok.
1: Okey, jadi itulah antara kawasan-kawasan hok mana dijangka akan mengalami gangguan siaran. Jadi kita mohon maaflah untuk segala kesulitan yang berlaku. Ini demi menjamin kualiti siaran kita. Sabarlah dulu sekejap
0: ni. Tapi kita ni sebenarnya bagi tahu ni bukan apa. Kita takut pendengar kita salah faham. Dia duduk dengar siaran kita kerek-kerek-kerek-kerek, dia ingat kau radio dia rosak. Lama kan pergi beli radio baru.
1: Oh, yalah juga.
0: Kalau hok dengar kita dalam kereta, lama kan beli kereta baru. Tak ada apa.
1: Motif utama beli kereta baru. No,
0: sebenarnya deh, isteri-isteri di luar sana kalau dengar Kelantan FM, tiba-tiba dengar kerek-kerek-kerek, abang, kita kena beli kereta baru ni.
1: Bukan. Tak payah.
0: Sebenarnya pihak kami sedang ada aktiviti penyelenggaraan.
1: Ya, betul. Okay, jadinya teruskanlah bersama dengan kami. Dengar Kelantan FM ni melalui saluran-saluran hotline juga. Dan pastinya kena terus setialah bersama dengan kami di Kelantan FM.
0: Jadi jom kita dengar lagu Obsess. Obsess ni tak kira lah kau orang kau nak beli kereta baru kau, orang kereta kau. Daripada Akim and the Magistrate di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: setia menemani hari anda.
1: Hai, aku mari kita. Aku mau tengok telefon ni. Seluruh bunyi deh. Mujah nak saya. Seluruh bunyi ko, seluruh gerak. Memang. Haulah saya. Musim. Tadi lagi aku tekan.

0: Oh, kita kena buang supaya telefon kita ni laju semua dengar kamu roja. Abang Ma, ambo selalu buat dos ni. Gambar lama-lama ni ambo buat berlakon. Pai-pai hak lama tu ambo selalu buat ni Abang Ma. Rumah telefon pun kalau hak dua tiga supaya berlakon ambo buat juga ni. Sahih. Mau tengok mulai si lama membuat agak nyanyo lah. Mau petir di dalam hati aku tu. Mau jangan buat tu saya tunggu. Ada mau petir dalam hati Nadia. Mau tahu ke dia. Cuci membujuk lagi. Ni hati perasaan ni. Satu pada ke cuci. Mau jangan buat tak tahu.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik. Cik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Okey, baik. Itu dia. Jangan ya mudah percaya kepada scam-scam ni.
4: Terutamanya orang kata kalangan-kalangan makcik dan juga pakcik senang sangat percaya. Kadang-kadang tu penipuan melalui AI pun percaya.
3: Jadi kena ambil maklumlah semua tu. Dia juga selepas ini seperti biasalah. Kita nak masuk melangkah di jam yang ketiga.
4: Kita ada Kelantan sana sini. Di mana kita nak tahulah informasi dan juga perkembangan untuk negeri kita ni.
3: Betul.
4: Apa yang berlaku. Okey.
3: Dan juga jam yang ketiga nanti boleh stand by dah. Kita nak masuk untuk ceria bahasa.
4: Ceria bahasa. Kita ada perkataan barulah
3: hari ini yang akan dikongsikan. Tapi nak tahu apa, kena nantikan lepas ini masuk jam ketiga nanti lah.
4: So pendengar-pendengar kita, jangan lupa ya, bawa
3: kamus
4: pen dan juga pensel. Ditajamkan siap-siap. Lepas tu kertas A4 laser dan kertas kajang.
3: Betul tu. Okey, jadinya lepas inilah kita akan berkongsi perkataannya apa. Cumanya anda boleh telefon kami, nombornya masih lagi sama, 7488630 ataupun 7488633858. Dan juga hak mana nak WhatsApp boleh juga
4: boleh. Dan juga sekarang ni kita tengah bersiaran langsung di live TikTok, boleh juga menghantarkan jawapan anda di komen lah.
3: Ya betul, di live TikTok ini. Okey. Kita buka lah supaya ramai di antara pendengar kita boleh tengok. Takutlah ganggu terjejah ke mana tu. Boleh sahaja tengok di live TikTok ketika ini. Bersiaran boleh tengok Liz dan juga Is pagi-pagi ni untuk Agu Pagi.
4: Mungkin anda semua belum lagi tengok kami bersiaran di live TikTok. Senang je nak cari TikTok kami, type je Kelantan FM.
3: Ya betul. Nanti tu ubiklah muka dua orang ni jolol lah tau.
4: Jadi kita pun tak tahu lagi perkataan untuk hari ini susah ke senang. Kita tunggulah di jam yang ketiga. Jadi sekarang ni boleh tak bagi saya satu peluang?
3: Boleh. Peluang. Demi awak 2, 3, 4 peluang pun boleh.
4: Tak naklah satu peluang je. Minggu pagi.
3: Go kita belakang.

0: Korea, Jepun dan melatih Chile pada Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan.
1: Acik buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
2: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, lebot. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi orang tidur dah kali ni.
3: Acu kecek dia lah.
2: Gak sikit.
1: Kelantan FM lah, Abah Muih.
2: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.